Jenny Woi di pagi hari ini, teman produser tentunya aku masih punya beberapa informasi ya yang akan aku sampaikan ke kamu semuanya, teman produser. Kali ini ada dari band Noah ya, teman produser, vokalisnya Ariel yang buka suara mengenai rencana bermusik Noah. Ariel mengkonfirmasi, teman produser, Noah akan comeback besar-besaran ya. Tahun ini menandai berakhirnya masa vakum mereka sejak Januari 2024. Ariel mengungkapkan para anggota Noah sedang fokus menyiapkan materi terbaru untuk comeback pertama mereka dalam 2 tahun terakhir. Comeback tersebut ya, teman produser, benar-benar digarap serius dengan mempersiapkan satu album penuh. Materi baru ini disebut dipersiapkan dengan dasar untuk memenuhi harapan dan juga ekspektasinya penggemar. Namun belum ada informasi lebih lanjut ya yang bisa dibocorkan nih sama Ariel ya terkait album terbaru dari Noah, teman produser. Dan persiapannya setiap hari katanya mereka sudah masuk studio rekaman ya, dan juga lagi rutin terus setiap hari. Berarti lagi rekaman lagunya ya, teman produser. Nanti mungkin secepatnya ya. Mungkin 10 lagu ya. Mudah-mudahan sih 10 lagu katanya Ariel nih, teman produser. Kembalinya Noah ke studio rekaman seolah ini menjadi jawaban ya atas kerinduan sahabat Noah yang sudah merasakannya sejak pengumuman hiatus di akhir 2023. Sehingga targetnya sebelum hiatus, Noah ini sempat juga merilis album penuh ya bertajuk Keterikatan dengan 9 lagu di tahun 2019 serta Hari Yang Cerah sebagai album repackage di 2022 dengan 10 lagu. Sehingga target rilis album baru pada akhir 2026 ini membuat album terbaru ini diprediksi menjadi salah satu momen comeback paling dinantikan, teman produser, di tahun ini. Dan karena itu Ariel pun mengakui juga ya memiliki harapan besar tersendiri nih terhadap album baru ini, teman produser. Mudah-mudahan lagunya banyak yang suka gitu ya, kata Ariel nih, teman produser. Kita nantikan ya, kita juga udah nggak sabar ya bapak-bapak ini comeback. So pastinya terus berkarya ya, dan juga semoga sukses untuk Noah.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelatika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Segera download RRI Digital.

Obro 2, bintang Inter Miami Lionel Messi disebut telah mencapai kesepakatan awal untuk membeli klub Segunda Division Eldense. ESPN melaporkan Obro 2 kesepakatan tersebut masih dalam tahap awal dan proses akuisisi Eldense. Mohon maaf ya kalau salah ya Obro 2, ini proses akuisisinya harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Olahraga Nasional Spanyol. Jika rampung, Eldense akan menjadi klub profesional pertama di Spanyol yang dimiliki Messi. Sebelumnya, Messi telah membeli klub Cornella yang bermain di level semi-profesional Tomo Pro 2. Menariknya, Eldense ini berpotensi berhadapan dengan klub milik rival abadi Messi, ya, Cristiano Ronaldo. Ronaldo resmi membeli 25% saham Almeria pada Februari 2026 lalu, teman Pro 2. Almeria juga bermain di Segunda Division. Artinya, jika Messi ini benar-benar menjadi pemilik Eldense, dan kedua klub tetap berada di kasta yang sama ya, duel Messi versus Ronaldo ini juga bisa terjadi dari sisi kepemilikan klub. Eldense sendiri punya sejarah panjang ya, klub yang berdiri di tahun 1921 ini kembali bermain di Divisi 2 Spanyol setelah promosi pada musim panas lalu. Namun mereka mengawali musim ini dengan hasil kurang baik karena belum meraih kemenangan dalam 4 pertandingan. Selain Eldense dan juga Cornella, ia juga memiliki keterlibatan dengan klub Uruguay Deportivo LSM bersama mantan rekan setimnya di Inter Miami, Luis Suarez, teman berdua. Ini gak cuma duel di lapangan doang ya, Messi sama Ronaldo ini teman berdua. Mereka juga bersaing di kepemilikan klub ya. Dan ternyata ada di liga yang sama ya, which is kalau misalnya benar-benar ini deal ya atau Pro 2, berkemungkinan nanti klubnya Messi dan juga klubnya Ronaldo akan bertemu juga. Ya, tidak ada habisnya ya ini. Oke, Tomo Pro 2, aku punya satu single Tomo Pro 2 dari Kahitna featuring Monita Tahal ya, titik nadir. Kita menggalau di pagi hari ini, Tomo Pro 2.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Segera download RRI Digital.

Oke, Temu Pro 2 masih semangat tentunya di pagi hari ini ya, Temu Pro 2. Aduh, cuacanya di luar cerah sekali. So, pastinya bikin kita juga tambah semangat ya, Temu Pro 2. Kali ini kayaknya aku punya satu informasi terakhir ya, Temu Pro 2. Ada dari Pangeran Harry dan juga Meghan Markle yang kini resmi jadi rakyat biasa, Temu Pro 2. Pada hari Senin 7 September ya, Raja Charles III ini menegaskan putranya, Pangeran Harry bersama sang istri, bukan lagi working royals atau bagian dari anggota aktif keluarga kerajaan. Istilah working royals ini merujuk pada anggota keluarga kerajaan yang menjalankan tugas resmi atas nama raja dan menerima dukungan administratif dari istana kerajaan. Pada 2020 ya, Harry dan juga Meghan ini meninggalkan Inggris serta mundur dari tugas-tugas kerajaan di tengah perselisihan internal keluarga kerajaan ya. Namun pada Agustus lalu mereka kembali ke Inggris bersama dengan kedua anak mereka. Dalam sebuah surat ya, Charles juga menegaskan posisi Harry dan juga Meghan kini secara dengan warga sipil biasa, keduanya juga tidak lagi boleh disebut dengan gelar kehormatan His atau Her Royal Highness atau Yang Mulia. Adapun surat dari Lord Cumberland, Temu Pro 2, pejabat tinggi di Royal Household, ini menyebut pihak istana menerima sejumlah permintaan penjelasan setelah relokasi pasangan sukses ini, Temu Pro 2. Surat itu diterbitkan untuk mencegah kebingungan, Temu Pro 2. Dan surat tersebut menambahkan bahwa kegiatan amal Harry dan juga Meghan ini merupakan urusan pribadi yang dijalankan dalam kapasitas private gitu. Adapun pada hari Selasa, Temu Pro 2 di tanggal 8 September, Harry dan juga Meghan ini digambarkan terkejut menerima surat terbaru dari Raja Charles tersebut. Seorang juru bicara Duke dan Duchess seperti diberitakan Anadolu Agency di hari Rabu, Temu Pro 2, ini mengatakan pasangan ini katanya agak terkejut gitu ya, tidak diberitahu terlebih dahulu mengenai surat ini. Namun sumber kerajaan menyatakan Harry dan juga Meghan ini sebenarnya telah mengetahui isi surat ini pada Senin sore sebelum dipublikasikan. Surat ini disebut telah dikirim kepada tim Pangeran Harry, Departemen Pemerintah, pejabat militer serta para Lord Lieutenant, yakni perwakilan lokal raja yang kerap terlibat dalam kunjungan dan juga kegiatan kerajaan. Nah, langkah ini muncul setelah Harry dan juga Meghan yang punya dua anak ya, Pangeran Archie yang berusia 7 tahun dan juga Putri Lilibet yang berusia 5 tahun ini kembali ke Inggris pada 26 Agustus 2026. Kepulangan ini terjadi 6 tahun ya setelah mereka mundur dari peran sebagai anggota senior keluarga kerajaan dan memulai hidup baru di California. Isi surat ini, Temu Pro 2, juga menegaskan kembali ya kesepakatan Sandringham yang dibuat pada 2020 saat pasangan ini meninggalkan Inggris. Dan kesepakatan itu menolak skema setengah di dalam, setengah di luar yang memungkinkan mereka menjalankan kepentingan komersial sendiri sambil tetap menjadi anggota kerajaan. Ya, jadi sudah resmi diputuskan gitu ya kalau misalnya mereka mengundurkan diri ataupun apa istilahnya ya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oh iya, 52, thank you banget ya sudah menemani aku di pagi hari ini. Tentunya kita masih akan lanjut di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 nanti di pukul 8 sampai dengan pukul 9 ya Teman Pro 2. Kamu boleh nimbrung, boleh ikutan komen nanti di WhatsApp maupun di Instagram. So, tetap stay tune Teman Pro 2.

95,2 Pro 2 Rirmanu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 Spada, selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama aku Anceni di pagi hari ini teman Pro 2. Tentunya aku masih semangat banget buat temenin kamu. Masih pagi, energinya masih full ya, meskipun belum sarapan. Semoga kamu udah sarapan ya. Masih belum sempet nih mau beli sarapan teman Pro 2, atau mau ada yang beliin aku. Ngarep banget nih ya teman Pro 2. Dan tentunya selain itu yang bikin aku semangat adalah karena besok nih Rari ulang tahun ya teman Pro 2, yang ke-81. Umurnya sama dengan Indonesia nih teman Pro 2. Karena memang awalnya RRI ini sebagai radio perjuangan di masa itu ya teman Pro 2. Nah, di menjelang hamil satu ini ya teman Pro 2. Tentunya kita masih bakal bahas gitu ya terkait dengan menyongsong hari Radio Nasional atau juga di pertepatan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang tentunya sudah 81 tahun berdiri gitu ya teman Pro 2. Itu juga waktu yang lama dan juga sampai saat ini masih setia menghibur kamu semuanya. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan juga Pro 5 ya teman Pro 2, yang semakin hari semakin beradaptasi juga ya tantangannya di era digital saat ini teman Pro 2. Kita juga sudah ada atau bisa dinikmati secara streaming, secara digital gitu ya, melalui aplikasi, melalui website, yang semuanya dihadirkan ini untuk menghibur masyarakat Indonesia tentunya. So, aku juga mau mengapresiasi banget buat kamu semuanya yang masih setia gitu ya mendengarkan radio di tengah kemodernan, di tengah modernisasi yang bisa aja kamu dengerin lewat YouTube, lewat platform lain gitu ya, yang kamu bisa search lagunya langsung play. Tapi kamu-kamu yang lagi dengerin saat ini masih setia banget dengerin RRI, apalagi buat nemenin kamu di perjalanan mungkin ya teman Pro 2. Thank you banget ya sudah setia sama kita. Terharu. So pastinya juga harapannya kedepannya RRI bisa lebih baik lagi ya, menghibur kamu semuanya, bisa hadir selalu untuk masyarakat tentunya. Aku pengen tahu nih teman Pro 2, harapan kamu ya buat RRI yang berusia 81 tahun ini ya. Nanti komen ya di Instagram tentunya. Boleh juga request lagu apapun yang kamu mau teman Pro 2. So, aku tunggu ya respon kamu teman Pro 2.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: RRI.co.id

pagi teman Pro 2, masih barengan sama Jenny tentunya di pagi hari ini ya teman Pro 2. Kita tadi pembahasannya adalah hari ulang tahun RRI tentunya teman Pro 2, yang jatuh tepatnya di esok hari ya 11 September yang juga bertepatan dengan Hari Radio Nasional teman Pro 2. Tentunya RRI ini punya perjalanan panjang yang gak terpisahkan ya dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jelang peringatan hari lahirnya ke-81 ya, di tahun ini teman Pro 2, sejumlah tokoh ini juga dikenang atas peran penting mereka membangun fondasi penyiaran nasional. RRI sendiri teman Pro 2 berdiri pada 11 September 1945, tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kehadiran RRI ketika itu juga jadi bagian penting perjuangan menyampaikan suara Republik kepada masyarakat dan juga dunia. Selama perjalanan panjang tersebut, teman Pro 2 berbagai tokoh ini juga mengambil peran ya dalam membangun tradisi penyiaran Indonesia. Mereka nggak cuma berkontribusi ya ketika RRI berdiri, tapi juga meletakkan dasar penyiaran nasional sebelumnya. Nah, ini kita mau mengenang gitu ya teman Pro 2 beberapa tokoh yang punya peran penting dalam perjalanan sejarah penyiaran di Indonesia. Yang pertama ada Yusuf Ronodipuro. Nah, Yusuf Ronodipuro ini teman Pro 2 dikenal melalui perannya menyebarluaskan berita proklamasi melalui siaran radio Jepang Hosokyoku. Jepang Hosokyoku teman Pro 2, dan langkah tersebut dilakukan untuk menyampaikan kabar kemerdekaan sekaligus menyatukan masyarakat dalam semangat Indonesia yang merdeka. Loko kelahiran Salatiga 30 September 1919 ini teman Pro 2 kemudian dikenang sebagai pelopor penyiaran perjuangan. Yusuf Ronodipuro wafat pada 27 Januari 2008 setelah meninggalkan jejak penting dalam sejarah penyiaran Indonesia. Wow. Usianya hampir 100 tahun ya teman Pro 2. Masya Allah sekali. Kemudian tokoh yang kedua ini teman Pro 2 ada Mangkunegoro 7 ya. Mangkunegoro 7 ini mendirikan Solusi Radio Vereniging atau SRV pada 1 April 1933. Nah, pendirian SRV ini teman Pro 2 menjadi salah satu tonggak penting nih perkembangan penyiaran nasional sebelum terbentuknya RRI. Peran tersebut kemudian menjadi bagian dari sejarah lahirnya Hari Penyiaran Nasional setiap 1 April. SRV ini menjadi ruang berkembangnya penyiaran pribumi sebelum Indonesia memasuki masa kemerdekaan.

dua tokoh tadi ya, teman pro dua, tentunya masih banyak ya. Nah, yang ketiga ini ada Sutardjo Kartohadikusumo ya. Sutardjo Kartohadikusumo ini turut juga memperjuangkan keberadaan penyiaran pribumi dalam perkembangan radio di Indonesia. Ia berperan menjembatani persoalan radio rakyat dengan NIROM sebagai hingga terbentuk Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran. Sutardjo kemudian dipercaya juga sebagai ketua PPRK dalam memperkuat organisasi penyiaran pribumi. Peran tersebut menjadi bagian dari perjuangan pembangunan kedaulatan penyiaran Indonesia sebelum RRI terbentuk. Kemudian yang nomor 2 yang keempat ada Abdurrahman Saleh ya. Abdurrahman Saleh ini punya peran penting juga dalam perkembangan radio sekaligus perjuangan bangsa Indonesia. Ia pernah memimpin Foro sebagai kemudian dipercaya sebelum kemudian dipercaya menjadi pemimpin pertama Radio Republik Indonesia. Selain kiprahnya ya dalam penyiaran, Abdurrahman Saleh ini dikenal sebagai Bapak Ilmu Faal Indonesia. Sosoknya juga mencerminkan perpaduan antara peran ilmuwan, pejuang, dan juga tokoh penting penyiaran nasional.

Nah, tokoh-tokoh tadi itu mereka juga sebelum RRI terbentuk gitu ya, Tema Pro 2 itu mereka sudah ada di bidang penyiaran gitu ya, Tema Pro 2. Entah itu radio, radionya Jepang juga ya. Dan radio pada saat itu juga jadi alat tercepat ya dan juga tersingkat di masa itu tentunya dalam memberikan tuntunan pemberitahuan dan juga perintah kepada rakyat gitu Tema Pro 2. Nah, maka dari itu tumbuh nih pemikiran untuk menguasai radio demi kepentingan pemerintah Republik Indonesia yang sebelumnya radionya ini dikuasai Jepang ya Tema Pro 2. Nah, setelah kemerdekaan ya 17 Agustus ini kemudian disepakati gitu untuk membuat sebuah konferensi para wakil dari stasiun-stasiun radio yang ada di Jawa untuk berkumpul di Jakarta pada tanggal 10 September 1945 Tema Pro 2. Tentunya dari tokoh-tokoh ini Tema Pro 2 yang aku sebutin tadi, mereka juga berkumpul kemudian kemudian disepakati untuk membentuk Radio Republik Indonesia gitu di tanggal 11 September. Tentunya masih ada beberapa tokoh lagi Tema Pro 2 yang nanti akan aku ceritakan juga ya ke kamu semuanya Tema Pro 2. So harus tetap stay tune di 95.2 Pro 2 Remedy untuk teman terbaik kamu.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, itu memperoleh gue. Kita akan melanjutkan ya dongeng. Bukan dongeng ya. Ini adalah cerita di balik berdirinya RRI ya, teman memperoleh dua. Ini jelang perayaan Hari Radio atau Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 ya, teman pro 2. Kita menyambut dengan cara mengenang tokoh-tokoh yang berperan penting di balik berdirinya RRI. Kalau tadi kita sudah membahas ada Jusuf Ronodipuro, kemudian Mangkunegoro 7, kemudian ada Sutardjo Kartohadikusumo dan juga Abdurrahman Saleh. Kali ini kita masuk ke yang kelima, teman pro 2, ada Maladi. Maladi ini dikenal sebagai penyiar olahraga SRV sekaligus salah satu penggerak pertemuan tokoh radio Indonesia. Beliau ini turut menggagas ya perlunya organisasi radio nasional yang kemudian menjadi bagian perjalanan terbentuknya RRI. Maladi juga memiliki peran penting dalam perkembangan televisi nasional bersama Presiden Soekarno. Tokoh ini juga turut merintis Televisi Republik Indonesia atau TVRI dalam sejarah penyiaran modern Indonesia. Keren banget. Kemudian teman pro 2 ada Gusti Nurul ya. Beliau ini punya peran dalam mendukung kegiatan penyiaran yang dikembangkan Solose Radio Vereniging. Ia beberapa kali mewakili ayahnya Mangkunegoro 7 dalam aktivitas penyiaran dan peresmian pemancar. Di tahun 1936 ya, pertunjukan tari Gusti Nurul di Belanda ini disiarkan secara langsung melalui SRV. Peristiwa tersebut juga memperlihatkan peran radio dalam memperkenalkan kesenian Indonesia hingga ke luar negeri. Kemudian yang ketujuh, teman pro 2, ada Sarsito Mangunkusumo ya. Sarsito Mangunkusumo ini termasuk tokoh yang ikut mendirikan Solese Radio Vereniging bersama sejumlah tokoh lainnya. Bersama Sutardjo, ia juga turut menginisiasi nih pertemuan tokoh radio hingga melahirkan Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran. Sarsito, teman pro 2 ya, ini juga berperan dalam pengelolaan organisasi yang menjadi ruang bertukar gagasan penyiaran Indonesia. Kontribusinya turut memperkuat pergerakan penyiaran sebelum Radio Republik Indonesia berdiri.

Kemudian nomor 2 yang ke-8 ada Bung Tomo. Ini yang jadi salah satu tokoh yang lekat dengan sejarah perjuangan melalui siaran Radio Republik Indonesia. Pidatonya melalui RRI ini membangkitkan semangat arek-arek Surabaya ya dalam menghadapi pasukan Inggris kala itu nomor 2. Bagaikan perjuangan Bung Tomo melalui radio, kemudian ini dikenang dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut memperlihatkan ya bagaimana RRI menjadi bagian dari perjuangan sekaligus saksi sejarah bangsa Indonesia. Nah, teman Pro 2, 8 tokoh ini punya latar belakang dan juga kontribusi yang berbeda ya dalam perjalanan penyiaran di Indonesia. Namun, peran mereka sama-sama menunjukkan pentingnya suara dan juga penyiaran dalam perjalanan bangsa ini. Dari menyuarakan kemerdekaan hingga membangun penyiaran nasional, ya perjalanan RRI terus berkembang mengikuti perubahan zaman ya. Sejarah tersebut menjadi bagian penting perjalanan RRI sebagai salah satu suara bangsa Indonesia.

Kita beralih ke WhatsApp ya, teman pro 2. Ada dari Kak Lara Purnama Syari ya, teman pro 2. Katanya harapannya semoga di usia ke-81 ini RRI Pro 2 Madiun senantiasa menjadi bagian dari perjalanan banyak orang di luar sana, menghadirkan informasi dan juga hiburan yang bukan hanya terdengar di telinga saja, tetapi juga menyentuh hati para pendengar. Semoga setiap suara yang disampaikan melalui siaran program dan juga setiap lagu-lagu yang diputar, setiap pesan yang dibagikan kepada para pendengar bisa menjadi jalan kebaikan dan juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Thank you banget ya Kak Lara, kamu sudah setia selalu mendengarkan kita. Terharu. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan, kekuatan dan juga kelancaran untuk seluruh keluarga besar RRI Madiun. Menangis. Tetaplah menjadi suara yang menemani, menguatkan dan juga mengingatkan banyak hati kepada kebaikan. Amin. Thank you banget Kak Lara, kamu mau diputerin lagu apa? So, thank you banget ya, sudah setia ya Kak Lara. Aku mau nangis beneran nih. Semoga kamu juga gak bosen ya Kak, aku temenin ya di malam minggu juga, aku masih akan terus menemani kamu. Mau diputerin lagu apa nih Clara? Ayo chat dong.

Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah Keduk Beji.

banget ya sudah menyimak informasi dari aku dan juga pembahasan kita di Spada kali ini teman Pro 2 jelang Hari Radio dan juga hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Tentunya harapannya yang baik-baik ya teman Pro 2, semoga senantiasa kita bisa memberikan hiburan dan juga informasi yang semakin baik buat kamu semuanya teman Pro 2. Dan tentunya kita semoga kita bisa terus bertahan ya di tengah berbagai platform yang mungkin lebih mudah gitu ya teman Pro 2. Tapi di mana lagi bisa cicat barengan sama penyiar gitu ya teman Pro 2, yang gak bisa kamu dapetin di platform lainnya. So, pokoknya harapannya untuk RRI yang ke-81 ini ya, yang baik-baik aja. Kita juga berharap bisa memberikan, selalu memberikan yang terbaik untuk para pendengar setianya RRI teman Pro 2. Entah itu Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5 ya teman Pro 2. Kita semuanya selalu mengusahakan yang terbaik untuk bisa menghibur kalian semuanya. So, terima kasih dan juga apresiasi setinggi-tingginya buat kamu semuanya yang sudah setia mendengarkan kita ya teman Pro 2. Jangan bosan pokoknya ya teman Pro 2, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya dan juga kebahagiaan untuk kita semuanya. Aku pamit dulu ya teman Pro 2 dari Spada. Nanti bakal dilanjut sama Maitoru di Spada Brem tentunya, dan aku masih bakal balik lagi di Hitlist Indonesia ya teman Pro 2 nanti di pukul 10 sampai dengan pukul 11. Yang WhatsAppnya belum terbalas dan juga belum terputar ya, nanti insyaallah akan aku play lagunya. Kalau misalnya itu Indonesia ya teman Pro 2, bakal aku play di pukul 10 sampai dengan pukul 11.

낮은 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spada, brem, brem, brem. Ya, selamat pagi teman Pro 2. Tadi ditemenin sama Anjani Moy ya, teman Pro 2. Dan ini Metoro terusin di Spada sesi brem nih, teman Pro 2. Di hari Kamis 10 September 2026. Ya teman Pro 2, di 10 September ini diperingati sebagai hari untuk tidak melakukan apa ya? Ini bahasanya agak sensitif teman Pro 2. Tidak mengakhiri hidupnya sendiri gitu ya. Secara halusnya seperti itu. Nah, gimana sih sebenarnya? Gimana cara kita untuk ngerespon sesuatu itu juga menentukan teman Pro 2 ya. Merespon apa yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Mungkin apa yang datang ke kita itu tidak bisa kita kontrol, tapi kita punya satu yang bisa ngebantu kita, yaitu kontrol terhadap diri kita sendiri. Nah, di dalam case ini ya, di sini ya, yang berkaitan sama narkotika atau narkoba ini ya, ada namanya regulasi emosi, teman Pro 2. Ya, regulasi emosi itu artinya kemampuan kita untuk mengenali, mengelola, dan menyikapi emosi baik negatif maupun positif nih teman Pro 2 ya. Kemampuan ini berdampak besar pada kesehatan mental dan kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu penting untuk mengembangkan kemampuan regulasi emosi dengan baik gitu ya. Dan ini termasuk ini masuk dalam kecerdasan loh teman Pro 2. Tapi kecerdasan emosional ya, yang bisa berkembang seiring waktu. Jadi kita atau kamu semua nih gak perlu takut kalau misalnya sebelumnya kamu ngerasa regulasi emosi kamu masih buruk. Nah itu gak apa-apa, itu gak selalu, itu tidak mutlak dan tidak paten ya teman Pro 2. Kita bisa beradaptasi, kita bisa berusaha ke depannya untuk melatih mental kita, melatih diri kita, meregulasi emosi kita dengan perlahan, dengan baik gitu ya. Dan kemampuan ini bisa dilatih sejak usia dini nih teman Pro 2. Kebanyakan orang butuh waktu yang tentunya tidak sebentar untuk mampu meregulasi emosinya gitu ya teman Pro 2. Bahkan kadang ketika kita sudah berhasil nih, ngerasa berhasil dalam meregulasi emosi di saat A gitu ya, situasi A, ternyata ketika kita menghadapi situasi yang berbeda, itu juga responnya berbeda teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 tentang topik ini. Kamu bisa gabung melalui WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita @RRIPro2Madiun, duanya angka.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 masih di bagian regulasi emosi ya, teman Pro 2. Gimana manusia tetap butuh cara untuk meregulasi emosi, karena kita hidup berdampingan ya antar makhluk lainnya ya, teman Pro 2. Ada manusia, ada animalia gitu ya, dan ada tumbuhan, ada tanaman gitu ya. Semua itu tetap butuh regulasi emosi, teman Pro 2 ya, meskipun mereka berbeda cara hidupnya dengan kita nih, teman Pro 2 gitu ya. Kita termasuk makhluk yang diberikan akal dan juga hati ya, teman Pro 2. Jadi kita harus bisa nih menerapkan, paling tidak kita coba untuk memperbaiki regulasi emosi kita, teman Pro 2. Karena regulasi emosi ini punya berbagai manfaat nih, teman Pro 2. Salah satunya untuk gak cuman dari diri kita ya, gak cuman untuk kesehatan mental dan kesejahteraan diri kita, tetapi juga berperan penting dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, serta meningkatkan kinerja di tempat kerja misalnya, ataupun di sekolah nih, teman Pro 2.

Pernah gak sih teman berdua ketika misalnya kamu sekolah ya, teman berdua kamu dapat kelompok sama orang-orang yang pembawaannya tenang. Nah, itu tuh enak banget ya diskusi, terus ngobrolnya, komunikasi, interaksinya tuh jadi lebih adem dan bisa menghasilkan ide gitu ya, teman berdua, dibandingkan sama ketika kita marah-marah terus nih atau emosian. Nah, itu hasilnya akan jauh berbeda ya, teman berdua. Jadi, kemampuan kita dalam meregulasi emosi juga membantu kita dalam respon situasi secara lebih tenang. Terus, jadi kerjaan juga lebih efektif nih, teman berdua, tanpa terbawa emosi yang berlebihan. Untuk lebih jelasnya, beberapa manfaat regulasi yang bisa kamu dapatkan itu, teman berdua, yang pertama, mencegah emosi negatif berlarut-larut gitu ya, sehingga stres dan rasa cemas bisa berkurang. Kemudian setelah itu bisa menciptakan suasana hati yang positif nih, teman berdua ya, karena emosi negatif tadi udah dibuang jauh-jauh, jadi kita punya suasana hati yang positif. Kemudian teman berdua, kita juga bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi nih, karena gak terganggu sama perasaan atau pikiran yang tidak terkendali gitu ya. Sebagai contoh nih, Metoro tadi pergi dari kos ke kantor. Nah, kebetulan ada yang bikin emosi misalnya. Kalau misalnya Metoro inget-inget terus kejadian itu, jadi bad mood teman berdua ya kan. Jadi bad mood padahal itu baru memulai hari nih teman berdua, masih ada 8 jam lagi waktu untuk beraktivitas. Nah, kalau misalnya kebawa emosi dan enggak dihentikan secara cepat-cepat ini ya, ya meskipun memang harus diproses dulu ya. Tapi kalau misalnya lama nih masih kepikiran-kepikiran terus diungkit lagi, itu malah jadi bikin bad mood teman berdua. Dan hari yang udah dibangun dari pagi ya untuk lebih ceria, lebih berwarna, lebih berharga, jadi hilang teman berdua karena pikiran-pikiran dan energi negatif yang sebelumnya belum terolah itu tadi teman berdua. Masih banyak manfaat dari regulasi emosi teman berdua. Kamu boleh gabung, jangan lupa di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita ya di @riprodua_madiun, duanya angka. Metoro tungguin teman berdua.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gerstenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Lanjut ya teman-teman Pro 2, kita ngebahas tentang manfaat untuk regulasi emosi nih. Ya teman-teman Pro 2, kalau kita berhasil nih untuk mengenal diri kita dan mengenali gimana sih sebenarnya regulasi emosi kita itu berjalan gitu ya teman-teman Pro 2, itu bisa ngebantu kita dalam menjaga profesionalitas ya teman-teman Pro 2, menghadapi tantangan dengan tenang dan tetap produktif dalam menghadapi tekanan dalam lingkup pekerjaan maupun sekolah. Biasanya ya teman Pro 2, kalau misalnya ini buat teman-teman yang lagi nyari loker ya, nyari lowongan pekerjaan, itu biasanya tertera kualifikasinya seperti ini nih, kayak siap bekerja di bawah tekanan gitu ya, tetap tenang ketika bekerja under pressure. Nah biasanya yang dicari adalah poin itu teman Pro 2, yang sangat sering dicari di dalam dunia profesionalitas ya. Karena tidak dipungkiri ya, setiap pekerjaan itu pasti sebenarnya ada yang miss ya teman berdua, ada yang keliru biasanya. Tapi di dalam prosesnya kita tetap harus running nih teman berdua ya. Ya, one man show nih, harus tetap bertegak ya. Kayak kita misalnya menemukan satu permasalahan ya di dalam pekerjaan kita, tapi waktu terus berjalan dan kita nggak bisa, kalau kita misalnya marah-marah ya, itu malah akan ngabisin waktu kita nih teman berdua dan energi tentunya ya. Jadi di situ juga bagaimana regulasi emosi kita bisa berperan penting nih, dan berperan untuk meringankan kerja kita nih teman berdua ya. Karena ya udahlah, itu di luar kuasa kita gitu ya. Kita yang bisa kita lakukan ya cuman coba regulasi emosi dulu, abis itu lanjut kerja, dan insyaallah nanti goals kita bisa tercapai ya teman berdua. Seperti itu nih ritmenya ya. Nah jadi mau gak mau ya, manusia memang harus belajar regulasi emosi teman berdua ya. Itu nanti akan menguntungkan kita. Kalau misalnya kamu tipe yang punya pendapat atau argumen di dunia kerja yang kayak gitu, yang selalu under pressure, yang banyak tekanan banget nih, nggak bisa nih kayak gini, kita harus ubah tekanan itu jadi misalnya upgrade kapasitas lewat webinar dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Boleh kita berargumen seperti itu, tapi pada realitanya teman-teman berdua, kita nggak bisa bersandar pada teori semata nih teman Pro 2. Memang harus ada yang kita terapkan di dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau misalnya teori kita udah bagus nih, tapi kadang di lapangan kan realitanya berbeda ya teman Pro 2. Nah itu yang melatih kita untuk bisa mengenal diri kita lebih jauh lagi nih. Biasanya menyertakan untuk latihan regulasi emosi di sini teman Pro 2. Kemudian teman Pro 2 ya, masih berhubungan sama konflik ya, masih berhubungan sama permasalahan di realitas kita gitu ya teman Pro 2. Jadi dengan regulasi emosi kita bisa melihat konflik secara objektif ya teman berdua, dan habis itu kita mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Di alih-alih kita menyalahkan orang lain atau melihat ini kelirunya di sini nih gitu, terus gara-gara dia, daripada kayak gitu ngabisin waktu ya teman berdua, karena waktu terus berjalan. Yang penting, oh kita tahu salahnya di sini, kita perbaiki gitu ya. Untuk misalnya poin evaluasi nanti bisa disampaikan ketika acara sudah berakhir nih teman Pro 2. Dan evaluasinya pun tidak boleh menyudutkan ya teman Pro 2, tidak boleh mengintimidasi. Kita harus lihat secara objektif. Meskipun susah, tapi ada baiknya kita memang menerapkan hal tersebut ya teman Pro 2, supaya enak ya kehidupan kita. Karena misalnya nih, kalau di kantor ya teman Pro 2, kamu mengalami hal seperti itu, dan susah untuk mencari
pekerjaan lain di luar sana, teman Pro 2. Jadi kita coba ngomong baik-baik, komunikasikan baik-baik, karena ya kerjaan itu memang sifatnya bekerja sama ya, teman Pro 2. Nanti kalau misalnya salah tegur atau salah mengkomunikasikan, tersinggung, nanti kerjanya malah gak enak, teman Pro 2, kayak gitu. Kemudian teman Pro 2, dengan regulasi emosi kita bisa menerima perubahan dan beradaptasi dengan situasi baru tanpa ketakutan yang berlebihan. Kemudian meningkatkan kepekaan terhadap perasaan orang lain dan menumbuhkan empati yang tinggi, teman Pro 2. Kemudian ada mencegah dorongan untuk bertindak impulsif ya, atau FOMO. Ini juga masuk nih teman Pro 2, karena udah mengenali diri dengan regulasi emosi. Jadi misalnya nih ada teman kamu yang tiba-tiba ngadain demo ya, berargumen A, B, C. Kalau kamu misalnya udah punya regulasi emosi yang baik, kamu juga memikirkan, mempertimbangkan nih, loh kok penilaiannya kayak gini? Kok nyudutin, misalnya ada yang disudutin ya, terus kok gini, harusnya lihat permasalahan objektif aja dong. Nah gitu, jadi kita tidak mudah tersulut nih teman berdua ya, tidak FOMO. Kemudian manfaat regulasi selanjutnya ya, regulasi emosi itu bisa menghibur diri sendiri saat sedih, marah, atau kecewa. Kemudian mampu melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar. Nah ini mindset positif nih teman Pro 2 ya. Memang bisa kita usahakan nih teman Pro 2, supaya kita bisa berkembang jadi pribadi yang lebih baik ya pastinya. Dan itu tentunya tidak gampang, tapi tidak serta-merta mustahil teman Pro 2. Tidak gampang bukan berarti tidak bisa. Oke, nanti kita bakal bahas lagi ya seputar regulasi emosi teman Pro 2. Masih ada beberapa waktu ya, 18 menit lah cukup. Nanti kita ngebahas beberapa informasi lainnya perihal regulasi emosi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Iya teman bro dua, kalau tadi udah nyebutin manfaat-manfaat regulasi emosi ya, saat ini ya, kita sekarang waktunya untuk gimana sih caranya ngembangin regulasi emosi gitu ya. Dan faktor apa aja yang mempengaruhinya supaya kita bisa berlatih sejak dini ya. Mungkin sejak dininya udah dicoret, tapi bisa diganti dengan sejak kini gitu ya. Sejak kamu mengetahui informasi ini ya. Mungkin kalau sebelumnya udah tahu tentang informasi ini terus lupa, terus kebetulan dengerin RRI Pro 2 Madiun ya, bisa lagi nih dimulai lagi untuk latihan regulasi emosi. Jadi teman bro dua, ada banyak faktor yang mempengaruhi kita semua dalam mengontrol emosi ya, seperti pengalaman masa lalu, kemudian ada kepribadian dan juga situasi lingkungan. Nah, selain itu kondisi mental juga memainkan peran yang penting nih dalam regulasi emosi teman bro dua ya. Karena beberapa gangguan mental seperti gangguan kecemasan, bipolar, depresi, gangguan kepribadian narsistik dan post traumatic stress disorder atau PTSD itu bisa bikin regulasi emosi kita jadi tantangan yang lebih besar ya, karena hubungannya sama ketidakstabilan mental tadi nih teman bro dua.

Nah, beberapa kondisi tersebut ya yang Metoro sebutin tadi itu bisa mempengaruhi cara kita untuk merespon emosi karena perubahan suasana hati yang cukup ekstrim, juga kesulitan mengatur pikiran negatif yang muncul. Tapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya untuk kembali melatih regulasi emosi kita, teman Pro 2. Yang pertama adalah mindfulness ya. Itu satu teknik untuk berfokus pada apa yang saat ini terjadi dengan kesadaran penuh, juga menerima emosi yang dirasakan gitu ya. Itu digunakan supaya kita bisa mengurangi nih reaksi yang berlebihan ya, dan kita bisa respon situasi lebih bijaksana. Jadi kalau misalnya kamu lagi kecewa, marah, atau sedih gitu ya, teman berdua, coba cari tempat tenang dulu ya. Cari posisi duduk yang paling nyaman gitu ya. Ambil napas dalam-dalam beberapa kali. Kemudian biarkan kamu merasa tenang ya, teman berdua. Kita harus sadari bahwa setiap emosi yang muncul itu valid ya, jangan ditepis terlebih dahulu. Kita harus sadari kalau misalnya kita lagi merasakan emosi tersebut. Kayak misalnya pas berangkat ke kantor, kesenggol orang, marah. Gak apa-apa, ya itu memang emosi marah. Dan kamu malah harus lebih memvalidasi kalau iya, aku lagi marah. Jangan terus ditepis, enggak, aku gak marah, aku orang baik. Ya tidak seperti itu. Orang baik pun memiliki berbagai macam emosi ya, teman berdua. Cuman disitulah letak manajemen emosi atau regulasi emosi tadi ya. Orang baik bukan berarti gak pernah marah ya, teman berdua. Tapi bisa mengalihkan amarahnya, meredamkan dulu nih. Ada treatment khusus-khususnya nih supaya gak langsung meledak ke lingkungan atau orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita bisa ganti pola pikir ya, ubah framingnya teman Pro 2 ya. Misalnya memandang situasi dengan perspektif yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya kamu dikritik terus kamu ngerasa kayak diserang, nah abis itu kita coba ubah pelan-pelan. Kalau kritikan itu sebagian kecil atau bisa jadi satu kesempatan kita untuk belajar ya, teman berdua. Kemudian ekspresikan emosi dengan cara yang sehat ya. Kamu bisa menulis, journaling, melukis, menggambar, atau memasak mungkin ya. Jadi kegiatan tersebut bisa jadi pelampiasan yang menyenangkan dan membantu meningkatkan suasana hati kamu ya, teman berdua. Dan yang gak lupa ini, Metaru tetap ingatkan ya di segala kondisi. Terapkan gaya hidup sehat ya, teman Pro 2, karena olahraga yang teratur, tidur yang cukup, pola makan yang seimbang itu bisa bantu tubuh kita untuk produksi hormon-hormon yang baik seperti serotonin dan endorfin ya, yang berperan dalam meningkatkan suasana hati kita, juga mengurangi kecemasan gitu. Karena kecemasan tadi kan juga satu faktor yang bikin regulasi emosi kita agak tumpang tindih ya, teman Pro 2. Nah, itu kita bisa lakukan regulasi emosi dengan gaya hidup sehat juga, teman Pro 2. Nah, itu banyak banget ya, teman Pro 2, cara-cara yang bisa bantu kita untuk belajar regulasi emosi. Dan gak perlu malu, gak perlu takut kalau misalnya masih belajar ya, karena kita manusia belajar seumur hidup ya, teman Pro 2. Jadi manusia itu gak instan ya, teman Pro 2. Metoro ingetin lagi. Bahkan Metoro ngomong kayak gini, mungkin siang nanti Metoro gak bisa ngeregulasi emosi dengan baik. Itu bisa jadi. Nah, tugas kita adalah saling mengingatkan ya, teman Pro 2. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan juga di siaran-siaran ini, sampein kritik dan sarannya, teman Pro 2. Gak apa-apa, kita menjadi manusia yang lebih baik nih pengennya. Jadi kita tampung saran-saran dan kritiknya. Tapi kalau ngekritik dan ngasih saran, coba diutarakan dengan yang baik ya, teman Pro 2, dengan cara yang baik, yang santun juga, supaya mudah untuk diterima dan bisa diterima dengan baik. Gitu teman Pro 2, kita saling lengkapi ya hak dan kewajiban kita di sini. Aduh, berat, tapi memang begitu ya teman Pro 2, karena kita makhluk sosial, kita selalu berinteraksi ya.
kita perlu interaksi yang baik ya ke depannya. Segini dulu episode sepeda sesi Brem hari ini. Metaru mau pamit. Habis ini ditemenin sama Anjani Moi. Bye-bye.

0: Info Pro 2. Sebelum 5,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu, saya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi medali 430 atlet dari 35 cabang olahraga yang diberangkatkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan target tersebut dalam acara pengukuhan tim Indonesia pada hari Rabu 9 September 2026. Erick mengatakan target tersebut didasarkan pada hasil diskusi dengan Komite Olimpiade Nasional (KOI) dan Save the Mission (CDM) termasuk dengan mempertimbangkan beberapa nomor yang tidak diperlombakan seperti 2 nomor Dragon Boat dan juga menembak. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kementerian Kebudayaan Kemenbud menyiapkan produksi 20 film kepahlawanan yang mengangkat sosok dan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Berharap kisah yang akan diangkat diantaranya, beberapa kisah yang akan diangkat diantaranya, yaitu perjalanan hidup Hogeng dan peristiwa Rengas Dengklok melalui film. Sejarah Indonesia akan dikemas dalam bentuk cerita yang lebih dekat dengan generasi muda. Upaya ini diharapkan dapat membuat pembelajaran sejarah tidak hanya melalui buku, tetapi juga lewat karya film yang menarik dan mudah dinikmati. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: mesranya.
1: Gerilya Cinta dari Caleb G itu mau produce menjadi satu single ya. Mengawali perjumpaan kita di Statesi yang Hitlist Indonesia tentunya. Balik lagi barengan sama aku Anjun itu mau produce di siang hari ini ya. Tentunya di sesi ini aku akan bacain dan juga puterin requestan dari kamu teman produce. So, kamu bisa request di 08113697755 yang pastinya juga udah ada yang masuk sih sebenarnya tuh pro 2. Coba deh nanti aku tunggu dulu biar agak banyak kan. Karena biasanya sama-sama gitu yang request sama pro 2. So, pastinya masih aku tungguin ya teman pro 2. Tetap stay tune aja di 95,2 FM di rri.co.id maupun yang lagi stay tune di RRI Digital.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Hayu Faili Memproduer. Wow, ini single terbaru ya setelah ganti personil ya. Terakhir kali kayaknya merilis karya ya The Memproduer Hayu Faili itu waktu kolaborasi barengan sama Yofi Widianto ya, yang membawakan ulang lagu Semenjak Ada Dirimu. Itu udah tahun 2024 bahkan ya. Akhirnya sekarang Hi-Fi kembali meramaikan industri musik Indonesia ya, lewat single terbaru yang judulnya Main, yang dirilis di akhir Juli 2026 lalu The Memproduer. Tentunya nuansanya ceria ya, karena ini Hi-Fi. Ini juga jadi penanda penting ya dalam perjalanan mereka, karena menjadi rilisan original pertama Hi-Fi bersama vokalis baru mereka ya, Keisha Chinantia atau Kei yang biasa disebut Kei ya, yang diperkenalkan di awal 2025. Aku tuh juga nungguin nih teman Pro 2 semenjak ganti personil nih, kapan nih Hi-Fi rilis lagu baru gitu ya. Di balik belutan musik pop yang ringan dan juga menyenangkan ya, Main ini membawa pesan tentang berdamai dengan keadaan serta menikmati setiap proses kehidupan. Vokalisnya Hi-Fi tentunya Ilham juga menjelaskan bahwa lagu ini tuh mengajak pendengar untuk tetap bersyukur atas hal-hal sederhana di sekitar mereka. Single ini juga jadi momen spesial karena mempertemukan Hi-Fi dengan Widi Puradireja yang dipercaya sebagai penulis lagu sekaligus produser ya. Widi Malik ya, Widi Puradireja, vokalisnya Malik The Essential maksudnya. Kolaborasi tersebut juga telah lama jadi keinginan para personilnya Hi-Fi atau Memproduer. Keisha pun juga mengaku antusias ya, akhirnya bisa memperkenalkan karya pertamanya bersama Hi-Fi. Semangat positif yang diusung Main ini juga diterjemahkan dalam video musik yang menyoroti realitas kehidupan para pekerja serta pentingnya tetap menemukan rasa syukur di tengah berbagai tantangan.

Oke, teman Pro 2 beralih ke WhatsApp. Iya, teman Pro 2 sudah banyak yang mengantri. Hai kakak, aku Minache. Mau request lagu Sembah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya. Makasih banyak. Oke, abis ini akan aku play ya. Sekalian aku balas. Kemudian ya, ada siapa lagi? Aku sambil ngetik dulu ya, teman Pro 2. Kamu harus tetap stay tune di 95,2 FM ataupun rri.co.id ataupun RRI Digital ya, teman Pro 2. Dan kita lanjut kepada pengirim selanjutnya. Hai, selamat pagi, pagi juga. Ini dari siapa? Salam dari Reksi, pendengar setia dari Bandung. Wow, jauh juga. Mau request 100 drop lagi dari Maidra. Terima kasih. Oke. Nanti coba deh ya, aku carikan dulu ya, Kak ya. Kemudian request halo Min, request dari Mini. Main atau Mini bacanya. Request lagu Sabrina Leano selesai ya. Terima kasih banyak. Oke. Setelah ini ya, setelah Selena Grace akan aku play requestan dari kamu. Siang Kak, saya Cha. Hai Cha. Izin request Sumpah Mati by Selena Grace ya Kak. Terima kasih banyak dan semangat beraktivitas Kak. Oke, kamu juga selamat beraktivitas ya Cha. Semoga saya dan juga diberikan kelancaran tentunya. Oke, kita play dulu ya teman Pro 2. Dua single requestan dari kamu ya. Ada Sumpah Mati by Selena Grace featuring Andi Rianto dan juga Selesai ya dari Sabrina Leonor.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Yeay, saldo udah masuk.
2: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
1: Hah?
2: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
1: Hah? Terus bumi nabung di mana?
2: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
1: Wow.
2: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
1: Oh gitu ya. Oke deh.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, itu mau Pro 2 masih di Pro 2 RRI Madiun tentunya ya, teman Pro 2. Tadi beberapa single yang sudah aku play ya, teman Pro 2, dan tadi juga ada yang masuk juga dari Asri nih. Hai Kak, izin Asri request selesai Sabrina Leonor ya. Tadi sudah diputar ya. Ini aku bacain aja ya. Biar ya aku menghargai aja karena pas. Belibet ya teman Pro 2. Intinya yang sudah masuk akan aku bacakan gitu ya teman Pro 2. Pagi Kak, aku Maria. Halo, pagi juga Maria dari Berbinar Fanbase ya, Sabrina Leonor. Mau request lagunya yang judulnya Selesai. Makasih Kak. Tadi udah di play ya. Baru banget tadi. Kemudian udah sih. Thank you ya yang sudah request ya, teman Pro 2. Nah, kali ini ada informasi terbaru dari Tiara Andini ya, teman Pro 2, yang melengkapi perjalanan single barunya ya, Tulang dan Nadi, yang telah rilis akhir Juli lalu ya, sebuah video musik. Kali ini juga ikutan dirilis ya kepada penggemarnya di 3 September lalu, teman Pro 2. Tiara Andini membawa Tulang dan Nadi kembali ke tempat di mana banyak bagian dari ceritanya bermula ya, teman Pro 2. Jember, Jawa Timur, kota tempat dia dilahirkan dan juga tumbuh, teman Pro 2. MV ini atau musik video ya teman Pro 2 jadi media untuk menyampaikan karya musiknya melalui potret kehidupan yang dekat dengan keseharian, di mana tentang orang-orang yang kita sayangi, mereka yang selalu ada, serta bentuk perhatian yang terkadang terasa begitu yang kayaknya biasa aja tapi akhirnya luput kita sadari gitu teman Pro 2. Sejak awal Tiara memaknai lagu ini gak cuma tentang cinta sama pasangan aja ya. Bagi Tiara, lagu ini punya makna yang lebih luas tentang orang-orang yang hadir dalam hidupnya Tiara, memberikan kasih sayang tentunya, dan juga menjadi tempat berbagi cerita dan memberi ruang bagi kita semua tentunya untuk tumbuh serta menjadi diri sendiri. Cinta dalam Tulang dan Nadi gak selalu datang dalam bentuk pernyataan aja ya teman Pro 2. Tentunya bisa hadir lewat waktu yang diluangkan bersama, perhatian sederhana, percakapan sehari-hari, dukungan yang diberikan tanpa diminta, hingga seseorang yang memilih untuk tetap ada dalam berbagai fase kehidupan. Pemaknaan tersebut membuat lagunya Tiara ini terasa lebih dekat ya dengan pengalaman banyak orang gitu, relate. Dan para pendengar pun dapat menemukan ceritanya masing-masing di dalam lagu ini. Baik tentang pasangan, orang tua, keluarga, sahabat maupun sosok lain yang punya tempat penting dalam hidup mereka. Nah, gimana kalau misalnya kita langsung aja dengerin singlenya Tiara ya teman Pro 2 yang terbaru kali ini, Tulang dan Nadi.

Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap,

Oke, teman Pro 2, thank you banget ya yang sudah menyimak beberapa informasi dan juga setia menemani aku juga di dari pagi tadi sampai dengan siang jelang pukul 11 siang, teman Pro 2. Artinya aku sudah harus say goodbye. Thank you banget pokoknya semuanya yang sudah request, dan juga sorry kalau misalnya ada yang belum terputar ya, teman Pro 2. Aku dari Kak Lara tadi, bentar, mau izin request lagu dari Gita Gutawa ya katanya. Oke, sebentar aku carikan dulu. Thank you banget pokoknya yang sudah request dan juga bergabung ya di pagi semeninga siang hari ini, teman Pro 2. Dari Sepada sampai ke Sepada Brem, kemudian ke Hitlist ya, teman Pro 2. Thank you banget pokoknya. Clara request dari Gita Gutawa. Ayo Gita Gutawa, aku cariin dulu ya, sebentar. Nah, baru ketemu. Kita karena ini lagunya agak lama, jadi harus mencari dulu ya di berangkas. Oke, sudah ketemu ya, teman Pro 2. Thank you banget pokoknya. Aku harus say goodbye. Sampai jumpa lagi barengan sama aku besok di siang hari ya. Tetap stay tune di 95.2 FM, rri.co.id maupun RRI Digital. Bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Yeay, saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن

أشهد أن

الله أكبر الله.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakses.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, untuk teman terbaik kamu tahun Pro 2. Hai, selamat siang semuanya. Senang banget ada Mona di sini yang menemani kalian semua di Muda Kreatif ya, ruang inspirasi yang menghadirkan kisah-kisah para pelaku usaha yang pastinya kreatif, yang mampu mengubah ide sederhana menjadi peluang yang luar biasa. Dan untuk episode kali ini pastinya kita akan melihat bagaimana perjalanan membangun bisnis kuliner yang sedang digemari banyak orang, yaitu makanan. Wes, kalau ngomong makanan Mona happy nih. Siang hari ini kita ngobrol masalah makanan ya, teman Pro 2. Dan ini makanannya juga sehat karena mengandung protein juga. Waduh ya. Kita bakal ngobrol kupas tuntas tentang makanan, yaitu dimsum nih, teman Pro 2. Dan sudah hadir bersama aku di sini karena aku enggak sendirian. Beliau nih merupakan salah satu owner gitu ya, pendiri dari dimsum, namanya Sentra Dimsum ya. Kita langsung sambut aja, ada siapakah? Ada Kakak Ratih Puspitasari. Halo.
1: Halo, halo Mona. Selamat siang.
0: Selamat siang. Happy banget ya. Happy. Waduh. Dong. Ini biasanya kalau makanannya sehat gitu kan ya, aura penjualnya juga happy dan sehat gitu ya.
1: Sehat banget karena kebanyakan makan dimsum.
0: Oh iya benar. Karena dimsum tuh salah satu makanan yang aku suka. Selain itu enak, proteinnya juga luar biasa gitu ya. Dan biasanya orang-orang diet tuh sukanya makan dimsum aja
1: yang minimal tepungnya.
0: Betul banget. Jadi kita bakal ngobrolin masalah bukan orang dietnya ya, tapi perjalanan usaha dari Kakak Ratih ini ya, bagaimana menghadapi tantangan, bagaimana memulai usaha ini sampai dengan mengembangkan bisnis yang terus bertumbuh. Nah, for your info, FYI ya. Jadi teman Pro 2, Kakak Ratih ini pernah ke Pro 2. Tapi kita bakal ngelihat bagaimana perkembangannya dari usaha Sentra Dimsum ini yang ternyata terus berkembang dan wow, luar biasa. Jadi kalian boleh gabung loh di 0811369 7755, atau melalui YouTube channel kita di kolom komentar, boleh di RRI Madiun, silakan aja ya. Kita tunggu nih sampai jam 13 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2 ya. Oke, okay. Kak Ratih gimana kabarnya? Baik ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini kalau boleh dibilang kan bisnis dimsum ini sendiri kan nggak hadir langsung mak jelek ya. Sudah kurang lebih berapa tahun?
1: Sudah 1 tahun setengah.
0: Satu tahun setengah tuh kalau anak-anak kan masih ini ya, jalan, masih jalan terantanan ya. Tapi omsetnya juga gak main-main ya, teman Brodo. Luar biasanya ini Sentra Dimsum ini udah dikenal banyak orang. Tapi kalau Mona pengen tanya lagi nih, mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang belum begitu mengikuti dari Sentra Dimsum, udah makan tapi kok belum tahu ya ownernya siapa. Contohnya gitu ya, pengen tahu nih Sentra Dimsum ini 1,5 tahun yang lalu sebenarnya berdiri atas dasar apa nih, wes? Cari cuan, hobi yang terus itu nanti biar jadi penghasilan, atau mencari peluang, atau kayak gimana nih Kak Ratih?
1: Oh gini ya, ceritanya itu kami sekeluarga itu adalah penggemar berat dimsum.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kita cari-cari dimsum nih yang sekiranya cocok sama kami semua. Nah, kebetulan kami itu cocoknya sama dimsum yang ada di Bandung.
0: Oh gitu.
1: Kalau dari Bandung itu kan teksturnya beda, terus bentuk dimsumnya itu lebih juicy kayak gitu loh.
0: Bener.
1: Terus akhirnya kita kepikiran, daripada kita ordernya sedikit-sedikit, terus ongkirnya dari Bandung kan juga mahal ya. Akhirnya kita datengin aja. Kita yakin bahwa di Madiun ini belum ada yang seleranya seperti ini. Yang dimsumnya itu bentuknya seperti ini, terus teksturnya seperti ini, itu belum ada. Selama ini saya nyari sih. Mungkin saya belum ketemu yang lain atau gimana. Akhirnya kami datangkan itu. Terus kita bekerja sama. Jadi dimsum ini langsung didatengin dari Bandung. Bukan saya, kalau saya bikin sendiri nggak bisa, Mbak.
0: Jadi istilahnya dimsum ini harus ini OTW dulu ya.
1: OTW dulu, dia harus naik bis dulu.
0: Naik bis dulu ya. Nyebrang.
1: Menempuh perjalanan dulu.
0: Dari Bandung menuju ke Madiun.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya ceritanya ini adalah ya benar mencari peluang di situ. Ya, kalau di Madiun itu belum ada,
1: kita datengin.
0: Kalau aku udah ngerasain gimana dimsumnya ini enaknya, aku pengen orang lain di Madiun juga ngerasain tanpa harus naik kereta ataupun bis.
1: Bener, kan nggak harus susah-susah. Oh, aku harus ke Bandung dulu mau ngerasain dimsum yang enak dari Bandung. Di Madiun sudah saya datangkan. Cuman ya itu tadi, waktu datang kan kemasannya itu dalam kemasan besar sekali.
0: Oke. Okay.
1: Kalau untuk kita jual lagi kan
0: Susah, ribet.
1: Aduh,
0: ya
1: kok gede banget mbak, kaken gitu kan. Akhirnya kita repack.
0: Oke.
1: Okay. Repack, kita brandnya tetap sama. Kita repack dalam ukuran 10, isi 10 ya. Kalau waktu dulu itu masih frozen ya,
0: frozen kayak aja seperti, ini. Seperti itu.
1: Frozen, karena kami juga masih kerja, jadi kan baru bisa ngerjain setelah pulang kantor, itu. Jadi kita repack ukuran 10 sama 20. Kalau mau yang ukuran besar juga bisa. Terus habis gitu seiring berjalannya waktu, mbak aku kok malas ngedang ya, aku kok malas penuh. Aku gawe no sing mateng gitu Akhirnya oh ya sudah, kita berinovasi bikin yang ini, yang standar. Tapi yang sudah kemasan ini ya, apa yang sudah mateng, jadi
0: Madang.
1: Ready to eat.
0: Oh.
1: Ready to eat kita berikan juga dengan sausnya. Jadi kalau sausnya itu kami modif sendiri. Modif sendiri kita bumbuin lagi nih yang dari Bandungnya kan saus biasa gitu, kita modifikasi, kita bikin baru lagi, terus kita tambah chili oil.
0: Luar biasa.
1: Nah, gitu. Terus kok peminatnya semakin banyak, Mbak? Aku bikinin yang mentai dong gitu.
0: Oh, nah, gitu.
1: Mentai, terus akhirnya kita oh ya sudah, kita harus berinovasi mengikutin permintaan dari pasar nih ya. Kita bikin yang mentai.
0: Oke.
1: Okay. Mentai untuk sementara ini baru yang paling kecil isi 6. Karena kemasan yang ada aluminium foilnya itu kan
0: isi 6 ya.
1: Yang minimal isi 6. Jadi ada isi 6, isi 10 sama isi 16.
0: Oke. Luar biasa ya.
1: Iya, terus habis gitu meningkat lagi nih, Mbak. Mbak, aku bikinin dimsum tart dong gitu.
0: Ada?
1: Ada, cuman kan saya enggak bisa bawa nih.
0: Terus jadi dimsum tart di situ tuh ditumpuk-tumpuk gitu, jadi kayak tart gitu ya.
1: Jadi kita bikin buket dimsum begitu, isinya mentai semua, tergantung permintaan sih. Ada yang bisa, "Mbak, aku half mentai aja." gitu. Oh iya, enggak apa-apa, kita bikinkan sesuai permintaannya. Jadi semakin hari tuh semakin banyak yang kayak gitu. Waktu lebaran kemarin itu kita sampai kewalahan, Mbak. Sudah sampai habis stok, sudah.
0: Waduh, luar biasa
1: begitu
0: ya.
1: Hampers untuk ini kan lumayan ya, daripada kalau hampers kue itu kan orang-orang sudah mulai sadar untuk mengurangi manis. Jadi mungkin beralihnya ke dimsum bisa jadi alternatif untuk hampers. Waduh. Seperti itu.
0: Jadi ini dimulai kurang lebih di awal 2025.
1: Benar.
0: Mencoba karena suka, akhirnya mendatangkan dari Bandung. Tapi gini deh, kalau kita ngelihat nih sebagai seorang pebisnis, ini walaupun intinya kita pengen orang-orang juga ngerasain ini ya, tapi yang namanya keuntungan kan pasti juga dipikirkan,
1: diperhitungkan
0: ya. Diperhitungkan banget gitu ya. Kalau di Madiun dimsumnya biasanya harganya segini nih, tapi kita kan harus mendatangkan dari Bandung gitu kan. Berarti kan ada kos lebih kan untuk itu. Nah, itu cara caranya kakak menyiasati biar istilahnya banyak orang yang suka, terus banyak orang yang beli, biar harganya juga pas
1: gitu
0: di Madiun
1: kan?
0: Gitu. Gimana tuh, Kak?
1: Untuk kalau di sentra dimsum yang di pusat itu ada ini ya, Mbak, ada minimal HET-nya.
0: Oke.
1: HET-nya.
0: HET itu harga eceran
1: tinggi. Jadi kalau, tapi saya di situ ngambilnya yang paling minimal.
0: Oke.
1: Okay. Kalau di daerah lain kayak di Jogja, di Palembang itu bisa dia terserah mau ngasih harga berapa. Cuman kalau di Madiun ya, ya apa ya, Mbak, badi sidik tapi laku akeh.
0: Oh iya, benar. Daripada badinya banyak tapi laku dikit, mending dikit tapi banyak. Hasilnya juga banyak gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Okay,
1: jadi
0: okay,
1: kan
0: okay.
1: banyak orang yang ngerasain harganya kita bersaing kok sama yang masih affordable lah sama sama yang ada di Madiun, sama UMKM
0: UMKM
1: Madiunnya itu masih bisa lah ya sama. Untuk jajan
0: betul,
1: begitu.
0: Betul. Tapi untuk brand sentral ini sendiri memang dari Kak Rati sendiri atau memang sudah dari sananya atau gimana? Atau mengikuti atau gimana nih?
1: Kalau saya mengikuti.
0: Mengikuti
1: karena,
0: ya?
1: Sebenarnya nggak apa-apa kita bikin brand sendiri nggak apa-apa. Cuman kan lebih banyak orang yang sudah mengenal Sentra Dimsum di Indonesia,
0: Indonesia
1: kan?
0: Betul.
1: Daripada saya harus bangun brand sendiri lagi, orang pasti, apa sih ini brand baru kayak gitu kan? Itu lebih susah kalau membangun brand baru itu. Akhirnya ya...
0: ikut aja
1: ikut
0: gitu
1: aja.
0: Ya. Berarti karena memang istilahnya sudah banyak kenal. Oh iya, brand Sentral Dimsum yang ada di Bandung itu ya. Oh di Madiun ada. Ya aku mau beli dong. Enak ternyata beli lagi gitu ya.
1: Iya benar.
0: Jadi ini salah satu cara Kak Rati gimana biar pelanggan itu istilahnya udah tidak ragu lagi untuk membeli yang namanya dimsumnya Kak Rati gitu ya.
1: Nah kebetulan kami juga buka reseller mak.
0: Oh ya.
1: Monggo kalau misalnya ada yang mahasiswa-mahasiswa atau ibu-ibu yang ini bisa reseller. Kami juga ada harga yang khusus ya tentunya untuk reseller. Terus bisa dikasih brand sendiri pun juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau misalnya Rate Dimsum atau Mona Dimsum gitu.
0: Ya.
1: Misalnya variannya mau ditambah kayak dimsum kuah keju atau kuah creamy, mau dimodif sendiri itu nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa,
1: yang
0: bebas
1: penting
0: ya.
1: Nanti ngambilnya di saya.
0: Oh iya. Jadi istilahnya basicnya dimsum itu di Kak Rati. Kalau mau ditambahi dengan menu-menu yang lain, monggo silahkan aja gitu.
1: Kalau catering itu juga ada.
0: Ada.
1: Resto-resto itu beberapa ada yang jadi reseller. Bukan reseller sih, apa? Dia ngambil
0: dari kakak gitu ya.
1: Itu lebih menguntungkan daripada harus bikin sendiri kan. Waktunya juga.
0: Ini tinggal pasti tinggal ngedang lah istilahnya.
1: Tinggal ngedang.
0: Tinggal ngedang ngedol. Untung lumayan ya tuh.
1: Udah
0: lumayan gitu ya. Ini Kak Rati mulai dari awal dulu berarti dari Bandung ke Madiun itu dalam sebulan gitu habis berapa pack?
1: Kalau pertama awal itu kita sebulan itu cuma 2000 pack.
0: 2000 pieces. Banyak loh itu.
1: Itu awal terus
0: berarti per hari berapa ya itu 2030 enggak mesti ya.
1: Kalau weekend itu biasanya yang ramai
0: lebih banyak
1: karena, karena kan buat tandon di rumah terus kalau anak-anak liburan itu biasanya mama-mama itu kan stoknya dimsum aman kan
0: aman benar.
1: Terus semakin hari ini
0: sampai hari ini
1: saya sekali order berarti 2000-4000 sekarang sekitar 20.000, 15.000 sampai 20.000 bisnis satu bulan.
0: 10 kali lipat.
1: Alhamdulillah.
0: Dalam satu tahun itu bisnis luar biasa. Kok jadi pengen ya aku ya.
1: Yo reseller boleh loh.
0: Oh, reseller boleh ya. Sentra Dimsum versi Mona gitu kan ya. Nanti kalau yang lain kalau kakak ini kan baru mentai ya. Terus ya apa? Aku dimsum saus pecel gitu.
1: Boleh. Nah. Ada kan akhirnya?
0: Ada akhirnya.
1: Berinovasi. Menu baru itu kan bisa kan?
0: Tolong yang dengerin ini jangan diambil ya. Itu inovasi. Bisa kan?
1: Bisa.
0: Oh, jadi dimsum karena memang sudah enak dimsumnya. Mau dikasih saus apapun boleh. Kalau biasanya ini coba chili oil, terus ada apa kayak saus,
1: saus asam manis.
0: Gitu. Pecel kan? Belum ada.
1: Belum ada.
0: Cobain ya nanti. Teman Pro 2 luar biasa ya. Terus ini kan berarti dari 2000 ke 20.000. Berarti ini kan udah banyak banget ya penambahannya 10 kali lipat nih Teman Pro 2. Terus ini kan sekarang variasinya udah lumayan ya, ada frozen pertama.
1: Frozen.
0: Terus yang original yang itu original. Chili oil terus mentai. Sekarang ini karena memang produknya sudah banyak yang suka, mau ada variasi apa lagi nih Kak?
1: Rencana kami sih mau buka kedai ya di rumah, cuman masih proses.
0: Oh iya. Nah, oh jadi selama ini masih online ya?
1: Online sama di Car Free Day kalau hari Minggu, sama kalau misalnya ada bazar.
0: Oh ada bazar.
1: Ya, boleh loh kalau datengin kami kalau misalnya RRI ada bazar.
0: Siap. Nanti kalau ada bazar ya.
1: Boleh. Jadi nanti insya Allah kedepannya kita mau bikin yang kuat. Creamy sama cheese.
0: Oh iya, itu enak kayaknya.
1: Nah, tapi boleh juga itu tadi yang pecel.
0: Oh iya, pecel boleh juga. Oh, boleh loh Kak, ini langsung di aja
1: eksekusi.
0: Di eksekusi ya kan, siapa tahu. Karena jujur ya, Madiun tuh kebanyakan tuh suka pecel kan yang pedes gitu ya. Mm-mm. Coba kalau dikasih dimsum gimana rasanya? Aku boleh, belum pernah juga sih.
1: Nanti kita
0: cobain
1: ya.
0: Kita cobain
1: nanti ya, Om Broda.
0: Iya ya. Kalau rasanya enak boleh dijual loh itu. Jadi rasa berbeda ya, teman Pro 2 ya, aduh.
1: Tetap ya khasnya Madiun enggak boleh ketinggalan.
0: Enggak boleh ketinggalan. Tapi itu nanti di sampingnya dimsum tetap ada rempeyek ya. Rempeyeknya tetap ya.
1: Sama anu sayur.
0: Sayur. Enggak enak ya. Aduh, lucu deh. Ini memang ini ya, tren bisnis kuliner tuh sekarang tuh luar biasa banget. Bahkan yang jualan dimsum versinya macam-macam, nggak bisa kehitung di Madiun ya.
1: Banyak banget
0: dimsum A, B, C, D sampai E gitu ya. Rasanya pun macam-macam gitu ya. Gimana nih Kak, cara mempertahankan atau strateginya Kakak untuk pemasaran dimsum ini biar tetap pelanggan tuh kayaknya repeat order terus gitu ya. Mempertahankan ini ya, apa itu namanya, pelanggan ini di balik bisnis dimsum yang persaingannya luar biasa tuh gimana Kak?
1: Dimsum itu memang banyak ya. Kalau di Madiun itu saya lihat sudah banyak sekali yang menjual dengan berbagai macam versinya, berbagai macam tipikalnya. Tapi dengan keyakinan kami bahwa dimsum ini berbeda, sentra dimsum ini berbeda. Itu kita hanya perlu mengenalkan bahwa oh, di Madiun ini loh ada dimsum yang seperti ini gitu. Yang ngapunten ya, biasanya kan kalau kita dia dimsumnya kan adonannya kan beda ya, kayak ayam nyel gitu
0: ayam ada yang nyel. Kayak digigit tuh keras gitu kan,
1: ada
0: ya.
1: Yang kadang tepung aja
0: begitu, betul,
1: kan
0: betul,
1: bener
0: betul.
1: Kan nah kalau yang coba deh nanti dicoba dulu gimana
0: asik.
1: Nanti testimoni
0: oke okay.
1: Dengan begitu terus kami juga akan memberikan garansi untuk yang frozen, yang frozen, karena kan kalau frozen itu kita kemarin trialnya itu di sampai dengan 2 bulan. Jadi 2 bulan dia produksi, sampai dengan 2 bulan itu dia masih aman. Tapi ya kita kan juga nggak tahu ya, mungkin waktu kami memproses frozennya aman kondisinya, tapi ketika mungkin waktu ada lampu mati atau gimana, nah Mbak, dimsumnya kok ternyata kayak gini. Waktu aku beli frozen, bisa ditukar. Selama itu prosesnya benar. Jangan kok pas anu Mbak lali ndele terus baru minta tuker, itu kan ya
0: enggak boleh.
1: Kecuali kalau Mbak ini tuh aku baru ngeluarin dari kulkas kok ternyata kayak begini, itu bisa ditukar.
0: Pokoknya
1: kita menjamin kualitasnya.
0: Pokoknya kalau memang tidak sesuai bisa ditukarkan, asalkan memang yang benar. Jangan mencurangi.
1: Enggak
0: boleh ya. Jadi kalau memang dari tokonya ada kesalahan pun juga pasti akan dibalikin gitu nih, ya. Silakan loh yang mau gabung barengan kita di sini di 0811-369-7755 atau melalui YouTube kita di RRI Madiun. Silahkan yang mau komen-komen, udah ada beberapa, nanti kita bacain ya. Kita istirahat sebentar, waktunya ngopi.
1: Maca dong Mbak.
0: Oh iya, maca dong. Ya, nanti kita ngobrol ya. Ternyata ada sesuatu yang baru loh.
1: Iya bener.
0: Ada maca, iya itu tadi ya teman Pro 2 ya. Setelah yang satu ini, tetap di Muda Kreatif.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
3: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.

0: Di balik kesukaannya pada dimsum nih teman Pro 2, Karati gak mau dong enak sendiri, makan sendiri ya. Tapi beliau pengen teman-teman di Madiun ini sendiri juga bisa ngerasain dimsum dari sentra dimsum yang dulu adanya di Bandung ya. Dan sekarang sudah banyak dijual di Madiun, semua udah pada ngerasain lewat dari sentra dimsum ini sendiri ya. Dan dimsumnya pun juga berbeda karena beliau ini mengatakan bahwa gak cuma kayak kulitnya aja atau ayamnya aja, tapi benar-benar yang ya dimsum yang enak gitu ya. Ini kalau aku boleh tanya nih Kak Ratih, dari dimsum, sentra dimsum ini ya, itu untuk apa ya, kayak komposisinya itu kebanyakan memang full ayam atau ada campuran ayam? Kan ada yang dimsum sapi, itu ada gak sih? Gak ada ya? Belum ada ya?
1: Belum.
0: Oh belum ada ya? Itu cuma bakso ya?
1: Jadinya bakso nanti, bakso kalau nanti ya. Teksturnya beda.
0: Beda ya. Itu berarti benar-benar yang full ayam, ayam aja ya?
1: Ayam.
0: Tanpa ada tambahan tepung, ada sih. Ada ya mungkin. Tapi ya, dikit
1: karena,
0: ya.
1: Karena kan kalau nggak pakai tepung kan jadinya kayak ayam, ayam potong ya.
0: Oke,
1: kan?
0: Oke. Okay,
1: okay. Ayam cincang gitu
0: ya. Benar-benar. Kan jadinya nggak kurang nyes gitu ya.
1: Teksturnya kan juga, saya juga nggak tahu itu tambahan apa lagi yang ada di bawahnya. Yang jelas teksturnya itu berbeda.
0: Apa kayak gimana teksturnya kalau lebih, boleh di deskripsikan gitu.
1: Lebih kakak juicy, sebagai gitu, oh ya, manis kayak gitu, terus enggak membel.
0: Oh iya iya iya.
1: Jadi
0: langsung dicakot itu langsung ngalun gitu ya. Terus juicy-nya itu mungkin dari ininya ya. Apa itu sari-sari ayamnya, jadi jadi lebih gurih, enak gurih, gitu ya.
1: Bener. Apalagi kalau yang mentai itu, kalau sausnya, saus mentai itu kan saya bikin sendiri nih Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi setelah nyoba-nyoba resep-resep itu kan, saya kok nggak cocok sama kalau beli yang kan ada nih sekarang,
0: ada
1: yang
0: saus mentai
1: sudah jadi gitu kan, saya nggak cocok. Akhirnya ya udah kita olah lagi saus yang benar-benar saus mentai, bukan cuman mayo pedas. Kalau biasanya kan kalau di umumnya kan
0: mayo,
1: saus mayo kasih saus sambal gitu kan, itu kan yang diakui sebagai mentai.
0: Mentai, okay. Iya.
1: Nah, kalau kami nggak ada tobikonya juga di dalamnya, jadi komposisinya benar-benar kita sesuaikan sama yang mentai sesungguhnya lah.
0: Wow, berarti ini sentra berkolaborasi dengan Kak Ratih ya. Karena memang jadi, bikin sendiri beliaunya nih teman Pro 2 Kak Ratih.
1: Inovasi sendiri, inovasi itu.
0: Selain itu ada apa, kayak sausnya itu juga inovasi sendiri kan, bikin sendiri kan.
1: Kalau yang saus yang ini iya, kita bikin sendiri.
0: Benar-benar bikin sendiri.
1: Bikin sendiri.
0: Itu dari apa, tomat biasanya?
1: Tomat apa, bawang kayak gitu-gitu, terus cabai kayak gitu, kita olah lagi saus asam manisnya itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau nyari persamaannya di luar, insya Allah nggak ada.
0: Nggak ada. Itu dari sentra berarti benar-benar dimsum aja ya, tanpa ada saus dan lain sebagainya.
1: Ada itu saus bahan baku.
0: Oh,
1: saus
0: bahan baku utuhnya, aja utuh. Oh, oke.
1: Saus biasa gitu.
0: Ah, ini bedanya sentra dimsum di Madiun ya. Kita bisa ngerasain saus racikan dari Kak Ratih gitu bener, ya.
1: Sausnya beda.
0: Kalau yang chili oilnya itu ada kekhasan atau langsung beli?
1: Kalau chili oilnya kita bikin juga Mbak.
0: Bikin juga. Karena aku kadang-kadang ngerasain ada yang chili oil tuh yang kok cuma pedes doang,
1: sengir, gitu.
0: Sengir. Tapi ada juga yang gurih enak gitu.
1: Coba dulu nanti.
0: Coba ya.
1: Kalau di sini ya, kami lebih banyak ke bawang.
0: Oh, bawangnya.
1: Jadi kan ada juga rempah-rempahnya kalau chili oilnya itu kan. Jadi ada yang bahan-bahan yang khusus memang untuk chili oil, nggak ada yang kalau kita beli di pasaran tuh biasanya cuma rasa cabai bubuk
0: dikasih aja,
1: minyak gitu kan. Nah, ini coba deh.
0: Enak
1: dicoba dulu. Jadi ada rasa gurinya dipadu dengan mentainya, sudah tambah double kill gurinya.
0: Luar biasa. Enak nih ya. Udah lah, aku males lah beli frozen. Beli aja langsung ya kan, langsung ngelap gitu ya. Langsung akhirnya beli, bayar, hop, makan, kenyang ya.
1: Ketika sudah mengenal yang mentai pasti, "Mbak, aku males, Mbak."
0: Udahlah. Enak beli aja, selesai gitu ya.
1: Langsung gitu, enggak usah repot-repot. kecuali kalau buat anak-anak pagi, sarapan pagi itu
0: ribet,
1: kan biasanya
0: ya pakai frozennya
1: aja, di frozennya seperti itu.
0: Kalau ngomongin ini kak, modal modal awal kakak sebagai seorang pebisnis sentra dimsum ini modalnya berapa kak?
1: Aduh,
0: 2 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta. Banyak ya, nih kayaknya.
1: Sekitar segitulah.
0: Segitulah ya. Jut-jut apa ya berarti.
1: Karena kan harus datengin dimsumnya kan dalam jumlah besar ya kan. Okay. Harus dalam jumlah banyak. Terus untuk freezernya, terus packagingnya.
0: Oh iya, butuh freezer itu juga ya. Jadi biasanya memang modal di awal tuh lebih banyakan itu di ini ya, di apa itu
1: peralatan.
0: Iya, alat-alatnya.
1: Karena ketika sudah jalan
0: udah kan, karena sekali beli kan udah bisa dipakai lama gitu ya. Bener. Jadi tinggal setelah itu ini ya, apa itu namanya, kayak modal buat beli dimsumnya aja gitu nih.
1: Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau gabung nih kan nggak usah beli freezer. Sudah didatengin nih dimsumnya, tinggal mengolahnya. Dimsumnya beli di saya tapi.
0: Oh iya. Bener, gak usah beli freezer ya. Udah langsung dimsum aja. Udah berapa piece gitu kan ya. Nanti dijual, udah selesai. Besok habis, ambil lagi nih Karati. Oh enak tuh ya. Udah gak usah mikir.
1: Bikin kreasi apa tadi, dimsum tart, dibikin sendiri enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, silakan. Tapi ingat dimsumnya beli di Karati. Gitu ya teman pro 2 ya. Terus harganya. Nah, sekarang ngomongin harga nih. Harganya kisaran berapa sampai berapa nih?
1: Kalau yang untuk standar isi 5 kita minimal itu di 17,5.
0: Oke.
1: 17.500 aja sudah bisa dapat isi 5 dimsum gemoy.
0: Murce.
1: Kalau untuk yang mentai isi 6 begini kemasannya aluminium foil ditambah dengan chili oil kita di 29.000 aja.
0: Udah enak ya teman-teman.
1: 30.000 enggak nyampe.
0: Enggak nyampe.
1: Udah kenyang.
0: Jadi kalau pengen yang original sama chili oil sekitar 17,5 itu dapat 5. Dapat 5. Kalau yang isi 6 mentai 29.000 nih teman pro 2. Kalau yang frozen?
1: Kalau yang frozen isi 10 32.500
0: ya. Kalau itu kan yang original isi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ya. Itu berapa kalau 10?
1: Kalau yang ini 35.000.
0: Oh, 35.000 ya. Udah langsung ngelep aja ya, teman. Itu yang ori ya. Oke deh. Jadi
1: ini ada lagi sih, Mbak, yang moza, nori sama mercon.
0: Hah? Ada mercon juga?
1: Ada.
0: Ih, banyak variasinya ya. Jadi variasinya aja original
1: mix ini.
0: Terus kalo mentai.
1: Mix ini ada ini, ada itu lomba, ada yang variannya jamur,
0: beef,
1: wortel,
0: crab
1: sama apa lagi ya? Oh, tuna.
0: Tuna. Tuna. Terus tadi apa? Nori.
1: Nori yang yang premium itu,
0: premium,
1: ada nori. Cheese sama cheese.
0: Mercon. Itu semuanya ini ya, istilahnya di apa itu, kukus ya. Jadi gak ada yang goreng sama sekali ya.
1: Kalau goreng ada namanya lumos.
0: Apa tuh lumos?
1: Lumpia moza.
0: Oh, di dalamnya ada moza.
1: Moza.
0: Oh, itu yang goreng ya. Jadi yang goreng cuma satu varian
1: satu
0: itu ya.
1: Aja itu.
0: Lumos. Bagus banget ya namanya lumos. Lumpia moza. Berarti bentuknya kayak kotak ya. Oke, bukan bulat-bulat kayak dimsum ya.
1: Jadi benar-benar lumpia. Kulitnya kan kalau ini kulit dimsum kan moist ya.
0: Moist, itu
1: yang
0: lebih
1: kering. Lebih kering. Jadi
0: crunchy.
1: Crunchy seperti itu.
0: Meripi, weh.
1: Iya benar, kemeripi.
0: Meripi nang nang gonen jopo, jerone manyos. Gitu ya, teman-teman dua. Itu harganya berapa?
1: Kalau yang itu satunya 5.000.
0: 5.000.
1: Kalau minimalnya isi 5.
0: Isi 5 25.000. Nah, ini kalau kita pengen itu biasanya kita kemana harus?
1: Order beli, by order. WA.
0: Oh, by WA. Boleh nomornya?
1: Boleh.
0: Berapa nomornya, Kak?
1: Di 0857 3-nya 4 kali 6833.
0: Oke, tak catat dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Aku yo pengen. 0857
1: 3333 3-nya 4 kali ya.
0: Iya.
1: 6833.
0: Oke. 0857-3333-6833 nih teman Pro 2 ya. Terus kalau untuk media sosial kah juga untuk IG. Ini apa di mana tuh?
1: Di sama namanya Sentra Dimsum Madiun.
0: Sentra Dimsum Madiun ya. Di situ di bio-nya ada ya.
1: Ada.
0: Buat pengen pesan-pesan silakan aja ya.
1: Sama nunggu launchingnya di kedai ya.
0: Oh iya benar. Karena kalaupun kalian nanti nggak bisa online, kalian juga bisa menemukan Karati itu di CFD ya. CFD bisa. Atau di bazar-bazar. Cari aja bazar di Madiun, pasti ada dia ya. Oke, ada yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755. Karati ini datangkan ke Bandung, wah berarti keuntungannya dikit dong daripada bikin sendiri. Ini pertanyaan banyak orang kayaknya ya. Ini daripada bikin sendiri kan untungnya lebih banyak daripada kirim dari bandung. Tapi menurut Karati gimana?
1: Kalau menurut saya mending untung sedikit tapi laku banyak.
0: Laku banyak.
1: Dan semua orang bisa merasakan oh dimsum yang berbeda, experience dimsum yang berbeda daripada yang ada di Madiun ini. Jadi nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa
1: buat
0: ya.
1: Buat kalian semua.
0: Dikit-dikit yang penting ngelakunya banyak.
1: Bener.
0: Karena Karati sendiri istilahnya lebih pede dengan dimsum yang dia udah tahu rasanya dari Sentra Dimsum ini sendiri gitu ya.
1: Kalau saya yang bikin nanti daripada rasanya ronorinnya
0: nggak jadi dimsum.
1: Nggak jadi dimsum.
0: Jadi pentol.
1: Kasian yang ngerasain.
0: Jadinya pentol itu tadi.
1: Bener. Ya.
0: Pentol berbalut tepung.
1: Lah itu.
0: Bagus loh itu.
1: Pentol goreng.
0: Iya pentol goreng. Iya, begitu ya. Jadi tidak memikirkan untung banyak, yang penting untung dikit, tapi laku banyak. Karena bener. udah jelas rasanya tuh pasti enak gitu kan ya. Terus ada lagi di sini, siapakah sosok yang paling berpengaruh di perjalanan Kak Rati ini berbisnis gitu ya?
1: Suaminya
0: ya.
1: Suami saya. Karena dia yang bangun pagi buat ngambil dimsumnya ketika ada baru datang dari Bandung.
0: Okay.
1: Itu kan harus jam 4:30 itu sudah standby buat ngambil dimsumnya. Terus beliau juga yang mendukung operasional. Sumber dana tuh Mbak.
0: Sumber dana iya benar. Iya.
1: Sumber dana utama tanpa pengembalian.
0: Oh iya. Keren ya. Tolong itu dibayar. Keuntungan buat saya. Saya kan istrimu. Keuangan tetap pada saya gitu ya. Keren Pak Suam.
1: Kur tanpa angsuran.
0: Angsuran benar. Kur tanpa angsuran. Bagus juga ya. Oke, jadi yang benar-benar luar biasa support itu adalah suami ya.
1: Benar.
0: Terus kita masuk ke komentar di YouTube channel di RRI Madiun. Agus katanya dimsum ini udah menjamur Kak. Bagaimana strategi Kakak untuk menjaga kualitas produk? Tadi udah ya. Pokoknya udah paham lah gimana rasanya. Jadi
1: pasti dicari.
0: Apalagi ada kata tah sentra itu tadi ya. Semua orang pasti tahu gitu ya. Oh iya tadi belum di ini di spill kan ada macam-macam ya kan. Ini produk baru ya?
1: Iya, ini produk pendampingnya dimsum.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ini pun juga karena saya suka minum matcha nih. Saya keliling setiap kali keliling itu mesti minumnya matcha.
0: Oke. Okay.
1: Nah, apa ya pendamping dimsumnya itu yang sekiranya semuanya itu juga suka. Kalau biasanya kan wajarnya kan dimsum sarapan sama teh kayak gitu kan, sama kopi.
0: Yeah.
1: Nah kan kita juga anak-anak muda ya Mbak. Kita
0: yeah,
1: kan
0: bener.
1: Meskipun sudah tua tetap ngakunya muda.
0: Anak
1: kan,
0: muda,
1: ya?
0: iya dong, tetap ya jiwa muda ya.
1: Nah, itu akhirnya kita keliling nih cari matcha apa ya yang cocok di situ karena kan saya sukanya itu matcha itu yang pahit, tapi klorofilnya itu nggak pahit banget
0: pahit
1: gitu
0: banget,
1: loh. Terus nggak yang susu juga, nggak yang cuman
0: enteng nyusu banget.
1: Ya. Jadi balance antara pahit sama susunya itu balance. Terus akhirnya kita dapat ini nih brandnya Matcha Kocok namanya.
0: Oh Matcha Kocok. Itu benar-benar bikin sendiri berarti ya?
1: Iya. Jadi Matcha Kocok
0: dari bubuk itu.
1: Enggak, kalau bikin sendiri enggak.
0: Oh, enggak.
1: Kalau ini ngeramunya sendiri.
0: Oh, ngeramunya sendiri. Enggak, maksudnya dalam arti matcha diramu sendiri itu
1: enggak.
0: Gimana?
1: Kita ini juga brand.
0: Oh, brand juga. Oke.
1: Jadi kita datengin brand juga. Jadi namanya maca kocok ini mungkin belum banyak yang kenal ya.
0: Benar.
1: Belum banyak yang kenal. Nah, coba dulu deh ini nanti rasanya itu benar-benar maca tapi yo enggak yang
0: enggak yang white banget, enggak gitu. Susu banget. Jadi pas itu
1: rasanya pas banget ya.
0: Ngeblendnya pas di, itu yang
1: ketika disatukan sama dimsum mentai begini itu rasanya
0: enak.
1: Cocok banget dan
0: wah. Enak
1: coba
0: nih
1: dulu.
0: Jadi namanya adalah maca kocok. Biasanya maca alpukat kocok ya.
1: Belum. Ini kalau ini belum ada di Madiun.
0: Belum ada ya. Maca kocok. Aduh. Ini berapa tuh harganya berarti?
1: Kalau ini yang sea salt, varian sea salt itu cuma 15.000 aja loh.
0: Oh, ada beberapa varian.
1: Ada. Jadi ada 3 varian.
0: Variannya
1: original itu benar-benar maca aja.
0: Pure maca.
1: Terus itu yang buat suka pahit ya.
0: Terus
1: habis gitu yang latte. Kalau latte itu kan ada
0: susunya.
1: Kalau sea salt itu ada sea saltnya, latte ditambah sea salt.
0: Oh, berarti ada gurih-gurihnya dikit gitu ya.
1: Gurih.
0: Enak.
1: Bayangin aja Mbak, pahit, manis,
0: gurih,
1: creamy, asin sedikit gitu.
0: Berwarna sekali mulutku ya.
1: Iya.
0: Itu harganya 13.000 berarti
1: yang
0: ya.
1: Yang ini 15.000.
0: Oh, 15.000.
1: Kalau yang latte 13.000, kalau yang original cuma 10.000 aja.
0: Oh.
1: Kebayang enggak sih Mbak, in this economy
0: iya.
1: Kan kita pengen minum maca tapi kan biasanya 25.000 ke atas gitu kan. Ini aduh kok ada yang rasanya cocok tapi murah juga.
0: Enggak.
1: Jadi ya wis dah.
0: Keuntungannya juga lumayan gitu kan.
1: Iya.
0: Ya wes.
1: Kalau keuntungan insya Allah sudah
0: ada lah ya. Gak mungkin kan yang namanya jual gak untung kan.
1: Amal dong Mbak.
0: Amal. Iya sih boleh kerja sih amal bakti. Tapi jangan terlalu amal-amal banget ya. Waduh. Iya deh luar biasa ya. Jadi udah ada maca dan juga dimsumnya nih teman-teman. Dari Dana Oke katanya jenis dimsum apa yang paling laris nih Kak? Paketan harganya berapa? Tadi udah harga-harganya ya. Kalau dimsum paling laris itu di mana?
1: Mentai.
0: Oh, jadi paling banyak orang cari itu mentainya ya.
1: Mentai karena sausnya kita berbeda. Jadi ada orang yang aku enggak seneng mentai tapi aku sudah nyoba beberapa kali mentai di sini tuh kok rasanya enggak enak gitu. Bukan enggak enak ya, mungkin seleranya orang beda.
0: Beda-beda.
1: Ya.
0: Oh.
1: Terus habis gitu coba dulu, saya kan nggak memaksa, kamu harus beli ini loh, coba aja dulu, saya bilang gitu. Terus habis gitu akhirnya repeat order setiap hari, hampir setiap hari repeat order mentai. Loh kok rasanya beda ya mentai yang ini, kayak akhirnya dia doyan tuh Kak.
0: Wah,
1: doyan sekali
0: nah, malah bolak-balik repeat order
1: repeat
0: terus
1: order,
0: ya
1: terus.
0: Jadi mentai ini jadi primadona ya, iya, di sentra ini ya, sentra dimsum ya. Oke.
1: Bener.
0: Dari Aura Aira, untuk daging, apakah bahan utamanya dimsum tuh ayam? Apakah ada daging yang lain? Gak ada ayam doang ya?
1: Ayam doang.
0: Kalau dimsum tuh kebanyakan memang ayam sih. Tapi ada gak sih dimsum? Kalau daging kan tadi kan gak ada ya, jadi bakso ya tadi.
1: Bakso.
0: Ada gak mungkin kayak ikan-ikan apa segala
1: bakso
0: macam?
1: Bakso ikan jadinya.
0: Oh iya, gak bisa ya?
1: Sama siomay ikan.
0: Oh iya, bukan dimsum ya? Ya udahlah ayam aja ya, ayam aja gitu ya. Jadi cuma dagingnya ayam aja ya di sini
1: ya. Cuman kan komposisinya jadi mungkin ada termasuk kulit-kulit atau gimana kan ya. Terus kalau yang full dada ayam gitu kan jadinya kayak nugget ya.
0: Benar jadi nugget
1: gitu
0: ya
1: kan.
0: Jadi benar-benar yang ya udah ayam tapi cuman ada tambahan tertentu ya seperti bahan-bahan kayak apa tepung gitu ya sehingga menjadikan dimsum itu enak. Moist banget. Berasa banget loh. Kita ngelihatnya glowing banget.
1: Juicy, moist kayak begitu loh rasanya beda.
0: Iya. Luar biasa ya.
1: Bisa dicoba dulu.
0: yang punya produknya glowing, dimsumnya juga glowing harus dong. Terus dari Aminarsus katanya bukan di mana Kak? Bisa DO enggak atau delivery
1: bisa,
0: order? Bisa ya.
1: By WA tadi bisa.
0: By WA.
1: Pengiriman by Maxim.
0: Oke. Okay. Jadi kemanapun bisa ya.
1: Bisa,
0: nanti
1: bisa.
0: Tinggal dihitunglah sama si Bapak
1: Maximnya
0: ya. Dari Malika Asmara, kalau disuruh pilih satu menu yang wajib dicoba, pilih yang mana nih? Tadi udah kayaknya.
1: Mentai.
0: Ini karena ini memperkenalkan saus mentai buatan racikan kakak sendiri yang ternyata
1: yang beda.
0: Beda gitu dari yang lain.
1: Iya.
0: Jadi boleh dicoba deh mentainya nanti ya.
1: Mentainya yang juara.
0: Mentai.
1: Mentainya.
0: Kalau ada orang yang tanya, kenapa sih aku harus beli dimsum? Woi, apa nih jawabannya?
1: Kenapa harus beli dimsum? Hmm. Satu, dimsum itu sehat.
0: Ya.
1: Ya, kan di situ banyak proteinnya yang seperti Mbak Mona tadi bilang kan.
0: Betul.
1: Terus kandungan tepungnya juga enggak banyak banget. Ya, meskipun ada, tetap tepung itu kan buat pengikat daging ya.
0: Daging, betul.
1: Terus penyajiannya praktis. Tinggal dikukus. Nah, terus sehat karena dikukus itu tadi enggak enggak perlu digoreng kan. Terus maamnya bisa kapan aja, simple banget. Kalau misalnya yang frozen, tinggal di towing dikeluarin, tunggu sebentar, dikukus, beres, kenyang.
0: Kenyang, ya itu tadi ya. Pokoknya kalau ada yang mudah, kenapa harus dipersulit gitu?
1: Bener.
0: Kita pengen kenyang aja, nggak usah ribet-ribet, ya udah beli aja dimsum.
1: Bener. Buat kalo, bekal anak-anak bisa.
0: Bisa, ya
1: buat
0: kan?
1: Bekal pagi itu kan sudah. Ah kalau pagi itu mak-mak kan sudah pada ribet nih. Ya kan itu nggak sempat masak, nggak sempat apa, tinggal nasi sama dimsum gitu aja.
0: Oke, ini kalau apa paling ramai itu biasanya di bulan apa? Lebaran ya atau?
1: Lebaran itu banyak hampers.
0: Hampers. Oh hampers, hampers ya malahan ya.
1: Hampers itu banyak banget alhamdulillahnya. Dari mulai hampers yang frozen itu kan kita bisa bikin hampersnya, terus yang mentai itu bisa hampers juga. Semuanya tinggal permintaan aja sih.
0: Biasanya kalau hampers gitu minim dengan order berapa rupiah gitu?
1: Gak ada.
0: Gak ada? Gak ada minimum order?
1: Gak ada. Jadi kayak misalnya, Mbak aku cuma butuh 2 atau 3 yang isi 16 tapi dikemas pakai hampers. Terus dikasih tulisan gitu bisa.
0: Oh.
1: Bisa.
0: Iya ya. Sekarang udah gak usah ribet-ribet ya.
1: Gak usah ribet. Terus kalau misalnya, Mbak aku lali, temenku hari ini ulang tahun. Itu bisa juga.
0: Oke. Kan jadi kalau yang tart tadi berapa harganya ya Kak? Mulai harga berapa?
1: Yang kalau yang tart isi 17 itu 100.000.
0: 100.000 ya. Udah.
1: Kalau yang biasa yang kemasan begini isi 16 itu mulai 85.000.
0: 85.000. Oke.
1: Cuman kemasannya begini, bukan yang buket.
0: Buat buket.
1: Nah, kondisi cantik gitu kan. Pantes
0: bener, ya. Bener luar biasa.
1: Kalau untuk hampers lebaran tuh biasanya yang ini Mbak, yang frozen.
0: Frozen malahan
1: frozen
0: ya.
1: Frozen itu banyak banget. Jadi kan kita kemas pakai tas yang lucu-lucu begitu kan. Jadi sudah tinggal ngasih dari siapa untuk siapa. Begitu sudah nyampe, orangnya pasti seneng.
0: Seneng banget. Nah, makanya lebaran kayaknya sampai bingung ya. Aduh. Sampai bisa gelut. Cuti enggak sih lebaran? Aku banyak order nih.
1: Maunya ya gitu. Maunya.
0: Oke, tapi paling tidak kan sekarang sudah ada yang bantu ya. Sudah ada beberapa yang bantu juga. Ada. Jadi harapannya ke depan bikin outlet.
1: Outletnya.
0: Mau bikin di mana nih Kak?
1: Di rumah, di Jalan rumah Apotek Hidup nomor 20C.
0: Oke, okay. Kapan proses. Kira-kira?
1: Tunggu ya Mbak.
0: Tunggu ya.
1: Nanti ya. Kabarin ya kalau launchingnya aku panggil.
0: Paling nggak akhir tahun lah.
1: Nggak nyampe kayaknya.
0: Oh nggak nyampe ya. Berarti sudah ini ya 80% lah ya. Launching nih untuk outletnya Kakak Sentra Dimsum ya. Siapa nanti, tahu nanti ada varian yang lain juga ya.
1: Nanti di outlet tuh bisa milih kan. Kalau kan di situ nanti saya sandingkan yang frozen. Silahkan ambil.

0: pasti harapannya punya outlet ya. Mm-hmm. Tapi ada nggak harapan ke depan kakak untuk bisnisnya ini seperti apa?
1: Ya, saya berharapnya sih bisnis ini tetap digemari. Mm-hmm. Terus bisa membantu warga sekitar sekiranya menyerap tenaga kerja.
0: Yeah.
1: Ya, seperti itu. Mm-hmm. Ketika kita bisa menyerap tenaga kerja, dengan harapan bisnis ini akan long lasting. Mm-hmm. Long lastingnya seperti itu.
0: Waduh, harapannya gitu ya. Karena memang benar nih, kita ini harus bermanfaat untuk orang lain. Bener. Bermanfaatnya untuk kenyang, tetapi bermanfaat juga siapa tahu memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Dan kan, itu yang diambil ya dari Karati. Ya. Sukses
1: jadi
0: ya Karati.
1: Berbagi juga kan.
0: Iya.
1: Kasarannya apa ya Mbak? Ya wis lah, kita buka lapangan kerja kecil-kecilan meskipun kita juga masih kecil ya.
0: Tapi luar biasa loh, itu mulia banget lah ya pokoknya. Tapi ini ada nggak mungkin sedikit apa ya pesan buat teman Pro 2, anak-anak muda yang pengen juga berbisnis tapi kayaknya masih ragu-ragu gitu ya. Ada pesan nggak Karati?
1: Mulai dari langkah pertama. Kalau kita nggak melangkah, kita nggak akan tahu ke depannya. Jadi semuanya harus dilakukan mulai dengan melangkah. Gitu aja.
0: Okay.
1: Terus jangan lupa jajan, karena dengan jajan itu menyelamatkan kita dari kewarasan.
0: Wais.
1: Tetap waras dengan
0: bagus, bagus, bagus. Jangan lupa jajan ya, karena kalau kita udah jajan, kita bakal waras. Aduh, thank you banget. Terima kasih Karati.
1: Terima kasih. Sukses juga Mbak Mona. Alhamdulillah.
0: Semoga untuk bisnis saya ini berkembang luar biasa.
1: Amin.
0: Kita tunggu launchingnya buat outletnya. Semoga semakin banyak orang yang datang untuk bisa menikmati dimsum, yaitu sentra dimsum ya, dengan berbagai varian. Nanti next semoga juga tambah variannya ya kak.
1: Amin. Terus ini kalau misalnya mau reseller, jangan takut.
0: Oh ya, reseller juga bisa ya.
1: Reseller jangan takut, kita berkembang bersama-sama. Kita maju bersama-sama aja.
0: Jadi silakan datang aja ya ke Apotek Hidup ya.
1: WA dulu gak apa-apa.
0: WA dulu juga bisa ya. Kamu cek aja di Instagramnya Sentra Dimsum Madiun ya. Kamu cari bionya di situ, ada WA aja. TikTok ada?
1: Ada, TikToknya sama juga.
0: Sentra Dimsum Madiun ya. Oke deh, terima kasih Karati.
1: Terima kasih
0: Mamona. Sukses. Semoga nanti ada varian yang itu tadi ya. Jangan lupa sambal kacang ya. Pecelnya ya teman Pro 2. Thank you nih buat teman Pro 2 yang udah WA tadi di 0811369755 ataupun melalui YouTube channelnya kita di RRI Madiun ya. Sukses sekali lagi Karati. Mona pamit. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Yuk segera download RRI Digital.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih barengan sama Mona di sini ya, teman Pro 2. Ini ada satu informasi nih, teman Pro 2. Di era digital yang bergerak cepat ya, produktivitas ini tidak hanya bergantung pada lamanya bekerja. Kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten ini sering memberikan hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Pada masa pertumbuhan ya, teman Pro 2, produktivitas ini berperan penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan positif. Periode remaja hingga awal dewasa ini menjadi waktu yang penting banget untuk mengembangkan kemampuan belajar dan juga beradaptasi. Ini mengutip dari berbagai sumber ya, ada kebiasaan kecil yang bisa membuat hidup ini lebih produktif. Yang pertama adalah jangan langsung buka gawai saat bangun tidur. Nah, kebiasaan siapa ini ya? Jadi menghindari gawai sesaat setelah bangun ini bisa membantu menjaga fokus sejak awal hari. Paparan notifikasi dan media sosial terlalu dini ini sering membuat konsentrasi mudah terpecah ya, teman Pro 2. Lalu selanjutnya adalah minum air putih setelah bangun tidur. Ini mana kebiasaan ya? Semoga kamu juga ya. Karena setelah tidur semalaman, tubuh tuh kayak kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali seger ya. Minum air putih pada pagi hari membantu menjaga metabolisme dan juga meningkatkan konsentrasi. Itu tuh sederhana banget ya, teman Pro 2. Kebiasaan ini ternyata memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh dalam jangka panjang ya. Tubuh yang terhidrasi dengan baik lebih siap menjalani aktivitas sepanjang harinya. Jadi kalau boleh dibilang, bangun tidur melek tuh ya, langsung minum air putih. Terus buat daftar prioritas atau to-do list ya. Jadi kalau kita membuat daftar prioritas, ini membantu pekerjaan menjadi lebih terarah dan mudah diselesaikan. Cukup tulis beberapa tugas utama, biar fokusnya tuh tetap terjaga sepanjang hari ya. Kebiasaan ini membantu mengurangi yang namanya distraksi dan membuat pengguna waktu tuh lebih efektif gitu ya. Jadi kita lebih efektif menggunakan waktu-waktu kita setiap harinya. Dengan prioritas yang jelas, energi ini dapat diarahkan pada tugas yang paling utama atau paling penting. Terus ini harus menjadi kebiasaan, kerjakan tugas paling penting terlebih dahulu. Jadi menyelesaikan tugas yang terpenting lebih dahulu, ini bisa membantu memanfaatkan energi dan juga fokus secara optimal. Waktu di awal hari biasa menjadi momen terbaik ya untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi. Jadi kalau bisa kerjakan dulu yang lebih penting, lebih berat, setelah itu baru yang ringan-ringan ya. Siang-siang soalnya udah ngantuk ya. Jangan lupa olahraga setiap hari ya. Walaupun ringan cuma jalan kaki, ini menjaga banget kebugaran tubuh kamu. Jadi olahraga tuh membantu suasana hati tetap positif. Terus luangkan waktu untuk refleksi. Karena kenapa? Ini bisa membantu meningkatkan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Jadi kebiasaan ini memungkinkan seseorang nih mengevaluasi pencapaian dan memahami tantangan yang dihadapi. Jadi produktivitas tidak selalu berasal dari perubahan besar yang sulit dijalankan setiap hari. Kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten ini bisa membawa dampak positif dalam jangka panjang. Jadi ingat ya, teman Pro 2, harus produktif dan ingat kebiasaan-kebiasaan kecil yang pastinya baik buat diri kita setiap harinya.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 semuanya yang hari ini juga lagi mengkonsumsi yang namanya daging ya, entah itu sapi ataupun kambing, ingat kalau segala sesuatunya gak boleh berlebihan, karena berlebihan itu gak baik. Konsumsi daging sapi berlebihan ini juga memicu yang namanya pusing akibat gangguan pencernaan dan perubahan sirkulasi darah nih teman Pro 2. Kondisi tersebut sering dialami masyarakat setelah menyantap hidangan berbahan daging sapi dalam porsi yang besar gitu ya. Ini dilansir dari halaman Hello Dog, pusing setelah makan daging sapi ini merupakan kondisi umum yang berkaitan proses pencernaan tubuh. Jadi gejala tersebut biasanya disertai rasa lemas, ada mual sampai dengan sensasi kepala berputar setelah menyantap makanan berat nih teman Pro 2. Pusing setelah mengkonsumsi daging sapi ini bisa berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam tergantung penyebab yang mendasarinya. Keluhan tersebut muncul akibat tubuh ini bekerja lebih keras mencerna kandungan protein dan juga lemak dalam jumlah yang besar. Nah, daging sapi ini mengandung protein dan lemak tinggi sehingga membutuhkan proses pencernaan lebih lama dibandingkan makanan ringan lainnya ya. Kondisi tersebut meningkatkan aliran darah menuju saluran cerna sehingga pasokan darah menuju otak ini sementara berkurang. Selain faktor pencernaan, kandungan tiramin pada daging sapi ini bisa memicu sakit kepala dan sensasi pusing berlebihan nih teman Pro 2. Tiramin ini merupakan senyawa alami yang berpotensi menyebabkan migrain terutama pada individu dengan sensitivitas tubuh tertentu. Jadi asupan lemak jenuh berlebihan dari daging sapi juga bisa mempengaruhi tekanan darah seseorang setelah makan dalam jumlah yang banyak. Perubahan sirkulasi darah tersebut memicu hipotensi postprandial ya, sehingga tubuh ini terasa kayak melayang, lemes, bahkan kehilangan keseimbangan sementara. Alergi terhadap protein daging sapi juga menjadi salah satu penyebab munculnya pusing setelah menyantap hidangan daging merah. Reaksi tersebut biasanya disertai kayak gatal, mual, muntah, diare, hingga pembekakan pada beberapa bagian tubuh tertentu. Jadi daging sapi yang kurang matang atau terkontaminasi bakteri berbahaya, ini beresiko menyebabkan keracunan makanan disertai gejala pusing hebat. Kondisi tersebut umumnya memicu mual, muntah, diare, demam, serta dehidrasi akibat kehilangan cairan tubuh berlebihan. Nah, untuk mencegah pusing setelah makan daging sapi, kita ini dianjurkan membatasi porsi serta menjaga kecukupan cairan tubuh setiap harinya. Jadi pemilihan daging rendah lemak dan tambahan sayuran berserat ini bisa membantu meringankan proses pencernaan setelah menyantap hidangan untuk berbahan dasar daging.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu punya kebiasaan yang kamu anggap sepele, ternyata itu bisa meningkatkan resiko munculnya infeksi saluran kemih. Apa coba? Nahan buang air kecil. Jadi harus hati-hati ya. Jadi kalau kamu menahan buang air kecil, itu ternyata bisa muncul bahaya di dalamnya. Nah, perempuan secara anatomi itu lebih rentan terhadap ISK ya, atau infeksi saluran kemih, karena memang memiliki uretra yang lebih pendek sehingga bakteri itu mudah mencapai kandung kemih nih teman Pro 2. Namun di luar faktor tersebut, ada kebiasaan dan juga kondisi kesehatan tertentu yang bisa memperbesar peluang terjadinya ISK, yang umumnya memang ditandai dengan rasa perih saat buang air kecil, nyeri, serta keinginan kencing yang terus-menerus. Ada loh kebiasaan yang berpotensi memicu ISK. Yang pertama adalah menahan buang air kecil seperti yang Mona bilang tadi. Mengutip Everyday Health, di mana kebiasaan menunda buang air kecil memang bisa menyebabkan urin tertahan terlalu lama di kandung kemih. Kondisi ini membuat urin menjadi terjebak nih dan memberi kesempatan bakteri buat berkembang biak. Nah, Profesor Kebidanan dan Kandungan Jill Maura Rabin ini menjelaskan bahwa sisa urin yang tidak dikeluarkan sepenuhnya bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Lalu yang kedua adalah rutin

anticholinergic yang dapat menyebabkan retensi urin atau kesulitan mengosongkan kandung kemih. Dan kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko ISK. Tapi meski demikian nih, Harbin sendiri juga menegaskan bahwa pasien tidak perlu menghentikan obat tanpa konsultasi medis ya. Meningkatkan asupan cairan dan memastikan kandung kemih benar-benar kosong setiap hari, pasti harus buang air kecil ya. Ini adalah hal yang penting banget. Lalu cara membersihkan yang keliru. Cara membasuh atau menyeka area genitali sendiri setelah buang air kecil itu juga berpengaruh. Menyeka dari belakang ke depan itu bisa memindahkan bakteri dari anus ke uretra. Kebiasaan menyeka dari belakang ke depan itu meningkatkan resiko ISK hingga 64%. Jadi sebagian besar infeksi itu disebabkan oleh bakteri E. coli yang memang hidup di usus gitu ya. Makanya nih, menyeka dari depan ke belakang tetap menjadi prinsip dasar kebersihan untuk mencegah perpindahan bakteri. Lalu kurang air minum. Jadi dehidrasi membuat urin tuh lebih pekat ya, yang membuat iritasi lapisan kandung kemih sehingga meningkatkan resiko infeksi. Jadi kamu mesti harus konsumsi air 6 hingga 8 gelas atau sekitar 1,5 sampai 2 liter sehari. Namun jika memiliki kegiatan yang aktivitasnya tinggi, diharapkan ya minumnya lebih banyak lagi ya. Terus terlalu banyak kafein dan alkohol. No, enggak boleh ya. Terlalu banyak mengkonsumsi kafein dan alkohol ini bisa mengiritasi kandung kemih dan bertindak sebagai diuretik ringan yang meningkatkan produksi urin. Jadi penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi lebih dari 450 gram atau sekitar 4 cangkir kafein per hari ini bisa mengalami inkontinensia. Selain itu, penelitian lain juga menemukan bahwa pria yang mengkonsumsi 6 hingga 10 minuman beralkohol per minggu lebih mungkin mengalami gejala saluran kemih bagian bawah. Lalu selanjutnya pakaian dalam yang terlalu ketat. Jadi penggunaan pakaian itu juga bisa memerangkap ya bakteri ke area genital. Jadi pakaian dalam yang terlalu ketat juga bisa menciptakan kondisi hangat dan lembab yang memudahkan bakteri berkembang. ISK memang dapat menimbulkan rasa yang gak nyaman, bahkan nyeri. Meski tidak semua faktor resiko itu bisa dikendalikan, sejumlah kebiasaan sederhana ini bisa membantu menurunkan resiko. Jadi caranya mengosongkan kandung kemih secara tuntas, yaitu dengan buang air kecil ya, minum cukup air putih, menjaga kebersihan area genitalnya dengan cara yang benar, serta memilih pakaian dalam yang nyaman dan tidak terlalu ketat. Ini bisa mencegah ISK gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan sehari-hari gitu ya teman produa. Jadi mulai sekarang kita mesti harus aware ya dan jaga tubuh kita biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.

Teman berdua, banyak orang ini seringkali kayak meremehkan banget gitu ya teman berdua, kebiasaan buruk harian, karena mungkin juga ini bisa berefek negatif. Padahal jika terus dibiarkan nih, kebiasaan sederhana tersebut bisa merusak kesehatan fisik serta mental secara berlahan. Berbagai dampak fatal seperti kayak stres berat sampai dengan resiko penyakit kronis ini siap mengintai kehidupan masa depan kamu nih. Jadi perlu diperhatikan beberapa kebiasaan yang perlu dihindari mulai sekarang ini demi menjaga kesehatan tubuh dan mental. Ini dilansir dari beberapa sumber ya teman Pro 2. Jadi yang bisa merusak kesehatan yang pertama adalah bahaya junk food dan kebiasaan telat makan ya. Meskipun rasanya kayak menggugah selera ya, kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji dan camilan manis ini segera kamu batasi. Karena kenapa? Hidangan populer tersebut kayaknya juga kaya akan kalori dan juga gula tinggi, namun ternyata juga sangat minim nutrisi. Selain itu, kebiasaan buruk menunda jam makan demi kesibukan harian juga bisa memperparah kondisi fisik. Saat perut kosong, kadar gula darah akan terus drastis dan langsung mengacaukan kestabilan emosi harian kamu. Lalu kebiasaan suka bergadang itu gak boleh ya, karena kekurangan istirahat ini juga mengacaukan fungsi otak dalam mengolah informasi dan mengontrol emosi harian. Akibatnya, kamu ini bisa menjadi lebih stres dan mengalami penurunan konsentrasi secara drastis saat beraktivitas. Dalam jangka panjang nih, kebiasaan buruk ini memicu lonjakan berat badan secara signifikan tanpa disadari. Bukan cuma itu, kamu juga menjadi jauh lebih rentan terkena penyakit kronis seperti diabetes dan juga hipertensi. Terus kebiasaan malas gerak nih. Nah, ini Mona juga nih kayaknya ya. Jadi kayak jarang olahraga atau terlalu sering rebahan ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik kamu ya teman Pro 2. Kurang aktivitas fisik ini bisa menurunkan produksi hormon endorfin yang berfungsi memicu rasa bahagia sekaligus pereda stres. Jadi bagi pekerja, kebiasaan duduk terlalu lama juga memicu perlambatan sistem metabolisme dalam tubuh. Dampaknya kamu jadi jauh lebih rentan mengalami lonjakan berat badan, penyakit jantung hingga diabetes mellitus ya teman Pro 2. Jadi yuk gerak. Terus bahaya menahan emosi dan toxic positivity ya. Karena merasakan amarah dan kecewa itu adalah hal normal ya teman Pro 2. Sebaiknya tidak kamu pendam dalam hati aja, karena kebiasaan menahan emosi negatif ini justru beresiko memicu sakit kepala, insomnia hingga gangguan kecemasan yang cukup mengganggu. Sama bahayanya dengan tren seperti berpikir positif atau toxic positivity juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental kamu. Jadi kebiasaan ini memaksa kayak orang tuh menyembunyikan kesedihan di balik senyum palsu demi terlihat kuat dan baik-baik aja gitu ya. Jadi menekan emosi tanpa proses yang tepat hanya akan menumpuk rasa frustasi. Kamu bisa memperbaiki rutinitas harian ya, yang paling sederhana untuk menjaga kesehatan fisik sekaligus mental secara optimal. Jangan tunggu sampai yang namanya tubuh ini jatuh sakit. Mulai terapkan pola hidup sehat demi masa depan kamu ya. Jangan sampai yang namanya hal-hal buruk itu bisa menjadi pemicu kerusakan kesehatan kamu atau mungkin tubuh kamu. Jadi hindari hal-hal seperti itu ya.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih barengan sama Mona di sini ya, teman Pro 2 di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital nih teman Pro 2. Eh, kamu tahu nggak sih kalau topik mengenai nasi panas dan nasi dingin sekarang tuh semakin menarik perhatian ya, terutama di kalangan masyarakat yang menerapkan pola hidup sehat. Banyak yang menganggap nasi dingin itu lebih baik karena katanya kadar gulanya lebih rendah gitu ya. Karena hal ini juga berkaitan dengan struktur pati pada nasi yang telah didinginkan. Meski begitu, bukan berarti nasi panas ini otomatis jadi buruk ya bagi kesehatan. Nasi yang baru matang ini mengandung pati yang lebih mudah dicerna tubuh sehingga mampu memberikan energi yang cepat. Karena itu nasi panas cocok nih buat orang-orang yang memiliki aktivitas tinggi dan membutuhkan asupan energi dalam waktu singkat. Namun, nasi panas juga bisa memicu kenaikan gula darah yang lebih cepat jika dikonsumsi dalam porsi yang besar dan terlalu sering ya, tanpa diimbangi yang namanya sayur maupun protein. Sementara itu, nasi yang sudah didinginkan beberapa jam di kulkas ini mengalami perubahan menjadi pati resisten nih teman Pro 2. Nah, jenis pati ini bekerja mirip serat sehingga lebih lama dicerna tubuh. Akibatnya rasa kenyang bisa bertahan lebih lama dan respon gula darah menjadi lebih stabil. Jadi pendinginan nasi ini meningkatkan kandungan pati resisten dan menurunkan respon glikemik. Meski memiliki manfaat, nasi dingin juga perlu disimpan dengan cara yang benar. Nasi yang terlalu lama berada di suhu ruangan ini resikonya ditumbuhi bakteri dan bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Karena itu, nasi sebaiknya memang disimpan di kulkas karena ini lebih aman lah ya. Terus kalau nanti kita ingin mengkonsumsi bisa dipanaskan kembali agar tetap aman untuk tubuh. Pilihan antara nasi panas atau nasi dingin ini tergantung pada kebutuhan masing-masing orang. Jika ingin menjaga gula darah atau sedang menjalani program diet, pastinya nasi dingin bisa menjadi pilihan menarik. Namun, untuk yang membutuhkan energi cepat dan makannya juga lebih nyaman disantap, nasi panas tetap baik untuk dikonsumsi. Yang paling penting bukan hanya suhu nasinya, tetapi juga porsi makan dan juga pola hidup secara keseluruhan.

mengundang atau mungkin memang cuacanya yang lagi gak menentu dan kita butuh yang hangat-hangat seperti mie rebus, tetap ya teman Pro 2, kita ini butuh yang namanya asupan yang bernutrisi seperti buah, jadi biar balance gitu ya. Nah, aku mau tanya nih, apakah kamu termasuk yang sering makan apel tanpa kulitnya? Jika iya, sebaiknya mulai sekarang diubah kebiasaannya nih teman Pro 2. Ternyata makan apel dengan kulitnya ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Bahkan bisa menjauhkan kita dari yang namanya dokter ya. Jadi kulit apel ini kan mengandung senyawa kimia yang membawa banyak manfaat kesehatan. Salah satu senyawa utama adalah asam ursolat yang dikenal dalam membantu membangun otot, menjaga kadar kolesterol, serta mengontrol yang namanya gula darah. Selain itu, asam ursolat ini juga berfungsi mencegah kerusakan otot yang sering dikaitkan dengan penuaan dan penyakit tertentu. Nah, ini ada Dr. Adam, seorang ahli dari Amerika Serikat, telah meneliti manfaat kulit apel pada otot menggunakan tikus sebagai objek penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa otot tikus tumbuh lebih besar dan kuat setelah diberikan asam ursolat. Senyawa ini juga membantu mengontrol kadar lemak tubuh dengan memperkuat yang namanya efek insulin dan hormon pertumbuhan nih teman Pro 2. Lalu apa nih manfaat kulit apel untuk kesehatan? Manfaat kulit apel ini ternyata luar biasa banget. Yang pertama, tinggi serat untuk pencernaan sehat. Kulit apel ini mengandung serat tidak larut ya, yang dapat mencegah konstipasi dan membuat kita merasa kenyang lebih lama. Selain itu, serat juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan menurunkan kolesterol. Nah, ini kulit apel juga kaya vitamin penting, mengandung vitamin C dan A, dan faktanya sebagian besar kandungan vitamin pada apel berada di bawah kulitnya. Mengupas kulit apel berarti menghilangkan hampir separuh kandungan vitaminnya. Bisa juga untuk membantu mencegah yang namanya kanker. Karena penelitian dari Cornell University pada tahun 2007 menunjukkan bahwa kulit apel ini mengandung senyawa triterpenoid yang mampu mencegah pertumbuhan sel kulit. Jadi kulit apel ini juga kaya akan antioksidan yang dapat menurunkan resiko kanker paru-paru. Terus membantu mengatasi masalah pernafasan. Kandungan dari quercetin dan juga flavonoid pada kulit apel ini bisa meningkatkan fungsi paru-paru. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi 5 apel tidak dikupas ya setiap minggu ini dapat menurunkan resiko asma dan meningkatkan kesehatan paru-paru. Mendukung juga untuk penurunan berat badan buat kamu yang lagi diet ya, karena kulit apel ini membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Asam ursolat dalam kulit apel ini meningkatkan yang namanya lemak otot dan membakar kalori lebih banyak, sehingga efektif untuk menurunkan resiko obesitas. Dan kaya juga dengan mineral untuk tubuh nih teman Pro 2. Kulit apel ini mengandung mineral penting seperti kalium, ada kalsium, folat, zat besi, dan fosfor. Mineral-mineral ini tentu saja berfungsi untuk memelihara tulang, mengatur pertumbuhan sel, serta menghasilkan sel darah merah yang sehat. Sekarang udah tahu kan gimana manfaat dari kulit apel? Sekarang nggak usah dikupas ya kulitnya, dimaem langsung sekulit-kulitnya.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Jadi mie instan ini merupakan makanan praktis yang sering menjadi pilihan banyak orang. Selain murah, rasanya juga beragam, membuatnya semakin diminati ya teman produa. Namun ada anggapan bahwa yang namanya air bekas rebusan mie instan sebaiknya dibuang karena dianggap nggak sehat. Dan anggapan ini muncul karena air tersebut sering dikira mengandung minyak dan juga bahan kimia dari mie instan seperti MSG, bahan pengawet, serta zat pewarna. Nah, ini air rebusan ini apakah memang berbahaya atau enggak atau bermanfaat sih? Nah, mengkonsumsi air rebusan mie instan biasanya dilakukan untuk mie rebus atau mie kuah. Dan air bekas rebusan ini biasanya dibuang untuk varian mie instan yang goreng. Namun, bagi yang membuat mie instan goreng atau tanpa kuah, jangan langsung buang air bekas rebusan mie instan ya, teman pro 2 ya. Meski tidak dikonsumsi, air bekas rebusan mie instan juga punya manfaat lain. Yang pertama adalah untuk merendam kacang atau sayuran. Nah, biasanya kacang atau sayuran ini direndam dalam air biasa sebelum dimasak. Namun, kamu bisa mencoba nih menggunakan air bekas rebusan mie instan. Kandungan mineral pada air ini membuat kacang dan juga membantu kacang menjadi lebih cepat empuk dan sayuran lebih cepat matang. Lalu bisa juga untuk menyiram tanaman. Karena menurut beberapa penelitian nih, air bekas rebusan mie instan yang mengandung mineral ternyata dapat membantu tanaman tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan air biasa. Pastikan air ini telah dingin ya sebelum menyiram ke tanaman agar tidak merusak akarnya. Lalu mencuci piring kotor. Nah ini nih, pati yang terkandung dalam air bekas rebusan mie instan mampu mengangkat noda membandel pada piring. Nah, kamu cukup menggosokkan piring dengan air tersebut sebelum membilasnya dengan air bersih. Hasilnya, piring akan lebih bersih tanpa memerlukan banyak sabun. Ini juga bisa untuk merendam kaki yang sakit ya. Kalau kamu nih mengalami nyeri pada kaki, air bekas rebusan mie instan ini bisa digunakan sebagai solusi alami. Panaskan kembali air tersebut hingga hangat, lalu rendam kaki kamu selama beberapa menit, dan cara ini dipercaya bisa membantu meredakan rasa nyeri. Dan yang terakhir, membuat rambut berkilau. Wow. Kalau kamu pengen bikin rambut berkilau tanpa harus ke salon, gunakan air bekas rebusan mie instan sebagai bilasan rambut ya. Caranya, rendam rambut kamu dengan air ini selama 10 menit, lalu cuci menggunakan sampo seperti biasa. Kandungan mineral dalam air ini bisa membantu rambut terlihat lebih berkilau. Gimana? Bisa dicoba di rumah?

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan.

0: Tapak Sejarah. Balai Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Balai Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Balai Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Segera download RRI Digital.

0: banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

Nah, biasanya instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 95,2 Prodo FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore teman Prodo, apa kabar? Bagas pengennya apa teman-teman Prodo seluruh Jawa Timur di program Sore Ceria Berjaringan di hari ini ya, bersama dengan saya Bagas. Dan kali ini bersama dengan teman-teman nanti kita bakal ngobrol dengan siapa? Yang pasti Bagas sapa dulu ya, sekali lagi buat teman-teman selamat sore yang ada di Prodo FM seluruh Jawa Timur ya, yang ada di Sumenep, di Prodo FM Jember, Prodo FM Surabaya, dan juga Prodo FM Malang. Hai, selamat sore kalian semuanya ya. Dan di sore hari ini kita kedatangan teman-teman Bagas yang keren-keren banget, yang mana mereka ini punya karya yang luar biasa, yang mana mereka juga baru saja, sebentar Bagas takutnya salah nih nyebutinnya teman Pro 2 ya, mereka ini barusan aja menjuarai musikalisasi puisi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Berarti ini benar-benar fresh banget ya. Yuk kita kenalan dengan teman-teman dari Sanggar Seni Bising SMAN 1 Gagar Madiun. Ini dia orangnya. 1, 2, 3. Celing. Tepuk tangan buat kalian. Mas Sony, selamat sore Mas Sony.
1: Selamat sore Mas Bagas.
0: Nah, Mas Sony ini adalah pembinanya ya untuk Sanggar Seni Bising ya, di SMA Negeri 1 Gagar Madiun, yang mana udah bolak-balik ke sini dan ternyata berjodoh banget nih sama teman-teman dari Gagar ya. Akhirnya kemarin berhasil menjuarai juara satu musikalisasi puisi. Dan mereka nanti, janjinya Mas Sony tadi, mereka bakal membawakan satu karya buat kalian semuanya. Nanti bisa simak nanti. Pokoknya tetap stay di akhir-akhir acara, nanti kita bakal kasih persembahan dari mereka. Dan sebenarnya mereka ini rombongan. Tadi banyak, ada berapa Mas? 6 ya?
1: 6 orang.
0: Nanti kita bakal gantian ya. Nanti yang lainnya masih ada di luar, masih mempersiapkan. Dan sementara yang ada di sini, ada siapa nih? Dikenalin dong Mas Sony, ada siapa aja nih? Yang dari kiri dulu deh.
2: Nah, perkenalkan, nama saya Artika Fathia Sari Dewi. Saya merupakan kelas 12.
0: Oke, di sapanya siapa?
2: Bisa dipanggil Tika.
0: Tika siapa?
2: Artika.
0: Artika. Ini fans sama Indi ya. Siapa? Artis siapa tuh namanya Mas Sony? Artika Sari. Ada kok. Siapa ya namanya? Jangan-jangan orang tua kalian ngefans sama itu tuh ya. Benar enggak sih, Tika? Enggak tahu.
2: Kurang tahu.
0: Oke, terus yang berikutnya, sebelahnya Tika siapa?
3: Kenalkan, nama saya Nashwa Kinara, biasa dipanggil Nashwa.
0: Nashwa. Terus yang sebelahnya Nashwa?
4: Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Rizkullah, biasa dipanggil Hilmi.
0: Hilmi agak deket dong Hilmi ke mic ya, biar suaranya bisa terdengar seluruh Jawa Timur. Oke, Tika, Nashwa sama Hilmi. Jadi ini, terus nanti yang lainnya kita bakal kenalan ya. Jadi mereka berenam ya Mas Sony. Ini berarti satu grup yang kemarin jadi juara musikalisasi puisi itu Mas Sony. Oke, mungkin bisa dijelasin terlebih dahulu nih. Mungkin di antara teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur masih belum ada, mungkin ya, mungkin ada yang belum tahu konsep dari musikalisasi puisi. Ini sebenarnya seperti apa sih Mas Sony? Mungkin bisa sedikit dikenalkan lagi nih.
1: Musikalisasi puisi ini sebenarnya ada beberapa pemahaman ya. Tetapi kalau kita ngomong tentang festival musikalisasi puisi yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa, dan ini berjenjang Mas Bagas. Yang juara tingkat provinsi itu nanti berhak mewakili provinsi tersebut untuk ke nasional.
0: Berarti ini nanti teman-teman mewakili dong ke tingkat nasional.
1: Sudah.
0: Oh sudah.
1: Dan alhamdulillah untuk kesekian kalinya belum beruntung
0: kita, ya. Oke. Nanti itu. kita ini ya, kita apa namanya bahas itu. Tapi ini mungkin ceritanya ke kemarin yang Jawa Timur ini gimana Mas Sony?
1: Kalau untuk musikalisasi di Jawa Timur ini adalah satu buah puisi yang harus kita nyanyikan dengan cara kita membuat nada sendiri berdasarkan tafsir dari puisi yang ada tersebut.
0: Oke.
1: Dari awal sampai akhir itu harus dinyanyikan dan kita tidak boleh menambah atau mengurangi baris, bahkan dengan gumam pun juga tidak diperkenankan. Itu.
0: Jadi nggak hanya kita kayak berpuisi gitu aja, tapi harus ada lirik dan nyanyinya gitu ya. Sebenarnya apakah memang berbeda nih Mas Sony, puisi sama musikalisasi puisi ini Mas Sony?
1: Bedanya mungkin hanya konsep musikalisasi itu adalah salah satu upaya penampilan dari puisi. Kalau yang sepengetahuan kita pada umumnya kan puisi itu hanya bisa di, sekadar dibacakan, teknik baca puisi. Tapi dalam perkembangan ini ada banyak sekali jenis untuk pertunjukan musik, pertunjukan puisi. Ada yang tadi musikalisasi puisi, ada dramatisasi puisi, ada visualisasi puisi, ada teatrikalisasi puisi.
0: Nah, jadi ternyata banyak sekali ya.
1: Banyak sekali.
0: Oke, tapi bukan, ini jelas beda sekali ya jika dibandingkan sama teater, seni teater ya.
1: Iya.
0: Beda ya Mas,
1: beda,
0: ya?
1: Beda, beda.
0: Oke, oke, oke. Tapi memang ada juga sih yang bilang nih Mas Sony ya, oh itu kok kayak teatrikal kayak gitu. Bahkan banyak yang sudah nyebut kalian tuh udah teatrikal kayak gitu. Jadi tapi ternyata mereka tetap puisi itu yang jadi pondasi utamanya di sini ya. Oke. Nah, kita ke Tika. Tika, di sini kamu sebagai apa nih Tika dalam apa? Musikalisasi puisi ini, Tika?
2: Di sini saya sebagai vokal dua dan juga pemain balera, Kak.
0: Apa tuh balera?
2: Balera itu alat musik yang
0: apa yo? Ding ini. Yang kayak ini
1: yang biasa dipakai
0: drum band kayak gitu kan. Istilahnya ada yang nyebut balera ya. Yang benar balera atau balera sih Mas?
1: Balera.
0: Balera. Oke, balera ya.
1: Atau xylophone gitu.
0: Oke. Jadi kamu sebagai berapa tadi, vokal berapa?
2: Vokal 2. Iya.
0: Oke, nah terus berikutnya adalah Naswa. Naswa ini sebagai apa nih Naswa?
3: Saya sebagai vokal satu.
0: Sebagai vokal ya. Berarti vokal satu itu berarti termasuk vokal utama dong?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, gimana tuh? Kamu susah nggak sih? Bagaimana kamu konsentrasi untuk membaca puisi sambil nyanyi gitu? Susah nggak menurut kamu?
3: Kalau menurut saya itu lebih susahnya karena kan kita kan dibagi menjadi beberapa vokal ya Kak. Nah, itu fokus ke nada kitanya itu yang sulit. Menurut saya
0: nyanyi sama puisi susah mana?
3: Kebetulan pengalaman berpuisi saya itu belum cukup baik ya, dan juga belum banyak saya membacakan puisi-puisi tersebut. Jadi menurut saya lebih sulit membaca puisi
0: ya. Tapi kok bisa menang kamu?
1: Karena nyanyi itu tadi
0: ya. Oke, Hilmi, kamu sebagai apa Hilmi di musikalisasi puisi ini?
4: Saya sebagai keyboard sama mengisi vokal dua laki-laki.
0: Vokal dua laki-laki. Ya. Oke. Oh, berarti ini semuanya nyanyi Mas Ani? Ya. Semua kru gitu. Jadi enggak di peran masing-masing ya. Contoh kayak Ilmi ini sebagai keyboard gitu, enggak only keyboard aja tapi juga harus semuanya harus nyanyi. Ya. Berarti.
1: Jadi dari 6 orang itu kita coba dari satu puisi itu kita pecah jadi 4 nada, 4 karakter vokal yang berbeda.
0: Oke. Susah enggak sih menyatukan karakter vokal mereka, karena Tika, Naswa, Hilmi atau juga teman-teman yang lain itu pasti punya karakter yang beda-beda gitu. Apakah jadi gimana tuh biar nyatu sama ceritanya gitu Mas Sony?
1: Susah nggak sih? Justru karena ini ya karakter mereka cukup berbeda itu ya, akhirnya cukup membantu dalam kita mengaransemen gitu. Jadi saya percayakan berdasarkan karakter mereka masing-masing untuk menafsirkan puisi itu aja sih.
0: Oke. Nah, kita balik lagi di event ya yang kemarin itu digelar di mana sih Mas Sony untuk di Provinsi Jawa Timur kemarin?
1: Kebetulan untuk tahun ini itu pure online, jadi kita mengirim video
0: online. Ya.
1: Kalau tahun kemarin itu ada dua tahap itu penjaringan 12 finalis. Terus kalau tahun kemarin itu kita kurang beruntung. Itu
2: hanya masuk ke dalam 12
1: finalis. Kita 12, hanya masuk
0: 12 besar. Oke.
1: Itu terus tahun ini alhamdulillah kita bisa langsung tembus di juara satunya.
0: Tapi videonya itu direcord kayak gitu ya, enggak live by Zoom atau apa gitu ya.
1: Direcord tetapi ini tekniknya one take gitu, satu take. Tidak boleh diedit videonya.
0: Oke. Masalahnya kalau namanya suara gitu ya, audio gitu, kalau by Zoom kan udah ini banget, beda sekali suaranya ya. Oke. Nah, ini di Jawa Timur kemarin ada berapa peserta sih yang ikut di lombanya itu?
1: Ada 30 sekian.
0: Oh, banyak ya.
1: Video yang dikirimkan.
0: Oke. Dan ini yang menyelenggarakan di Balai Bahasa ya?
1: Iya.
0: Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Nah, ini apakah acara ini acara yang rutin setiap tahun ada gitu atau gimana nih Mas Oni?
1: Iya, tiap tahun ada dan seingat saya dengan keikutsertaan Sanggar Seni Bising itu mulai tahun 2009.
0: Okay.
1: Itu sudah ada.
0: Sudah ada ya. Oke, jadi ini sebenarnya satu acara yang setiap tahun pasti ada ya.
1: Iya.
0: Oke, dan baru tahun ini teman-teman dari Teater Bising ini Sanggar Seni Bising ini bisa mendapatkan juara satu gitu. Yang mana sebelumnya apa tadi 12 besar ya. Gitu ya. Berarti ini keikut sertanya ke berapa nih, Mas Oni?
1: Tadi. Berapa ya?
0: Setiap tahun ngirim berarti.
1: Kalau setelah kita hitung setelah corona yang mulai kita aktif itu ya. Berarti 6 tahun.
0: Oke, berturut-turut jadi mengirimkan ya. Oke, nah apakah sebelum ke Jawa Timur ini apakah ada seleksi regional tingkat geger kan kabupaten ya, tingkat kabupaten dulu gitu?
1: Oh, nggak ada.
0: Nggak ada ya. Oke, jadi dari perwakilan sekolah masing-masing itu bebas untuk mendaftarkan dan langsung seleksi langsung ke level provinsi seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman Pro 2. Jadi mereka berproses ternyata sudah sering sekali ikutan gagal terus masuk nominasi dan pada akhirnya di tahun ini berhasil menjadi juara gitu ya. Kemarin apa sih yang dibawakan dalam musikalisasi puisi itu ngambil tema apa dan mungkin bisa diceritain tuh. Itu apa? Seperti apa sih yang diceritakan gitu sehingga kalian bisa menang?
2: Jadi kemarin itu kebetulan tema untuk musikalisasi puisinya bertemakan dengan laut.
0: Okay.
2: Jadi semua puisi yang diberikan dari Balai Bahasa itu ada keterkaitannya dengan laut gitu Mas. Kemudian kami pada puisi wajib itu karena mengenang 100 tahun dari Asrul Sani. Jadi mengambil dari puisi Asrul Sani.
0: Semuanya?
2: Untuk puisi wajibnya saja.
0: Oh, puisi wajibnya saja. Oh, berarti karyanya yang ditampilkan tuh gak hanya satu dong, berarti
2: ada dua.
0: Oh, ada dua. Wajib yang karya Asrul Sani itu sama
2: puisi
0: kalian.
2: Pilihan.
0: Oh, pilihan. Ya. Oke, yang tema laut tadi ya.
2: Iya.
0: Oke, kenapa kok tertarik banget ngambil isu tentang laut tuh? Tika.
2: Nah. Kalau itu sebenarnya kita kurang tahu karena tema itu sudah diberikan dari Balai Bahasanya sendiri.
0: Oh, gitu.
2: Iya. Ya.
0: Itu teknisnya gimana sih Mas Oni kok bisa dapat tema laut itu? Apakah memang ada beberapa topik-topik yang apa namanya diundi kayak gitu atau milih sendiri kayak gitu nih Mas?
1: Kurang tahu ya. Untuk itu murni kewenangan memang dari bukan
0: dari panitia.
1: Dari panitia Jakarta langsung dari pusat badan bahasanya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi semuanya sama ya temanya ya.
1: Sama.
0: Oke. Akhirnya tadi ada yang tema mungkin sosial, terus ada lingkungan kayak gitu ya. Jadi semuanya tema tentang laut gitu ya. Oke. Terus boleh dong kamu mungkin bisa digambarin itu apakah yang jadi penilaian itu dari sisi apanya nih yang biasa dinilai oleh juri dari musikalisasi puisi ini nih?
2: Kemarin itu ada 3 juri Mas. Nah, dari 2 juri ini adalah seorang sastrawan. Kemudian yang satunya itu lebih menganalisis di aransemennya. Jadi kalau dari sisi juri yang sastrawan ini lebih menilai ke arah bagaimana kita memanai puisi ini. Nah, musikalisasi puisi ini kan lebih bagaimana kita menggambarkan puisi ini dalam bentuk lagu. Kalau kita seandainya cuma mengedepankan aransemen sampai meninggalkan bentuk dari puisi.
0: Bentuk dari puisi itu,
2: iya, jadi itu
0: juga salah ya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Jadi mungkin penilaiannya di situ.
0: Susah juga ya. Masalahnya jujur banget saja kalau baca puisi itu enggak segampang itu juga gitu, apalagi kalau ditambah model-model nyanyi kayak gitu ya. Nah, ini Hilmi nih sambil apalagi sambil kamu sambil ini nih sambil megang keyboard kan. Nah, itu kamu sempat grogi atau apa gitu? Gimana kamu ceritain suasananya pas waktu di panggung tuh?
4: Kalau grogi sih pasti aja ya Kak. Soalnya ya gimana ya, harus fokus main keyboard tapi juga harus fokus di nada vokalnya kita.
0: Oke.
4: Jadi caranya ya kita harus fokus terus gitu loh kak, antara dua harus seimbang gitu. Jadi jangan terlalu fokus pada satu sisi, nanti kan akan berat sebelah.
0: Akan berat sebelah gitu ya, gitu. Oke. Itu kalau boleh tahu untuk keyboardnya itu apakah, kan keyboard itu kan ada banyak-banyak efek-efek gitu kan ya. Nah itu apakah ada ya, ada termasuk penilaian gak sih? Maksudnya harus gak boleh ditambahin efek ini, itu dan sebagainya gitu?
1: Tidak sih.
0: Tidak sih ya, tidak. Jadi disesuaikan aja sama sama ceritanya ya. Oke, kalau Naswa sendiri nih, kamu sebagai vokalis utama di sini ya. Nah itu gimana? Grup apa, kamu ceritakan dong suasananya, hektiknya mungkin, dan apalagi dilihat oleh banyak orang kayak gitu, boleh dong kamu ceritain.
3: Jujur kalau kalau grogi sih pasti ada ya kak, setiap orang pasti grogi. Tapi ya kita percaya aja sama diri kita. Kan kita latihannya juga tidak sebentar. Gitu juga prosesnya sangat lama sekali.
0: Berapa lama Naswa latihan untuk mempersiapkan di event ini?
3: Sekitar 1 bulan.
0: Singkat loh itu, lumayan singkat ya.
3: Iya. Tapi kan maksudnya dalam waktu segitu kita sudah bisa mempersiapkan diri. Tidak terbebani dengan rasa grogi.
0: Tapi memang mereka sudah terbentuk lama ya Mas Oni ya. Mereka ini yang tampil di final ini.
1: Ini ada dua generasi. Jadi yang Tika sama satunya Hanung itu tahun kemarin sudah pernah ikut. Terus Hilmi, Naswa ini sebagai adik kelasnya.
0: Yang baru ya, ada generasi ya. Jadi,
1: setiap tahun saya mencoba untuk regenerasi begitu.
0: Ini luar biasa loh ya, ternyata ini di SMA Negeri 1 Gegar ini sangat ini ya, sangat konsisten ya dalam menentukan regenerasi kayak gitu. Ini ngomong-ngomong SMA 1 Negeri Gegar ya, ini dalam apa ya, dalam memilih ataupun juga meregenerasi talent-talent kayak gini tuh susah nggak sih Mas Oni? Mas Oni kan udah lama sekali ya di sana ya, apakah apalagi generasi sekarang ya, mungkin kalau dulu sebelum era ramenya gadget seperti ini, mungkin gampang lah ya Mas Oni ya, kita bisa nyari talent-talent. Tapi sekarang udah seiring dengan perkembangan zaman yang seperti ini, itu apakah Mas Oni sendiri menemui kesulitan untuk menentukan ataupun mencari sosok-sosok yang sangat menyukai seni ini?
1: Sebenarnya kalau kemampuan mayoritas itu cukup banyak ya, yang talenta-talenta bisa nyanyi, yang bisa main musik. Tapi yang sulit itu adalah mencari anak yang benar-benar mau disiplin untuk bekerja secara komunal kelompok itu. Itu yang paling sulit.
0: Secara teamwork ya.
1: Iya.
0: Itu apa sih yang jadi kendala? Maksudnya apa? Mungkin salah satu mungkin repot atau mungkin egonya yang beda-beda. Gimana ya, Mas Oni?
1: Salah satunya itu, salah satunya juga mayoritas harus membagi waktu antara belajar sampai dengan latihan, karena proses latihan anak-anak ini kan mayoritas setelah jam sekolah. Jam 4 baru bisa start latihan, atau mereka harus rela mengorbankan
0: waktu bermain
1: satu minggunya untuk latihan.
0: Jadi waktu bermain kalian jadi ini dong, berkurang ya.
1: Mainnya juga akhirnya latihan.
0: Apalagi anak-anak sekarang tuh ya gitu deh Mas Oni ya. Jadi mereka harus punya me time yang memang harus mereka punyai gitu ya. Dan ya ternyata ya masih banyak juga yang yang sangat menyukai seni ini. Oke deh, ini sekarang kita terkait pribadi kalian masing-masing deh, kita ketika dulu nih sebagai generasi yang udah senior lah ya, ini apa sih yang benar-benar kamu sukai dari seni ini nih Tika? Kenapa kamu kok benar-benar love banget nih sama musikalisasi puisi ini?
2: Awalnya tuh saya kurang paham kak, waktu pertama kali diajak untuk ikut musikalisasi puisi ini. Tapi ternyata setelah saya masuk ke dalam musikalisasi puisi ini, banyak sekali wawasan yang sebelumnya saya kurang paham terhadap seni. Wawasan itu akhirnya terbuka. Menurut saya puisi itu bukan hanya bisa dimaknai dengan satu makna, akan tetapi banyak makna-makna puisi yang dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saya sebagai pelajar.
0: Keren sekali. Akhirnya keluar juga kata-kata itu Mas Oni ya. Wow, luar biasa nih. Sangat ini contoh untuk adik-adiknya nih, luar biasa. Kalau Naswa sendiri, apa yang membuat kamu menyukai seni ini Naswa? Kamu generasi baru ya, termasuknya ya.
3: Saya juga sama seperti Mbak Tika ya.
0: Okay.
3: Ketika saya baru pertama kali diajak, jujur saya nggak tahu apa-apa.
0: Okay.
3: Apa itu musikalisasi puisi, yeah, itu saya juga belum tahu. Akhirnya setelah berjalannya waktu, wawasan saya sangat-sangat terbuka ya, karena latihan dengan Ayah Oni.
0: Ayah Oni.
3: Wawasan saya sangat terbuka.
0: Sangat terbuka sekali. Ya. Oke, okay, luar biasa. Tapi nggak ada paksaan kan? Misalnya kamu misalnya punya orang yang apa mau PDKT sama seorang terus kamu jadi ikut gitu enggak kan? Dulu aja kayak gitu Mas Oni ya. Padahal kita enggak bisa apa enggak tahu itu tapi ini orang yang mau gua PDKT-in ternyata ikut. Kayak gitu kan ada kayak gitu. Karena Hilmi gimana Hilmi?
4: Kalau saya sih taunya dulu puisi aja, belum
0: puisi aja ya.
4: Puisi.
0: Oke. Okay.
4: Terus setelah ya ikut ini diajak kan masih belum tahu apa-apa, masih awam banget. Terus cuma suka nyanyi-nyanyi aja. Terus setelah sekian lama beberapa kali latihan tuh untuk memaknai puisi, untuk wawasannya juga lebih luas karena kan kita juga melihat dari sudut pandang orang lain bagaimana mengartikan puisi tersebut gitu. Jadi wawasan saya tuh jadi lebih terbuka gitu.
0: Oke, kamu juga suka ngeband-ngeband kayak gitu di sana?
4: Enggak.
0: Oh, enggak ya.
4: Masuk jadi hobi aja.
0: Oh, jadi hobi aja. Selain keyboard, kamu bisa main instrumen apa aja? Hilmi.
4: Untuk saat ini sih masih cuma keyboard sama mungkin pianika aja.
0: Pianika aja ya. Oke deh. Abis ini kita bakal kenalan sama teman-teman yang lain ya, Mas Oni ya. Kita udah nunggu di sana dan sambil nanti kita bakal prepare juga. Mereka juga bakal mempersembahkan satu karya untuk kalian semuanya. Oke. Okay. By the way, thanks ya buat Tika, Naswa sama Hilmi. Ntar kita ketemu lagi untuk di sesi mempertontonkan karya kalian yang akan kita hadirkan saat lagi tetap di Sore Ceria Berjaringan untuk edisi kali ini dari Prodo FM RRI Madiun. Stay ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Okay, kita balik lagi ya teman Pro 2, masih di sore ceria berjaringan dari Pro 2 FM RR Madiun ya, masih bersama dengan teater bising dari SMA Negeri 1 Geger ya. Yang mana di sini tadi ada Mas Oni, ada Tika, Naswa, sama Hilmi. Nah, sekarang ini mereka bertiga masih di sini nih ternyata ya. Yang berdua berarti ada yang baru lagi nih. Siapa nih? Kita kenalan dulu nih yang pakai gitar. Agak deket sama mic deh. Namanya siapa?
1: Perkenalkan, nama saya yang terdiri Cimantara.
0: Panggilannya?
1: Hanung.
0: Hanung. Yes. Hanung ya. Oke. Yang satunya? Agak deket sama mic.
2: Perkenalkan, nama saya Riko Chandrarianto. Panggilannya Riko.
0: Riko. Hanung pakai gitar berarti megang gitar.
1: Iya.
0: Oke, kalau Riko, apa nih Riko?
2: Pakai kajun.
0: Kajun ya. Oke. Baik, ini kalau kita ngobrol tentang sejarah ya. Kalian rata-rata kelas berapa si Hanung sama Riko, kelas berapa?
1: Kelas 12.
0: Kalau Riko?
2: Kelas
0: 12. Kelas 12 ya. Sama berarti kalian ya. Rata-rata kalian dari ini, dari Madiun semuanya berarti.
3: Yeah.
0: Yeah. Oke, baiklah. Dan mereka bakal mempersembahkan mempersembahkan satu karya yang mana nanti itu karyanya yang kemarin menang berarti.
3: Yeah. Yeah.
0: Oke, baiklah. Kita balik lagi ya. Ini ke yang lebih senior. Berarti yang lebih senior di sini Tika ya?
3: Saya Hanung sama Riko.
0: Oh, gitu. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu nih sudah berapa penghargaan yang sudah diraih oleh teman-teman dari Sanggar seni bising ini? Mungkin ada yang bisa jelasin udah berapa kali juara, terus pernah ikut lomba di mana aja?
3: Kebetulan setelah corona ini, untuk lomba-lomba teater itu baru di tahun ini aja kak, mulai ada. Di tahun ini kami di lain puisi, kami sudah menjuarai yang kemarin itu ada teater Festival Mataram yang diadakan oleh Bakorwil Madiun. Itu kami mendapatkan juara dua. Kemudian kami ikut, para anggota ini kan berkecimpung di seni, jadi sesuai dengan bakat dan minatnya kami mengikuti FLS 3M.
0: Oke, sering menang juga ya kalian ya.
3: Oke,
0: berarti dalam seminggu ya itu kalian full terus latihan kayak gitu atau ada apa ya? Kalian pasti ada grup kan seni ini kan? Nah itu janjian langsung ketemu gitu atau memang udah terschedule seminggu 3 kali misalnya atau setiap hari gitu gimana?
3: Kalau di saat kita tidak ada event yang akan diselenggarakan, kita hanya ekstrakurikuler biasa untuk pertemuannya 1 minggu 1 kali di hari kami.
0: Oh, 1 minggu 1 kali aja. Oh, berarti musikalisasi puisi ini di SMA Geger itu udah menjadi ekstrakurikuler yang unggulan gitu ya?
3: Ekstrakurikulernya kita masuk di teater.
0: Oh, masuk di teater ya? Oke, banyak nggak sih anggotanya kalian?
3: Untuk saat ini tahun kurang ini lebih 70 anggota.
0: Oh, banyak sekali. Luar biasa ya. Oke, nah terus ini untuk kalian membuat karya itu ya, itu semuanya apakah kalian menciptakan sendiri gitu, di aransemen sendiri gitu, atau kebanyakan membawakan karya orang lain nih sejauh ini?
3: Sejauh ini kami membuat sendiri, tapi tidak pure dari kami. Tentunya ada bimbingan dari
0: Mas Oni ya,
3: Ayah Oni, dan juga para kakak-kakak senior
0: kelas yang sudah kalian alumni, ya,
3: terutama Mas Naufal Radifa.
0: Oke, nggak ikut hari ini?
3: Enggak.
0: Oke. Nah, oke, kalau kita berbicara tentang musikalisasi puisi ini ya, tentu saja ini selain kemampuan kalian dalam bermusik ya, terus juga berpuisi, baju kayak gitu di ini gak sih, dinilai gak sih? Masalahnya kan harus relate ya sama ceritanya kayak gitu, apakah juga dinilai?
4: Itu termasuk ke penilaian sih kak.
0: Oh gitu.
4: Salah satu kriteria penilaiannya itu juga penampilan kami.
0: Oh dari, okay. Jadi kalian gak mesti harus diem terus, jadi memang harus memberikan ekspresi kayak gitu ya, mulai dari wajah, terus gerakan tangan kayak gitu juga jadi penilaian.
4: Betul.
0: Oke, dalam perlombaan itu biasanya kalian pernah nggak sih ketika, karena ini kan harus konsentrasinya full ya, selain kalian harus bermain musik itu harus membacakan puisi kayak gitu, itu kalian sempat hilang fokus kayak gitu. Boleh deh kalian cerita pengalaman-pengalaman seru ketika kalian manggung tuh, mungkin pengalaman yang kurang oke gitulah, yang kayak apa ya, apes kayak gitu, kalian pernah enggak ngalamin kayak gitu?
5: Kalau kayak hilang fokus itu biasanya gitu kita waktu gladi atau waktu mau hamin berapa jam acara gitu. Nah, okay. Itu cara kita menyiasatinya itu dengan kita menyamakan nafas, menyamakan rasa yang mau kita bawakan itu. Jadi waktu penampilan itu kalau bisa dibilang jarang ya.
0: Kebleng
5: gitu.
0: Kebleng. Karena kalian udah terbiasa ya dan udah terbentuk gitu. Ini ada berapa tim sih dalam apa di Sanggar Seni Bising ini? Biasanya kan pasti ini kan yang menang ini pasti dari, jadi intinya kalau dalam olahraga tuh squad utama, terus ada cadangannya berikutnya. Itu juga dibikin kayak gitu enggak di Seni Bising kalian nih?
3: Enggak sih, Kak.
0: Enggak ya?
3: Kalau misalnya ada yang kayak tim utama itu sebenarnya enggak, karena kita kan lebih ke teater. Kalau teater itu lebih ke bersama aja. Kebetulan kami ini bagian yang bisa musik, jadi diambil tim ini.
0: Oke. Jadi bongkar pasang kayak gitu ya. Masalahnya ada juga yang tadi kan Mas Sony bilang ada yang baru tadi ya, teman-teman tadi ya, jadi kayak ini mungkin yang disiapin untuk event yang lebih ini, terus ini disiapin juga untuk ini. Jadi apa ya, tambal sulam kayak gitu ya. Betul. Jadi nggak ada yang istilah tim utama, tim kedua itu nggak ada ya. Oke. Nah, terus ini juga yang banyak jadi pertanyaan adalah untuk seusia kalian itu adalah yang namanya kita di hadapan orang banyak ya. Kalian kan harus pede gitu kan ya. Harus mengekspresikan dengan gaya-gaya yang mungkin disesuaikan dengan temanya. Dulu ketika kalian pertama kali mungkin ya masuk di seni ini, apakah sempat malu gitu? Kadang-kadang kan ada yang malu gitu ya, kita mau berekspresi gini terus ketawa sendiri kayak gitu kan pas waktu awal-awal gitu. Nah, kalian sempat seperti itu, dan gimana biar kalian bisa benar-benar akhirnya bisa pede kayak gitu karena dilihat banyak orang.
3: Sebenarnya kalau kita sering latihan itu ada beberapa alumni mungkin datang gitu ya, Kak. Jadi sebelum kita perform dilihat banyak orang tuh, jadi kita udah terbiasa untuk dilihatin dari para alumni-alumni yang mungkin datang gitu. Jadi mungkin itu sih.
0: Oke, jadi udah biasa aja gitu ya. Tapi pernah nggak biasalah ketawa-ketawa sendiri gitu karena apa? Ekspresi kalian yang mungkin gak pas dengan ceritanya. Nah, kayak gitu. Kalian dalam ini, jujur deh, saat kalian tampil kayak gitu ya, itu pernah gak kalian merasa, oh aku nih kok kayak gak maksimal, terus merasa ini kok di belakang, kayak kalian overthinking gitu ya, ada yang ngetawain atau apa. Nah, itu kalian pernah merasa kayak gitu gak sih? Ayo, siapa nih yang cerita nih?
5: Kalau saya sendiri sih pernah ya waktu itu. Waktu latihan tuh merasa kayak, kok nggak kayak biasanya ya. Seumpama kita lagi nggak fit atau kita lagi sakit gitu kan, performa kita waktu berteater kan juga bisa berbeda pada hari-hari biasanya.
0: Mempengaruhi gitu, gitu sih, ya. Oke. Terus kalian pernah apa namanya, pengalaman seru yang paling berkesan pas waktu di event apa kalian nih? Paling berkesan banget.
3: Lebih ke pentas tunggal. Jadi kita ada event yang mana dalam satu event itu hanya dari panitia, kemudian penampil, aktor, musik, itu segalanya itu dari sanggar kami sendiri.
0: Jadi nggak ada nyampur sama yang lain ya?
3: Iya.
0: Itu pernah di mana, di sekolah kalian atau di tempat-tempat lain?
3: Kalau 2 tahun ini kita adakan di sekolah, tapi untuk tahun-tahun lalu kita juga pernah untuk di luar sekolah juga pernah.
0: Pernah juga ya. Oke, nah tadi sempat juga ya untuk tingkat nasional itu kan meski belum beruntung ya, tapi kemarin yang mana sih yang menang untuk tingkat nasionalnya?
5: Yogyakarta.
3: Iya.
0: Yogyakarta ya. Itu di itu juga konsepnya sama dengan provinsi. Jadi ngirim video kayak gitu atau kalian langsung tampil? Oh, sama. Apa nih yang membuat itu juga dari SMA juga berarti?
3: Iya.
0: Antar SMA berarti ya?
3: Iya.
0: Oke, apa yang membuat menurut kalian ini membuat mereka itu bisa menang dan mungkin lebih oke dari kalian itu apa sehingga mereka bisa menang? dan itu mungkin kekurangan yang akan kalian perbaikin.
3: Mungkin di kualitas dari pembuatan video mungkin ya kan.
0: Oh gitu.
3: Iya, karena yang dilombakan pada saat diambil 10 finalis itu kan dari videonya. Jadi mungkin itu.
0: Oh gitu. Jadi pengambilan video itu juga ini dong. Jadi ngaruh dong berarti ya.
3: Iya.
0: Oh, udah kayak bikin video klip gitu ya berarti ya.
3: Betul.
0: Padahal jujur ya, kalau Bagas ini sebagai seorang penikmat seni gitu ya, itu lebih nyaman kalau benar-benar pure karena apa ya, kualitas musik kalian gitu ya, kualitas bernyanyi kalian. Ya. Ternyata di sini hampir sama kayak lagu gitu ya berarti ya.
5: Iya, jadi kan nggak cuma audionya, okay. Visualnya juga dinilai. Gitu.
0: Itu untuk yang visualnya itu berarti apakah harus dibikin kayak kita bikin lagu-lagu yang sinematik kayak gitu atau harus live gimana tuh? Kemarin di sehingga kalian bisa kalah itu gimana tuh?
3: Lebih konsep videonya tuh yang benar-benar kayak realistis di laut gitu mungkin kak. Kemudian ada beberapa kayak aransemen yang kita bikin ini cukup sederhana dari alat-alat musik yang mudah gitu.
5: Mudah dimainkan.
3: Jadi kalau dari nasional mungkin dari teman-teman yang berhasil ke nasional itu sudah memakai alat musik yang
0: jauh lebih baik ya. Oke, mungkin kalau misalnya semua disamaratakan belum tentu kalian bisa kalah kali ya. Faktor non teknis berarti ya teman-teman di sini ya. Oke, tapi itu bisa diperbaiki lah ya. Tapi itu yang record juga dari teman kalian sendiri atau kalian apa namanya mempekerjakan ataupun mungkin menyewa dari produksi gitu atau teman sendiri?
3: Kami dibantu dari para alumni kami juga.
0: Oh, yang
3: sudah ikut musikalisasi.
0: Sudah ikut
3: puisi.
0: Gitu juga ya.
3: Yeah.
0: Oke, dan itu kalian syutingnya tuh di mana tuh untuk videonya?
3: Di Sanggar Biru.
0: Di Sanggar Biru ya. Oke, ada ini nggak sih bisa kalian lihat kalian apa namanya setiap kali bikin kayak gitu kalian upload di sosial media nggak sih?
3: Ada.
0: Di mana tuh? Kalau boleh tahu di mana lihatnya?
3: YouTube-nya Balai Bahasa Jawa Timur.
0: Kalau oh gitu, itu berarti nggak hanya kalian dong, berarti yang ikut kemarin juga ada di situ?
3: Hanya yang dua dari juara 1 dan 2.
0: Oh, juara 1 sama juara 2 kemarin ya. Jadi dari SMA Negeri Gegas sama yang satunya dari?
5: SMA Pandaan.
0: SMA Pandaan, oke. Okay. Tapi selain itu kalian kan pasti sering kan mungkin bikin-bikin konten kayak gitu dan di-upload di official YouTube-nya di... Kalian ada ini nggak sih untuk Sanggar Seni Bising ini ada sosial medianya nggak sih?
3: Ada.
0: Atau ngikut-ngikut dari sosial medianya sekolahan?
3: Untuk beberapa kali yang waktu pentas tunggal dengan sama yang lomba Mataraman itu ada videonya di akun YouTube-nya SMA Negeri 1 Gegas.
0: Oke, jadi semuanya karya kalian itu di official sosial medianya di SMA kalian ya. Oke, SMA N 1 Gegas searching aja nanti ada. Udah berapa video yang udah kalian bikin tuh penampilan kalian? Main banyak ya?
3: Main banyak.
0: Banyak. Jadi ya. Dari generasi ke generasi ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, baik. Oke deh, ini kalian langsung prepare dulu atau langsung nih? Prepare dulu?
3: Boleh.
0: Oke, baik. Ini masalahnya durasinya agak berapa? 5 menit ya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Sambil kita nunggu ya teman pro 2 penampilan mereka seperti apa. Ini apa nih? Kalau boleh tahu judulnya apa dan... seperti apa ceritanya? Ini sedikit aja. Mungkin ada yang Tika aja sini.
3: Jadi judul dari puisi yang kami bawakan ini adalah Anak Laut.
0: Anak Laut ya.
3: Iya. Di mana puisi ini tuh menceritakan seorang kekasih yang harus bersabar melihat kekasihnya mengejar mimpi di masa depan.
0: Oke. Baiklah, kita akan saksikan ya. Mereka prepare dulu setelah kita simak satu materi single berikut ini.
6: Tukur paling ramah karena

0: Yeay, udah nih, udah ya. Keren ya. Jadi ini yang apa namanya, yang kalian ini ya bawain kemarin di final ya. Dan ternyata memang keren banget ya. Jadi kayak kita dengerin apa ya, dengerin seni benar-benar luar biasa. Kita kayak di mana, dengerin kalian kayak suasananya tuh damai, aman, nyaman kayak gitu. Jadi adem gitu jadinya ya. Oke, baiklah. Thank you banget atas kedatangan kalian ya teman-teman ya. Ada tadi Mas Oni, Tika, Naswa, Hilmi, Hanung, sama Riko. Nah ini rencananya ke depan kalian nih ke ada event apa lagi nih? Mungkin bisa sedikit kalian ceritakan.
1: Setelah ini untuk kegiatan Sanggar Seni Bisik itu mengikuti lomba. Setelah ini tuh ada kegiatan HUT ya Pak, HUT-nya SMA Negeri 1 Ngegeg. Okay. Itu kami juga menampilkan sebuah drama, teater begitu. Dan setelah ini insya Allah kalau ada lomba Mataraman lagi, kami insya Allah akan ikut.
0: Ikut lagi ya, pokoknya sikat abis gitu ya. Oke deh, pokoknya kalau misalnya kalian pengen tahu apa namanya event-event mereka ataupun juga schedule ya terutama ya, dan juga karya-karya mereka, silakan kalian cek aja di official YouTube mereka. Instagramnya ada gak sih SMA Ngegeg? Oke, silakan aja searching SMA Negeri 1 Ngegeg gitu aja, nanti bisa kalian cek di situ semua kegiatan dari mereka semuanya ada di situ ya. Oke, okay, by the way sukses ya buat kalian semuanya. Dan juga untuk teman-teman yang di seluruh Jawa Timur di Prodo FM RRI Sumenep, Jember, Prodo FM Surabaya dan juga Malang, thank you banget sudah

0: Simak, dan insya Allah kita akan ketemu lagi next untuk program yang sama dengan teman-teman berprestasi lainnya dari seluruh Jawa Timur. Sukses buat teman-teman dari Sanggar Bising SMA Negeri 1 Geger, dan juga salam untuk Mas Oni tadi ya, dan juga untuk guru-guru semuanya. Pokoknya sukses buat kalian semuanya. Terima kasih, dan sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Dadah!
1: Kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan kota pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: satu waktu ada seorang santri datang kepada sang kiai dan mengatakan, "Saya belajar ikhlas kok sulit ya kiai?" Maka sang kiai menjawab, "Tinggalkan ikhlas, nanti bisa ikhlas." Santri itu puyeng. Dalam benaknya dia berkata, "Mau belajar ikhlas malah suruh tinggalin ikhlas," katanya dalam hati. Sang kiai menambahkan, "Selama kamu masih merasa ikhlas, mampu ikhlas, sudah ikhlas, kamu tidak bakal ikhlas. Tinggalkan semua itu."
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune sampai dengan hari ini, teman Pro 2. Hari ini di jam segini, ini ngomong-ngomong teman Pro 2 ya, di Kamis 10 September 2026, mungkin ada satu hal atau satu kejadian teman Pro 2 yang benar-benar mengubah begitu ya cara pandang kamu, mengubah mindset kamu juga. Semoga itu merupakan sesuatu yang baik, yang positif, dalam arti bisa membuka wawasan baru buat kamu, atau setidaknya membuat perubahan karakter yang lebih positif lagi. Lebih sabar mungkin, atau lebih berempati, lebih menghargai, lebih peka. Who knows teman Pro 2 ya. Tapi yang pasti senang banget di sore ini Kania Putri bisa temenin kamu ya. Kebersamaan kita masih ada beberapa menit di sore ceria. Aku bakal lanjut temenin kamu sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Banyak segmen yang bakal aku hadirkan ke ruang dengar kamu. Obrolan seputar pendidikan, kemudian curhat dong, ada drama radio, yang pasti single-single pilihan masih hadir ke ruang dengar kamu ya. Beragam informasi hangat dan unik juga bakal hadir ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Stay tune di 95,2. Kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, aktris Dian Sastrowardoyo akan membintangi film adaptasi drama Korea Descendant of the Sun, arahan sutradara Hanung Bramantyo. Film tersebut mempertemukan Dian dengan Reza Rahardian sebagai pasangan dalam kisah romansa berlatar belakang konflik dan dunia militer. Proyek ini disebut sebagai adaptasi bebas, bukan remake langsung, karena cerita serial Korea memiliki

0: format 16 episode. Sedangkan Hanung akan melokalkan cerita tersebut dengan menghadirkan konflik yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027 setelah proses produksinya dinyatakan telah rampung. Informasi lain, Teman Pro 2 PT Pertamina Patraniaga menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah terkait pembatasan penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dan Biosolar bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Demikian disampaikan Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MP Dumatubun di sela-sela temu media nasional di Cilacap, Jawa Tengah. Hari ini, dia mengatakan Pertamina sebagai badan usaha akan mengikuti kebijakan dan arah pemerintah terkait mekanisme pembatasan BBM bersubsidi. Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu kebijakan resmi pemerintah mengenai pembatasan penyaluran Pertalite berdasarkan kelompok desil. Menurutnya penggunaan data desil merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang memang berhak. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id. Selanjutnya Teman Pro 2, kita akan ikuti Music Live Chat bersama dengan Pro 2 Jakarta dan juga Pro 2 se-Indonesia.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Yo yo yo yo, halo teman produser seluruh Indonesia, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia, malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya barengan sama gue Elanda Grisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman produser di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya dan bisa dibilang ini adalah single perdana nya Doi ini. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman produser? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman produser, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman produser. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Wede.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widi, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga seneng nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak.
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu. Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih. Iya.
0: Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Iya, aku yang nulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya Dolan
0: Studio. Dolan Studio tuh teman Pro 2 mungkin yang di daerah Depok ya mau nyewa studio bisa tuh Bang ya.
3: Kita nggak disewain.
0: Oh, nggak disewain. Mau
3: studio khusus buat recording aja gitu.
0: Oh, buat recording, bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya. Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau jadi, satu lagu lagi diketok.
0: Iya benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan ya. Studio latihan. Iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya. Atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya?
1: Ngalamin sama.
0: Ngalamin ya bang ya?
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20 ribu.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah.
1: 500 ribu.
0: Mencain simbal 500 ribu sih tekor ya. 500 ribu. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya. Kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Khadaf ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya gak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi?
1: Lagu ini yang pertama kali jadi.
0: Okay.
1: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Jadi agak harus nih, harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya. Harus duluan. Oke. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih. Okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa-siapa.
0: Enggak khusus Bang ya. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Khadafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08118001105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Khadafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat, teman Produ. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Khairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Khairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Oh.
1: Diperindah gitu.
0: Diperindah, ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Khairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke.
1: Gitu loh.
0: Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke.
1: Ya, seperti dulu gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke,
1: ya.
0: Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke, oke, oke, paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya.
1: Udah ada sebelumnya.
0: Terus tiba-tiba ada lagi, ada hadir lagi.
1: Hadir lagi di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Okay. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih, terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya,
1: makanya itu saya tulis seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan.
0: Iya.
1: Orang banyak, ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, iya, iya sih. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta yang serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah nggak usah diapa-apain, Bang, ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
0: Belum
1: ya?
0: Selesai tapi ya bisa apa gitu, Bang.
1: Iya,
0: iya, iya. Oke, oke, oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak, ya.
0: Oke, oke. Oke, iya, iya, menarik nih, menarik.
1: Jadi, sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang enggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu, ya.
1: Menyakiti.
0: Iya,
1: menyakiti
0: sih
1: diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Benar. Tuh, teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh, ya. Ya, takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya, iya, iya. Menarik sih, menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Produa, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Khairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis, ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Khairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Khairil Khadafi, ya.
1: Khadafi.
0: Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis.
1: Iya.
0: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali, ya.
1: Story.
0: Oh.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh, ya. Kayak Dylan, ya, kayak Dylan, ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali, ya. Dylan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Nonton banget? Nonton sampai banget. Yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir, yang Ariel.
0: Yang Ariel? Tapi itu lu merasa relate, ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng?
1: Seneng.
0: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Diterima?
1: Diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect. Respect Bang Airil. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya, rata-rata cewek itu kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh, termasuk dibuatin puisi?
1: Ya kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila, romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya, kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lo justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu, yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya, okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: malah BU ya. Tapi siapa sih bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya, ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada. Ada. Tapi lo menikmati banyak karya penulis ya.
1: Iya. Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lo suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada?
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Gitu. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lo baca sekarang bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh sekarang gak ada? Komik? komik? Ini? Apa? Petro Gareng?
1: Seneng. Zaman dulu kayaknya.
0: komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi.
1: Ngalamin
0: juga ya?
1: Ngalamin.
0: Petro Gareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es ya?
1: Tatang es
0: gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Okay, Semi Sumerangkir ya?
1: Semi Sumerangkir.
0: Okay.
1: Terus Ungu.
0: Uis, Ungu ya?
1: Ungu.
0: Okay.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Oh iya sih.
1: Agak keungu-unguan.
0: Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Ada roman-romannya.
1: Bener.
0: Okay. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan.
1: Sastraan.
0: Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Okay, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Kalau yang Mas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Yang keyboard nih.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di ini. Suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar nggak lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok
0: ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan nggak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, kita
0: taruh
2: vokal.
0: Oh, awalnya dari situ.
2: Dari situ.
0: Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, yeah. kita review terus.
0: Review terus ya?
1: Berkali-kali
0: ya? Kurang ini, kurang
1: betul
0: ini.
1: Betul sekali.
0: Oh, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget ya? Puas banget, keren.
0: Repeat order dong berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, gak bisa lepas deh. Sama Dolan Studionya.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya?
1: Sesuai.
0: Iya. Oke, ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu, oke. Tapi sebelumnya Bang... Bang siapa tadi, kuku lupa mulu. Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak? Lagu-lagu gitu.
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover. Dengan banyak talent yang ada.
0: Oke. Okay.
2: Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman produser, buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Khairul. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 08 11 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman produser, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Hairil Khadafi.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairil ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairil Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, gokil, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Hairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan kak Hairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Hairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Hairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Okay.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya. Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi seperti sekarang. Berani
0: berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Okay. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Jadi
1: udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus benar-benar tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus ngelawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan?
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert. Okay. Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan? Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Kasih
1: gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih. Terserah kalau orang mau ngecek handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Hairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan iya, gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya, betul.
0: Paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lu nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lu. Ini kalau mau bilang ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lu sampaikan untuk fans lu nanti, fans masa depan, The Hairils. Oke. Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih.
1: Gak seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja. Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang Tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi enggak ada salahnya lu berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah meskipun sama kayak gue introvert gini. Keluarin aja karya-karyanya, enggak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar. Oke, teman Produ, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Produ, pastinya masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Produe FM seluruh Indonesia, teman Produe masih di MLC, teman Produe. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Khairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong?
1: Di Khairil__ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Khairil Qadhafi, CHA.
0: Hah?
1: Khairil Qadhafi.
0: Khairil Qadhafi. Oke, kalau gitu thank you banget Bang Khairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnandar signing off the air, and please welcome Khairil Qadhafi.

0: Ariel Kadhafi.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali ketemu kita ya di obrolan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Malam ini kita akan ngobrol seputar pendidikan dan lebih tepatnya sih tentang literasi, teman Pro 2 ya. Inovasi literasi dari Sekolah Dasar Negeri 01 Pandean.

0: Bang Aksara, teman Pro 2 ya, apakah itu, apakah semacam kegiatan pembiasaan di sekolah gitu ya? Karena kalau zaman sekarang di sekolah-sekolah pasti ada pembiasaan ya sebelum kegiatan belajar mengajar di kelas berlangsung. Nah, apakah ini semacam itu? Nanti kita akan ngebahas teman Pro 2 bersama dengan 4 narasumber yang sudah hadir di studio Pro 2 malam hari ini ya. Bisa dibilang ini adalah para pelaku dari Gerbang Aksara. Selamat malam semuanya.
1: Selamat malam.
0: Kita kenalan dulu ya dari Ibu Kepala Sekolah langsung datang malam ini, monggo Bu.
2: Terima kasih, selamat malam sahabat dan semua pendengar Pro 2 RRI Kota Madiun. Saya Peggy Dwi Anasari, Kepala Sekolah dari SDN 01 Pandean.
0: Kemudian ada ibu gurunya begitu ya. Bisa dikenalkan dulu ini ibu siapa?
3: Baik, perkenalkan ya. Ini pasti banyak sih dari semua ekosistem yang ada di SDN 01 Pandean yang sekarang lagi simak. Selamat malam semuanya dan pendengar setia Pro 2 RRI Madiun. Perkenalkan, nama saya Emma Sumedia Putri, biasa dipanggil Bu Emma. Saya adalah salah satu guru yang mengajar di kelas 6.
0: Oh, Bu Emma, guru kelas 6 ya. Kemudian ada yang paling cakep sendiri di sini ya, karena dia satu-satunya cowok di studio ini. Kenalin, nama kamu siapa?
4: Nama saya Muhammad Abiasa dari kelas 3B.
0: Panggilnya?
4: Abi.
0: Kamu kelas 3? Yakin?
4: Yakin.
0: Tapi kayaknya kamu udah pede banget, udah pinter ngomong, Abi. Terus ada Mama Abi, silakan.
5: Ya, selamat malam para pendengar RRI Pro 2. Kenalkan, saya dari wali murid dari Muhammad Abiasa. Iya, salam kenal Mbak.
0: Saya panggilnya Mama Abi saja. Iya, boleh, ya. Salam siap. Kenal juga Mama. Wah, ini dikeroyok 4 orang teman Pro 2 ya. Ini beliau-beliau ini dari SDN 01 Pandean dan membawa sebuah inovasi, bisa dibilang seperti itu ya, ibu-ibu dan juga adik, Gerbang Aksara. Nah, Gerbang Aksara ini sebetulnya apa? Ini sebuah kegiatan atau ekstrakurikuler atau pembiasaan begitu? Mungkin Bu Emma bisa dijelaskan ini ya.
3: Oke, gimana Bu? Penasaran ya? Apa sih dari kata gerbang dan juga aksara? Nah, sebenarnya Gerbang Aksara ini adalah sebuah inovasi dan ini merupakan sebuah akronim yang memiliki makna. Gerbang sendiri adalah gerakan membaca, dengan aksaranya sendiri aksi siswa bercerita.
0: Oh, aksara ini akronim.
3: Iya, ya? Sebenarnya akronim.
0: Aksi siswa bercerita. Terus ini sebuah kegiatan begitu ya, di luar jam pelajaran, ekskul atau seperti apa?
3: Ya, ini memang sebuah inovasi yang mana di dalam mengimplementasikan di dalam sekolahan kita ini ketika di luar jam pelajaran. Jadi setiap hari Selasa, Selasa pagi setelah doa bersama melakukan pembiasaan, itu memang ada kegiatan Gerbang Aksara ini. Dan ini memang sudah benar-benar dijadwalkan di awal tahun ajaran baru, itu memang sudah disusun bersistem. Jadi sudah ada penanggung jawab, ada ketuanya, sekretarisnya, dari seksi dokumentasinya sudah benar-benar terstruktur seperti itu. Sehingga mulai dari tahun ajaran baru itu sudah berjalan dan diimplementasikan di setiap Selasa pagi.
0: Setiap Selasa, seminggu sekali.
3: Iya.
0: Jadi ini bukan pembiasaan gitu ya, dilakukan setelah pembiasaan rutin begitu ya. Kalau di sekolah-sekolah ada pembiasaan, tapi bukan ekskul juga. Jadi ini adalah kegiatan tambahan begitu ya. Sebuah kegiatan untuk itu tadi ya, menampilkan aksi para siswa. Menarik teman Pro 2 ya. Dan ini sudah berjalan berapa lama?
3: Mulai dari Januari kemarin.
0: Oh, baru berarti ya. Bisa dibilang belum setahun lah ya.
3: Belum.
0: Dari Januari sampai dengan Agustus. Dan rutin dilakukan setiap hari Selasa begitu ya. Terus kegiatannya apa saja? Ini memang siswa-siswa ini menampilkan aksinya begitu ya. Aksinya berupa apa saja sih Bu?
3: banyak sekali nih ya Bu Teki nih. Aksinya itu yang udah terlaksana mulai dari awal itu kan memang setiap kelas itu memiliki aksi yang berbeda-beda.
0: Oh, jadi penampilannya setiap kelas?
3: Iya, okay. Setiap kelas itu memang sudah dijadwalkan dan di sana itu dilihat dan dari awalnya memang mereka berliterasi. Dari proses membaca itu, apa yang dia dapatkan itu diaksikan di sebuah panggung ya.
0: Ada panggungnya
3: atau panggungnya? Ada panggungnya sehingga di sana nanti anak-anak bisa berdampak ke siswa yang lain gitu ya. Jadi selain dia paham atas apa yang dibaca, dia juga memiliki dampak ke teman-temannya. Okay. Jadi itu diaksikan ada yang bercerita, ada yang menari, ada yang bernyanyi gitu ya. Ada teater, ada drama macam-macam sekali hingga sampai saat ini juga dampaknya luar biasa ini kalau kita kupas satu-satu.
0: Oh, wow, ini luar biasa sih teman Pro 2 yang sangat terkonsep. Itu kenapa tadi ada strukturnya sendiri begitu ya? Karena memang di setiap aksinya, di setiap Selasa itu ada penampilan-penampilan yang nggak cuma saya pikir tadi seperti mendongeng gitu saja, ternyata banyak begitu
3: banyak,
0: ya.
3: Banyak,
0: dan setiap Selasa itu gimana digilir beberapa kelas begitu atau sistemnya seperti apa Bu?
3: Setiap Selasa itu kan durasinya kan 30 menit dari pukul 7 sampai 7.30. Itu mulai dari awalnya 15 menit itu memang ada pembiasaan doa pagi, menyanyikan Indonesia Raya, terus dilanjutkan dari aksi itu. Nah, untuk setiap minggunya itu memang digilir setiap kelas. Dan itu memang sudah terkonsep sehingga sebelumnya memang sudah mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan tampilan apa sih, sudah berdiskusi dengan wali kelas, dengan anak-anaknya di setiap minggunya, dan itu nanti juga berkoordinasi dengan tim kira-kira apa yang mau ditampilkan. MC-nya setiap minggu pun berbeda begitu.
0: MC-nya jadi MC-nya jangan-jangan dari anak-anak juga nih, bisa jadi.
3: Iya, bisa jadi nanti.
0: Wow, gitu. Seperti itu. Jadi sangat terkonsep terapi teman Pro 2 ya. Jadi bisa dibilang setiap Selasa begitu ya di SDN 01 Pandian itu di gerbang aksi, di situ ada panggung outdoor ya berarti ya?
3: Iya, outdoor.
0: Di luar ada panggung untuk menampilkan hasil literasi anak-anak begitulah ya. Digilir setiap minggu per kelas.
3: Per kelas ya.
0: Wah, benar-benar bisa ini ya kegiatannya
3: bermacam-macam
0: ya,
3: dan setiap minggu.
0: Setiap minggu bayangin teman Prodan ini bisa bisa berkesinambungan begitu ya. Yang enggak habis dalam sebulan dua bulan saja begitu loh. Jadi ini terus sebelum berarti sebelum penampilan berikutnya sudah diinfo dulu nih, sudah. Nanti giliran kelas berapa begitu ya. Termasuk kelasnya Abi.
3: Iya.
0: Ini kamu kelas 3 berarti kan baru naik kelas 3 kan ya?
4: Iya.
0: Iya. Selama Januari sampai sekarang berarti pas Januari kamu masih kelas 2 dong ya?
4: Iya.
0: Kamu sudah tampil waktu kelas 2?
4: Lupa.
3: Udah belum?
2: Udah.
3: Udah tuh mama.
0: Udah. Oke, kelas 3 deh. Kamu udah tampil berapa kali?
4: Kelas 3 ya.
0: Kan baru tuh, baru Juni kemarin.
4: Berapa ya?
0: Sekali atau dua kali?
2: Lebih dari
0: udah sering karena udah banyak Selasa yang dia lewati.
3: Saking seringnya mungkin lupa.
0: Terus kamu nampilin apa Bi?
4: Puisi, terus nyanyi, terus apa lagi ya? Rasanya cuma itu aja.
0: Puisi dan nyanyi. Itu kamu kan per kelas nih kata Bu Emma gitu ya. Setiap minggu per kelas gitu. Kamu tampilnya sendiri atau sama teman-teman kamu sekelas?
4: Semua sendiri.
0: Semua sendiri.
4: Sendiri.
0: Lah ya penak kancamu no Bi.
4: Enggak tahu tuh.
2: Ada penampilan yang terkadang itu dalam satu kelas itu tidak hanya tampil satu, bisa dua.
0: Oh, karena waktunya jadi, 30 menit itu tadi.
2: Iya, tergantung dari kelasnya. Okay. Ada yang tunggal, yang mampu tunggal, tunggal, ada yang berkelompok.
0: Ada yang berkelompok. Tapi Abi ini tunggal gitu.
4: Iya.
0: Kamu emang jujur Debi ya?
4: Iya.
0: Awalnya kamu merasa pede aja gitu ya tampil sendiri, sementara teman-teman kamu kan ada yang berkelompok gitu ya.
4: Pede
0: aja ya. Emang kamu udah sering tampil sebelum di gerbang aksara?
4: Enggak.
0: Hobi kamu apa sih?
4: Hobi. Public speaking.
0: Oh ya wes. Ya wes sih, cocok kalau gitu ya. Dan biasanya kamu gimana kalau public speakingnya? Lebih ke tampil atau nge-vlog gitu?
4: Nge-vlog TikTok pernah. Terus puisi kan juga
0: Gitu. Oke, okay. Terus selain tampil di Gerbang AC, kamu juga ikut lomba-lomba di luar juga?
4: Aku lomba cuma 2 kali mbak.
0: Oh gitu, lomba puisi?
4: Pertama tuh dari cilik di Surabaya itu tingkat provinsi belum menang.
0: Tapi keren udah tingkat provinsi Bi. Terus
4: belum apa-apa udah tingkat provinsi. Lalu itu yang kedua, yang ini lomba puisi ini alhamdulillah langsung juara.
0: Masa?
4: Enam.
0: Oh iya, itu beda berapa kali?
4: Juara satu.
0: Alhamdulillah. Yang itu kemarin itu kan?
4: Iya.
0: Itu dalam rangka apa coba? Kamu ingat gak?
4: Dalam rangka pekan kreasi anak.
0: Oh, apal deh ya. Berarti kamu sadar ikut lomba ya?
4: Sadar lah.
0: Tapi ini lomba puisi pertama kamu atau kesekian?
4: Puisi ya?
0: Yang puisi
4: pertama.
0: Langsung menang.
4: Alhamdulillah.
0: Kewayal tau Abi. Emang kamu biasanya latihannya berapa lama?
4: Ala puisi, kemarin.
0: Dua kali?
4: Dua hari? Iya, itu sama kamu... Bu Teki.
0: Ya karena yang latih Bu Teki gitu ya. Di pelatang itu langsung kamu salah Serabi gitu.
5: Sampai rumah enggak dikeremengi Bu.
1: Jadi ini benar-benar tim ya. Di rumah Bu Teki, di sekolah Bu Teki, di rumah Mama.
6: Dilanjutkan Mama.
0: Berarti kalau kamu udah ikutan lomba Gerbang Aksara tampil di teman-teman kamu kecil no?
5: Masih deredek gak kamu?
4: Ayo. Ya, masih.
0: Apa sih buat kamu deredek?
4: Ya deg-degan, takut kayak lupa gitu. Kemarin tadi itu tuh aku nggak tahu di tiba-tiba disuruh kayak dokumentasi Gerbang Aksara tiba-tiba aku belum ada persiapan. Terus aku cuman kayak katanya ibuku tadi kan bukan dateng ngevideo, terus katanya ibuku kamu lo puisinya lebih bagus yang waktu lomba sama di asrama lagi. Soalnya kan nggak bawa teks, nggak ada persiapan, langsung.
0: Iya. Tapi ya lumayan lah Bi. Iya kan, untuk dadakan kamu enggak bawa teks gitu ya.
4: Tapi apal.
0: Iya, tapi apal. Ya mama kamu aja yang terlalu perfeksionis Bi. Tapi ini berarti kamu udah dari Gerbang Aksara. Gini, dari Gerbang Aksara dulu baru kamu akhirnya dikirim untuk lomba puisi atau sebaliknya? Dari lomba puisi akhirnya kamu
4: kayaknya
0: tampil.
4: Waktu itu tuh ya. Waktu puisi kemarin tuh dari kayaknya itu apa pelatihan belum Gerbang Aksara.
1: Iya.
4: Ya habis lomba baru Gerbang Aksara.
0: Oh, baru dipamerin ke teman-teman.
4: Iya.
1: Yang pernah puisi sih di Gerbang Aksara lupa. Yang kelas 2. Lupa Adi.
6: Iya, ya, pernah tampil tapi bukan yang buat lomba.
1: Yang bukan buat lomba.
0: Yang
1: pertama kali.
0: Kelas 2 udah pernah.
5: Tapi kan cerita ibu tadi.
6: Pakai teks itu Abi.
5: Kelas 2 disuruh Bu Arum.
4: Apa ya?
0: Lupa. Wow, ya. Sekarang
5: ini
0: kamu
5: deg-deg ini, Mbak. Jadi pertama ini.
0: Ngopleng gitu.
6: Jangan ngopleng.
0: Tapi kan sebenarnya sama Bi ini juga public speaking gitu ya. Nanti kamu nonton diri kamu di YouTube gitu ya habis ini ya.
1: Cross check di IG. IG ada kamu tampil.
0: Soalnya juga udah setahun yang lalu gitu ya. Terus habis itu kamu bakal sering-sering tampil lagi dong. Tadi kan puisi udah. Terus apalagi nyanyi.
4: Kemarin waktu besok waktu tanggal berapa ya? 26 padus kelas.
0: Oh, padus kelas. Kamu paling suka yang mana dari kegiatan-kegiatan atau penampilan-penampilan itu?
4: Puisi.
0: Oh, puisi. Kenapa? Emang kamu suka?
4: Seru.
0: Kamu nulis puisi sendiri?
4: Enggak, biasanya dibuatin.
0: Oh gitu, pengen nyoba nulis puisi sendiri? Coba lah, nanti kan kamu ini konsultasi ya, tanya ke Bu Teki atau ke Bu Emma bikin puisi. Tentang sekolahmu lah, tentang bundamu, tentang diri kamu, cita-cita kamu. Habis itu kamu perform di panggungnya Gerbang Aksara. Keren Bi.
4: Insyaallah.
0: Iya, amin.
5: Coba itu.
1: Tunggu aja nanti Mbak Niar. Tunggu aja Mbak Niar nanti.
0: Menembus awan, karya Muhammad
1: Abiasa.
0: Keren, Bi.
4: Iya, iya.
0: Terus kalau puisi itu bikinan kamu sendiri, nanti kamu tanpa teks gitu pasti udah hafal kan, kamu sendiri yang bikin. Kapan-kapan, berarti kapan-kapan aku nagih Abi, belum kan Ibu Teki ya, buat siaran prestasi kamu juara satu lomba puisi.
4: Waduh. Ya. Khusus.
0: Sip gitu ya. Bersiap ya, Bi ya. Iya. Tapi kamu ini dari Gerbang Asara berarti kan udah sering tampil gitu ya. Apa yang berubah dari kamu? Apa yang dulunya kamu malu-malu sekarang udah
4: lebih pede? Buatku percaya diri sama aku menampilkan bakatku sendiri.
0: Asik. Kamu berarti jadi lebih mantep ya dengan public speaking ya.
4: Iya, iya.
0: Cita-cita?
4: Cita-cita ya? Cita-cita jadi apa ya? Presiden.
0: Oh, jadi presiden. Karena presiden harus pintar berpidato ya. Aduh, aku jadi mikirnya kemana-mana ya. Ya sudah ya. Mama, sekarang aku ke Mama Abi. Ma, tadi Abi dia memang bilang dia suka public speaking gitu ya. Betul. Mama juga menyadari itu sejak kapan, Ma, kalau si Abi ini dia punya bakat potensi nih public speaking?
5: Karena ayah sama ibu itu suka ngomong juga.
0: Oh, Ma. Gitu.
5: Pasti kan tercecer dikit-dikit. Terus dari awal sebenarnya, ayo belajar ibu lesian ini ya, apa namanya, public speaking, MC atau apa. Dia masih ragu ya. Terus setelah apa namanya kemarin menang lomba, iya ibu, aku mau. Aku apa mau les apa? Les buat public speaking. Gitu.
0: Makin pede.
5: Makin pede. Jadi kita sebagai orang tua tuh pengennya tuh mengasih wadah ya, buat wadah buat anak apa yang dia bisa kan. Kita kan nggak harus baca, tulis dan menghitung aja ya. Sekarang kan kepercayaan diri kan juga penting buat bekal dia di masa depan. Gitu, dia mandiri, percaya diri, jadi anak yang baik juga, bermanfaat buat banyak orang.
0: Dia pasti jowo berkarya ya. Sih ya. Jowo berkarya gitu ya.
5: Jadi ini, ya sudah kita fasilitasi aja sebagai orang tua.
0: Abi kan udah beberapa kali tampil di Gerbang Aksara begitu ya, termasuk yang aktif begitu lama ya. Tadi dia bilang seringnya tampil dia jadi lebih pede. Tapi kalau menurut Mama sendiri yang lebih tahu detail begitu ya, apa sih perubahan signifikan dari Abi begitu ya? Yang pasti potensinya dia udah ada nih, udah ada lumayan ada wadah juga di Gerbang Aksara. Tapi benar-benar yang perubahan signifikan dari Abi apa nih, Ma?
5: Saya kan melihat ya apa dari Gerbang Aksara ini dibentuk itu. Terus beberapa kali juga Abi ditunjuk buat maju. Saya lihat kok bakatnya tambah ada ya di situ, ke apa public speakingnya dia harus diasah. Jadi nggak hanya dia hanya pede aja gitu, tapi dia juga punya ada isinya. Apa yang dia omongkan itu dia harus ada isinya gitu. Dan di sini kemarin alhamdulillah sama Bu Teki itu dikasih kepercayaan, ayo maju lomba mau nggak gitu. Saya belum ngomong anaknya sudah ngomong mau Bu.
0: Karena harus ada sedikit dipaksa gitu ya.
5: Betul. Anak zaman sekarang ya.
0: Kalau ditawari pasti dia nggak mau sih, Ma.
5: Dia juga ngomong, ibu aku loh yang maju, kok ibu nggak bilang dulu gitu. Bisa, ibu yakin kamu bisa gitu.
0: Tapi berarti memang kolaborasi ya dari sekolah sama orang tua.
5: Harusnya seperti itu.
0: Okay.
5: Gitu.
0: Okay. Terus?
5: Terus dari situ ya benar-benar ngerasain manfaatnya bahwa anak itu harus ya itu percaya diri, mandiri, walaupun diasah kepercayaan dirinya zaman sekarang lah. Itu kalau menurut saya itu harus pinter percaya diri dulu, ngomong dulu, nanti tampil, dia mencoba terus tampil itu juga nggak langsung mulus ya, nggak langsung bagus dulu, pasti ada salahnya dari situ kan dia membenahi diri gitu. Kalau menurut saya
0: proses-proses
5: di apa sih lebih maju lagi, lebih bagus lagi lah. Semoga SD 01 Pandean Magi.
0: Amin. Tapi kan akhirnya juga jadi PR ke orang tua nih, Mah. Yeah. Harus nyiapin. Yeah. Berarti Mama kan di rumah harus nyiapin juga. Betul. Gitu ya. Gimana ngelatihnya, di apa, didampinginya?
5: Kalau saya kan kebetulan saya kan ibu rumah tangga ya, Mbak, ya. Jadi memang dari awal itu ya sudah saya perhatian semua tertuju pada anak.
0: Oke.
5: Okay. Orang tua mana sih, Mbak, yang nggak bangga lihat anaknya berprestasi? Saya yakin semua orang tua pengennya anaknya seperti itu. Nah, dari situ semoga orang tua itu
0: lebih peduli.
5: Dimampukan buat
0: mendampingi.
5: Betul. Mendampingi anaknya.
0: Berarti benar-benar harus bantu anak untuk mengatur waktu. Betul. Menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, begitu ya. Materi yang dipelajari. Tapi kalau menurut Mama sendiri, Abi lewat gerbang Aksara ini apa? Lebih rajin membaca, ya, mungkin. Betul. Namanya anak-anak soalnya kan kadang disuruh baca
5: susah.
0: Nonton apa gitu ya.
5: Iya.
0: Ya. Gimana, Ma?
5: Iya, lebih apa namanya? Lebih rajin. Kalau dia itu membaca sama mendengarkan. Oh. Mendengarkannya yang lebih banyak. Jadi sayangnya juga harus aktif
0: menjelaskan gitu ya. Oke.
5: Kan anak kan masing-masingnya. Dia apa yang menonjol tuh di mananya? Kalau aku tuh lebih ke visual sama mendengarkan.
0: Oke. Tapi secara fokus juga terlatih ya akhirnya. Karena itu tadi ya, tadi dibilang sebelum tampil dia harus mempelajari, latihan dulu, mempelajari, membaca dulu, begitu ya. Oh, ini kayaknya netizennya banyak banget ini, fans-fansnya Abi nih ya, udah banyak banget di YouTube nih ya. Dari dari Abraham Nova, Muhammad Zaki, ada Sate Gule, ini siapa? Tau gak mau tapi? Terus ini juga ya, mungkin ini ya, apa, muridnya Bu Teki sama Bu Emma gitu ya. Terus jadi dari Lurah Ponorogo ada yang tanya, apa yang menjadi nilai plus dan kelebihan dari gerbang Aksara ini? Nanti kita akan jawab di segmen kedua, Pak Lurah ya, atau Bu Lurah ini ya. Ya pasti teman produk kita masih bakal ngobrol-ngobrol seputar gerbang Aksara ya. Ini sekali lagi inovasi sih ya, seminggu sekali cuma 30 menit begitu ya. Tapi hasilnya ini salah satunya Abi. Ini salah satu aja nih ya. Salah dua, salah tiganya masih banyak nih. Dalam arti banyak siswa-siswa yang lain begitu ya dari gerbang Aksara ini akhirnya berani tampil dan berprestasi. Teman Perudua, stay tune, kita bakal lanjut lagi ya obrolan kita di Jaga Malam. Kita masih akan membahas tentang gerbang Aksara dan menjawab beberapa netizen ya yang sudah kepo banget nih ya tentang gerbang Aksara ini. Stay tune.

0: sirkus adalah sekelompok orang yang berkelana untuk menghibur penonton dengan atraksi, akrobat, badut, binatang terlatih, berjalan di atas tali, juggling, sepeda roda satu, dan hiburan-hiburan lainnya. Sirkus juga merupakan atraksi atau aksi-aksi yang dipadukan dengan musik atau efek suara lain. Tidak ada yang tahu persis kapan sirkus pertama kali muncul. Beberapa ahli berpendapat bahwa sirkus dimulai sekitar 4.000 tahun yang lalu. Anak-anak dilatih untuk beratraksi melompati banteng. Ketika banteng yang marah menerjang maju, sang akrobat memegang kedua tanduknya. Lalu dia melompat melalui punggung banteng tersebut dan mendarat dengan kedua kakinya di belakang binatang tersebut. Atraksi yang berani ini mungkin adalah pertunjukan sirkus yang pertama kalinya di dunia. Sirkus yang kita tonton sekarang berasal dari zaman Romawi kuno. Kata sirkus berasal dari kata circus maximus. Sirkus berarti lingkaran dan maximus berarti hebat atau besar. Orang Romawi membangun sebuah lingkaran tempat duduk yang besar di mana ribuan orang dapat duduk dan menonton pertunjukan. Atraksi sirkus dimulai dengan parade megah, lalu masuklah kereta-kereta perang berkuda. Para pemain akrobat beratraksi melempar-lemparkan barang ke udara, dan kadang-kadang pertunjukan gladiator juga digelar. Dan sekarang di Sanggar Badut, seorang badut dibekali ilmu akrobatik sirkus.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Kita masih lanjut teman Pro 2 di obrolan jaga malam barengan sama kru dari SDN 01 Pandean ya, dengan Gerbang Aksara. Tadi apa kepanjangannya, Bu?
1: Gerakan membaca dengan aksi siswa bercerita.
0: Gerakan membaca dengan aksi siswa bercerita. Jadi memang core-nya adalah baca dulu.
1: Betul.
0: Dibaca siswa ini atau si pembaca ini paham atau tidak, nanti akan terlihat dari aksinya, begitu ya. Menarik begitu ya. Ini berarti sebuah apa ya, upaya untuk meningkatkan daya literasi juga ya, gitu ya Bu Teki ya. Ya kita tahu daya literasi kita memang tertinggal begitu ya dibandingkan negara-negara lain, tapi pastinya ada yang lebih spesifik. Kenapa akhirnya ada Gerbang Aksara di SDN 01 Pandean ini? Bu Teki mungkin bisa menjelaskan ini. Okay. Ini asal mulanya Gerbang Aksara ini lahir ini karena apa gitu.
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya itu mendapatkan amanah menjadi kepala sekolah di SDN 01 Pandean itu mulai akhir Mei, tapi mulai dinas aktif itu Juni. Nah, di bulan Oktober itu ada diklat untuk kepala sekolah yang kebetulan dinas itu mengadakan kerjasama dengan UNESIA. Itu mengadakan diklat untuk kepala sekolah yang memprioritaskan dari rapot mutu pendidikan. Jadi mengacu dari rapot mutu pendidikan 2024 itu diminta untuk melihat lagi atau menganalisis lagi turunnya dari rapot mutu pendidikan itu di apa gitu maksudnya, di bagian apa gitu, dari standar apa gitu. Nah, kebetulan SDN 01 Pandean itu kebetulan rapot mutunya sebenarnya bagus, naik, dan kami mendapatkan bus kinerja karena ada kenaikan, tetapi ada penurunan di literasi, terutama literasi teks informasi dan literasi sastra. Nah, dari situ dimintalah kepala sekolah itu membuat satu program yang untuk memprioritaskan dari rapot mutu yang turun itu tadi. Nah, diberi waktulah dari diklat itu, diberi waktu. Waktu itu kalau tidak salah 10 hari atau gimana ya, suruh membuat program yang nantinya bisa berdampak untuk meningkatkan penurunan dari rapot mutu kami. Kalau kami literasi berarti ya kami harus konsentrasinya ke
0: literasi.
1: Prioritas ke literasi gitu. Dan akhirnya tercetuslah ide. Sebenarnya sebelum ada Gerbang Aksara, literasi kami sudah ada, yaitu Gelis dan Budi, dan dilanjutkan Terasi Bule. Kalau di Gelis dan Budi itu sebenarnya juga literasi dengan digital, buku digital. Dilanjutkan di literasi itu bisa berliterasi digital dimanapun dengan siapapun dan kapanpun. Itu program inovasinya SDN 01 Pandean. Nah, dari situlah akhirnya terbersit ide saya, kalau anak itu membaca, literasi itu sebenarnya pasti sudah sering dilakukan. Tetapi untuk mengetahui atau mengevaluasi sampai sejauh mana ini keberhasilan, itu belum terpikirkan ke situ waktu itu ya. Jadi untuk evaluasinya lah, saya berpikir kenapa nggak diaksikan. Jadi anak itu berliterasi dulu, membaca dulu. Setelah membaca, otomatis kan memahami isi dari bacaannya. Membacanya tidak harus membaca manual, Mbak. Tidak harus membaca buku. Di sini literasi itu, kami literasi digital sudah ada. Jadi apapun yang diliterasi anak itu dilanjutkan dengan aksi. Nah, aksinya itu tidak di depan kelas. Kalau di depan kelas berarti kan hanya
0: sekelas aja.
1: Tapi kami berpikiran saya berpikiran untuk diaksikan di halaman yang akan disaksikan oleh seluruh warga SDN 01 Pandian. Nah, program itu saya sampaikan ke rekan-rekan, kami berdiskusi, ternyata alhamdulillah respon positif dari apa koordinator kurikulum, terus dari bapak ibu guru, semuanya respon positif. Akhirnya kami bersama-sama, saya punya ide ini, ayo kita buatkan judulnya apa yang pas untuk kegiatan apa literasi ini. Dan akhirnya saya diskusi, ya ini termasuk Bu Yema ini juga saya cek diskusi koordinatornya juga semuanya. Akhirnya tercetuslah Gerbang Aksara itu. Jadi dari gerakan membaca itu dengan gerakan membaca dengan aksi bercerita itu. Berceritanya itu tidak harus dengan lisan. Jadi mungkin kalau anak itu berliterasi tentang, ini kebetulan belum ada ya Bu Emma ya, resep makanan misalnya. Ya berarti anak-anak itu akan bikin aksi demo buat masakan sederhana. Nah, ketika anak-anak itu berliterasi mungkin dengan melihat YouTube atau televisi tentang cerita, cerita rakyat misalnya. Alhamdulillah kemarin setelah anak-anak itu kami juga ada dampaknya itu. Anak-anak jadi semakin suka membaca karena sebelum pentas mau tidak mau anak-anak kan harus membaca dulu, memahami dulu isi, karena aksinya itu kan otomatis menyampaikan isi atau pesan dari hasil bacaannya. Jadi itulah kenapa saya berpikiran ketika anak itu sudah bisa mengaksikan, berarti anak itu sudah paham dan mengerti apa yang telah dipelajari atau dibaca atau dilihat itu. Atau di apa akhirnya bisa memahami dan menyampaikan pesan ke seluruh warga SDN 01 Pandian sementara itu.
0: Jadi ini bukan hanya tentang proses berliterasinya saja, tapi bahkan indikatornya itu sudah terlihat begitu ya lewat aksi itu. Bisa dibilang kan dari prosesnya mempelajarinya mereka sudah pasti akan melakukan begitu ya, melewatinya. Dan indikasi ini anak sudah paham dari apa yang mereka pelajari ya lewat aksinya ini begitu ya. Gampangannya kalau belum bisa beraksi bisa jadi belum bisa paham tentang apa yang dipelajari. Menarik sih ya. Tapi anak-anaknya manut semua tuh Bu ya.
1: Alhamdulillah. Karena
0: aktif dari kelas 1 bahkan.
1: Iya, kebetulan tadi kan sudah disampaikan Bu Emma itu terjadwal. Jadi gini, setelah 10 hari itu tercetus program itu, akhirnya kami membuat naskahnya karena kami harus presentasi, Mbak. Kami kepala sekolah maksudnya harus presentasi di dinas waktu itu, tapi Zoom lewat Zoom karena yang kebetulan dosen-dosen Indonesia sudah kembali ke Surabaya tapi jadi presentasinya via Zoom. Alhamdulillah respon bagus dari UNESA memberikan apa dukungan untuk ini bagus, ide bagus, berarti programnya bisa dilanjutkan. Nah, setelah itu karena sudah presentasi dilanjutkan, akhirnya di bulan November itu saya mulai membentuk kepanitiaan. Jadi kayak bentuk kepanitiaan yang PJ-nya kebetulan Bu Ima ini sama Bu Ayu. Kebetulan Bu Ayu gak bisa ikut, jadi ya Bu Ima ini tadi yang ikut. Terus ada lagi seksi-seksi ya tadi yang disampaikan Bu Ima dari dokumentasi, dan kebetulan ini akhirnya terjadwal. Jadi kelas literasi ini tidak diperuntukkan hanya beberapa siswa, tapi untuk seluruh siswa. Jadi dampaknya seluruh siswa harus sebenarnya sedikit dipaksa, tapi kan secara tidak langsung sebenarnya dipaksa tapi tidak merasa dipaksa. Karena kalau anak-anak itu biasanya membaca gitu kan sudah
0: malas dulu
1: sudah pikirannya malas gitu ya. Tetapi ketika harus beraksi ternyata lebih aktif, karena anak itu kan akan punya rasa malu kalau nanti salah di depan. Jadi mau gak mau kan harus mempelajari
0: teksnya. Ada tanggung jawabnya lah ya.
1: Ada tanggung jawabnya, ada kedisiplinannya untuk semakin rajin untuk membaca gitu. Dan itu kelas 1. Kemarin saya masih ingat saya launchingnya itu di bulan Januari. Akhirnya begitu semester baru, langsung launching Gerbang Aksara. Alhamdulillah sampai sekarang rutin dilaksanakan setiap hari Selasa. Dan semua kalau yang kebetulan yang semester kemarin itu kita tidak ada pengundian ya Bu Emma ya. Jadi kita urutkan kelas bawah atas bawah atas bawah atas gitu biar semua merasakan. Jadi kelas 1 kemarin juga lucu-lucu, berliterasi tentang kupu-kupu. Yang diaksikan apa? Puisi kupu-kupu dan di background-nya penari.
0: Penari kupu-kupu.
1: Penari kupu-kupu ya. Kelas 1 kan sudah lucu unyu-unyu kalau kayak gitu. Sudah memahami kupu-kupu tuh dari apa? Dari apa? Entong, apa itu entong
0: kepompong.
1: Kepompong ya. Dari kepompong jadi kupu, jadi ini. Jadi lucu ternyata dan anak-anak akhirnya paham oh ini apa kupu-kupu itu bisa terjadi dari kepompong dulu dari ini itu. Termasuk yang kemarin yang sudah lulus sekarang sudah SMP ya, Pak. Itu teks informasi itu luar biasa. Luar biasa, kalau mau melihat silakan cek di IG kami. Itu setiap Selasa itu kami dokumentasikan dan kami publish di medsos.
0: Yang penasaran begitu ya, seperti apa Gerbang Aksi, silakan cek di IG-nya SDN 01 Pandean ya. Ada yang bertanya, tadi sudah terjawab, apakah ini wajib diikuti oleh semua pelajar? Akhirnya menyeluruh begitu ya, karena digilir dan semuanya nantinya akan mendapatkan kesempatan tampil ya. Abi ini baru salah satunya aja ya. Nah, ada yang tanya dari Lurah Ponorogo tadi, apa yang menjadi nilai plus atau kelebihan dari Gerbang Aksara ini? Bu Teki mungkin bisa menjelaskan.
1: Ya, oke. Tadi saya sudah jelaskan, memang SDN 01 Pandean itu ketika saya pertama kali datang ke situ memang kebetulan ini mohon maaf saya bukannya ini ya maksud saya anak-anak itu cenderung kurang percaya diri.
0: Oke.
1: Ya, jadi untuk ditunjuk ke depan atau untuk tampil

0: akhirnya meningkat juga, mau membaca, mau apa, benar-benar memahami teks gitu. Dan punya percaya diri itu seperti yang disampaikan mamanya Abi tadi, sangat penting, karena dari kepercayaan diri itu anak-anak bisa, gimana, kadang pinter pun belum tentu bisa, apa tadi, public speaking di depan, percaya dirinya itu kurang, yang apa yang disampaikan akan kalang kabut. Ya, gitu kan. Nah, ini saya contohkan kemarin, termasuk Abi ini. Abi ini dulu di kelas 2, mungkin tadi lupa Abi ya. Di kelas 2 itu saya masih ingat, Abi itu diminta wali kelasnya waktu itu Bu Arum, dapat gebang aksara itu menampilkan, kalau enggak salah Abi tadi masih ingat, jadi puisi tentang ibu. Betul enggak, Abi?
1: Iya, sama itu apa, waktu pacara aku ulang tahun itu.
0: Oh iya, iya. Ya, jadi dari sinilah akhirnya dari gerbang asara itu saya bisa menilai, kami Bapak Ibu guru juga bisa menilai, oh anak ini ternyata
2: punya potensi.
0: Jadi dari gerbang asara ini, karena kita mewadahi, akhirnya bakat-bakat yang ada itu muncul, yang kami awalnya tidak mengetahui. Bahkan kami kaget kemarin itu, ada salah satu siswa ketahuannya sudah kelas 6.
2: Okay.
0: Itu ternyata vokalnya bagus sekali, Bu Emma ya. Padahal di anu tuh awalnya sangat pemalu dan pemalu katanya. Tapi ternyata kemarin berani tampil dan vokalnya bagus. Sayang sekali menemukannya sudah di kelas 6, padahal
2: tapi akhirnya bisa ditemukan karena kebangsaan.
0: Iya. Tetapi untuk lomba, untuk kita action keluar, itu kelas 6 sudah tidak punya kesempatan. Nah, dari sinilah kami mewadai ini akhirnya ketemu bibit-bibit unggulnya. Dan ketika ada perlombaan, itu kami dengan mudahnya sekarang menemukan siapa yang punya kompetensi atau bakat di bidangnya masing-masing,
2: termasuk kalian jadi ajang untuk penjaringan bakat.
0: Betul. Yang dulu harus mencari-cari, sekarang dari gerbang aksara itu kami sudah tahu, oh ini punya bakat di sini. Dan ternyata alhamdulillah, Mbak, outputnya ketika gerbang aksara ini berjalan rutinitas, ini Abi kemarin ikut puisi, meskipun 2 hari kami godok sampai maghrib ya, Bi. Alhamdulillah hasilnya juara 1. Dan teater, teater itu kita baru pertama kali ikut juga juara 1 di kreativitas ini, bukan kreativitas anak ini juga. Dan kebetulan pantomim itu di FLS 3N kita juga menjuarai juara 3. Dan tari itu mendapatkan peringkat 4 di Kota Madiun. Alhamdulillah, ya, menambah prestasinya Pansa Madu sang juara.
2: Iya. Itu ya
0: jargonnya, Mbak.
2: Yang tanya kelebihannya, ya pasti dampaknya ya. Impact-nya sudah benar-benar nyata gitu. Ya. Ini berarti potensial sekali begitu ya program ini ya. Bi, apa yang paling mengasyikan dari gerbang aksara?
1: Yang paling mengasyikan ya, lebih buatku percaya diri dan bisa tampil di banyak orang.
2: Oke, okay, jadi ibaratnya sebelum kamu ikut lomba-lomba, dilihat lebih banyak orang lagi, tampil di panggung gerbang aksara udah menjadi semacam apa ya, kayak panggung latihan buat kamu gitu. Asik. Lalu abis ini bakal sering ikut lomba-lomba dong kamu ya?
1: Insyaallah. Tinggal sekolahan.
2: Ya pasti.
0: Di luar boleh ikut, Bi.
2: Itu tadi kan soalnya dari buteknya sudah ngerti kok gitu ya. Udah ada bakat-bakat nih ya. Nanti tinggal dikembangkan dari situ ya. Udah, Bi. Oke, Bi, lanjut, Bi. Kumpulin lebih banyak piala, trofi, sertifikat gitu ya. Nanti fans kamu nambah juga ya. Ini aja udah banyak gitu ya. Enggak tahu bacain satu-satu ya. Nanti kamu baca sendiri aja, enggak bisa ya. Banyak banget ini soalnya ya. Ada yang aduh sebetulnya udah ngantuk tapi kok sayang ya gitu ya. Mau nonton sampai habis iya harus ya. Dari Mama Abi, apa nih yang pengen disampaikan atau mungkin harapan dari orang tua begitu ya, melihat ada dampak dari gerbang aksara untuk putranya.
3: Iya, semoga

0: juga dari Gerbang Aksara ini banyak bakat-bakat yang muncul ya, yang awalnya malu-malu dari Gerbang Aksara ini. Temanku maju nih, aku juga harus harus lebih hebat kayak gitu. Jadi tambah maju ya Bu Teki ya.
1: Amin. Sesuai jargonnya. Pansa madu sang juara.
2: Beneran juara nih ya. Bu Emma, nih bagaimana optimisnya nanti bakal dibikin lebih apa ya, lebih gede kah, atau mungkin ada kegiatannya lebih banyak lagi, atau seperti apa yang sudah mungkin ini sedang berjalan begitu ya, ini sudah berproses belum setahun begitu ya, tapi ini hasilnya udah ada nih Bu Emma.
3: Iya ya, harapannya semoga ini nanti juga bisa menjaring tadi ya, sehingga nantinya ketika kita membutuhkan apa bakat ya, bakat potensi anak-anak itu kita nggak bingung lagi. Dan pastinya ini nanti akan ada program lain ya Bu Teki, yang akan melanjutkan program apa lagi ya, yang kiranya berkesinambungan dan bisa menambah wow lagi, yang seperti apa yang nantinya bisa menjadi gebrakan dari sekolah kami.
2: Bu Teki, apa yang diusahakan biar ini terus berkesinambungan? Tadi udah di spill sama Bu Emma, bahkan nanti bakal ada pengembangannya nih. Apa nih yang apa sejauh ini diusahakan biar anak-anaknya nggak melempem, bapak ibu gurunya juga terus bisa mensupport anak-anak ini.
4: Ya, sebenarnya kami berusaha untuk membawa SDN 01 Pandan itu memang selangkah lebih maju. Kalau bisa berlangkah-langkah sih, tetapi sementara langkah kecil dulu ini sudah alhamdulillah bisa berdampak ke siswa, dan alhamdulillah juga kepercayaan di publik, terutama wali murid, itu semakin meningkat. Sampai ada yang menyampaikan itu, terima kasih anak kami jadi bisa ikut lomba dan juara, sungguh membanggakan gitu. Sebenarnya testimoni kecil ini tapi membagikan sekali bagi kami yang
0: membangkitkan semangat
4: pendidik, dan akhirnya otomatis membangkitkan semangat kami untuk lebih nanti membuat maju SDN 01 Pandian. Seperti jargonnya tadi Mbak, Pansa Madu itu kan Pandian Satu Madiun. Juara itu sang juara. Juara itu sebenarnya jenius, unggul, aktif, religius, dan andalan. Jadi kami berharap di SDN 01 Pandian itu tidak hanya akademiknya yang maju, tetapi non-akademiknya juga maju. Jadi selain ada bakat-bakat seni, olahraga juga kami tetap tingkatkan. Dan sekarang alhamdulillah ada eskul baru yang sangat menjadi unggulan kami, yaitu BTG. Karena itu, wah itu gebrakan juga Mbak. Karena kami punya target itu dari BTG itu. Nanti kapan-kapan bisa
2: kita
4: diundang untuk BTG-nya.
2: Iya, kita akan ngobrol lagi seputar BTG dan juga Gerbang Aksara. Semoga bisa menginspirasi. Ya siapa tahu begitu ya, ini bisa menjadi contoh begitu ya, bagaimana meningkatkan daya literasi begitu ya, apalagi kalau untuk anak-anak usia SD susah-susah gampang. Ini sudah ada dampaknya teman Produa, dan semoga buat yang nonton ini bisa menambah insight lagi. Yang ketinggalan bisa nonton di kanal YouTube RRI Madiun ya, obrolan jaga malam Gerbang Aksara. Terima kasih untuk Bu Teki, Bu Emma, sama-sama. Abi dan Mama Abi, sama-sama. Terima kasih.
4: Sama-sama. Yang terakhir ya, dari Gerbang Aksara ini ternyata dampaknya juga ada kolaborasi antara wali kelas, guru, dan siswa. Jadi dari kolaborasi dan sinergi inilah yang akhirnya bisa semakin membuat SDN 01 Pandian lebih maju.
2: Tentu ya, ini kalau salah satunya aja nggak gerak gitu ya, ini nggak akan lanjut begitu ya Gerbang Aksaranya. Oke, terima kasih teman Pro 2 ya, buat yang udah nonton, buat yang udah mendengarkan juga, semoga bisa bermanfaat obrolan kita malam hari ini. Jumpa lagi ya di obrolan jaga malam berikutnya dengan banyak ide-ide kreatif, banyak dengan inovasi-inovasi yang lain juga. Sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: 2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Kembali nih kita di obrolan curhat dong. Boleh dong, special live teman Pro 2 ya. Barengan sama Mas Andi Cahyadi, psikolog andalan kita. Selamat malam, Mas.
1: Selamat malam.
0: Iya. Iya kan minggu lalu udah. Enggak gitu ya.
1: Oh iya, kemarin mana ya?
0: Kliennya kayaknya banyak.
1: Oh.
0: Kenapa banyak orang stres yang harus ditangani?
1: Benar-benar. Sekarang ini dibutuhkan psikologi, gitu ya. Jadi mari yang sedang cari kuliah datang ke tempat saya.
0: Baru juga opening udah promo berbahaya ini ya, Bapak.
1: Tapi mau cari di mana lagi? Iya. Di Madiun gitu loh, dengan akreditasi baik sekali,
0: gitu. Dan kehidupan yang sangat dilematis
1: bener,
0: sekarang ini kita butuh
1: gitu
0: ya, yang namanya profesional gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul,
0: karena
1: betul.
0: Jangan sampai kita salah ngomong ke orang yang tidak capable untuk menerima curhatan kita, menimbulkan kesalahpahaman, akhirnya kita di blacklist lah sama dia.
1: Iya.
0: Didiemin lah.
1: Iya.
0: Gak tahu kenapa tiba-tiba didiemin lah.
1: Iya.
0: Kita akan membahas tentang fenomena diam mendiamkan. Gitu ya, Mas ya.
1: Diam tanpa kata.
0: Oh, diam tanpa kata, katanya The Massive, teman Pro 2 ya. Kok bisa
1: gitu ya.
0: Poso pepie. Soalnya ada gitu ya, kalau kepentingan seperti apa ya namanya, poso apa yang dia enggak ngomong gitu.
1: Iya,
0: itu ada.
1: Apa ya? Ya
0: tapi
1: ada.
0: Kalau didiemin tanpa kata, tanpa ada alasan yang jelas, kan lama-lama juga pertama kita bertanya-tanya.
1: Iya.
0: Habis itu jengkel juga. Kita akan ngobrol seputar silent treatment.
1: Iya.
0: Silent itu
1: diam.
0: Treatment itu adalah perlakuan. Perlakuan diam.
1: Apa sih ini?
0: Apa sih ini? Para netizen begitu ya, yang pernah mengalami kok tiba-tiba didiemin ya sama seseorang atau beberapa orang, boleh nanti curhat ke kita.
1: Yang paling tidak enak itu kalau didiamkan oleh orang yang mungkin kita anggap spesial, kan gitu.
0: Aduh.
1: Oh, itu rasanya kita mau ngapa-ngapain kok enggak enak sih ya,
0: sopo
1: gitu ya.
0: Kok pengennya kita ngobrol terus didiemin
1: gitu ya. Di WA gak dibales gitu ya.
0: Jane kangen tapi gak bisa ngobrol.
1: Cak ngomong gak pernah jawab gitu ya. Itu rasanya sakit loh itu, Mbak.
0: Sakit. Ya. Kayak ngomong sama tembok gak sih?
1: Iya, kita kayak ngomong kayak sama wayang.
0: Mending jadi penyiar, kayaknya ngomong sendiri tapi ada yang dengerin.
1: Ini solusi itu.
0: Gimana?
1: Loh, ini kita dipertemukan dengan profesi yang dipertemukan oleh jodoh gitu ya.
0: Oh.
1: Penyiar itu adalah orang suka ngomong. Mm-hmm. Nah, saya psikolog, saya suka mendengarkan gitu. Ya. Jadi sekarang Mbak Kania yang ngomong, saya yang diem.
0: Silent treatment lagi. Kerja, Mas, kerja.
1: Oh, gitu ya.
0: Sama-sama kerja di sini ya. Itu ya. So, silent treatment itu seperti apa? Apakah setiap kali kita mendiamkan orang gitu ya, atau kita nggak ngomong sama sekali, itu termasuk silent treatment atau ada kriteria-kriteria tertentu?
1: Ya, okay. Silent treatment itu memang ya, kalau tadi ya terjemahan bebasnya adalah kita memperlakukan orang dengan cara diam, kan gitu ya. Mendiamkan orang kan gitu ya, mendiamkan orang dengan apapun begitu ya. Nah, silent treatment sendiri kalau kita lihat dari definisinya, ini adalah tindakan menolak untuk berkomunikasi dengan orang lain.
0: Menolak ya, berarti
1: menolak,
0: dengan sengaja.
1: Gitu ya, dengan sengaja gitu ya, dengan sengaja. Otomatis kalau dengan sengaja itu kan pasti ada sesuatu hal yang melatar belakangi kenapa seseorang menolak, kan gitu ya. Contoh, saya habis bikin jengkel Mbak Kania misalnya gitu ya. Entah mungkin bercandanya kelewatan, atau mungkin beda pendapat gitu ya, atau mungkin saya langsung negur gitu ya. Negur yang mungkin di luar inilah ya. Yang istilahnya di forum tapi langsung gitu ya. Yang akhirnya membuat mungkin Mbak Kania marah kan begitu ya, atau mungkin merasa tersinggung. Dan setelah itu mungkin ketika saya mau mencoba untuk mengajak ngomong gitu ya, Mbak Kania mungkin selalu akan menghindari, atau mungkin tidak mau menjawab kan gitu ya, tidak mau menjawab apa yang disampaikan gitu ya, yang ditanyakan gitu ya, yang saya tanyakan. Nah ini adalah silent treatment gitu ya. Jadi ini adalah dengan sengaja kita mendiamkan seseorang yang mungkin punya niatan berbicara dengan kita gitu ya. Kita tahu ada orang ngomong dengan kita gitu ya, dan kita sengaja gitu ya. Jadi beda kalau misalnya Mbak Kania ngajak ngomong saya tapi saya gak denger gitu ya. Terus kesannya kok aku didiemin gitu ya. Lah karena saya gak denger kan gitu ya. Tetapi ketika orang dengan praktek silent treatment itu adalah saya denger nih Mbak Kania ngomong gitu ya. Cuma saya gak mau ngomong gitu ya. Saya gak mau jawab kan,
0: termasuk
1: gitu ya.
0: Dia menghindar gak sih mas? Itu termasuk
1: bisa kan? Ya itu menghindar gitu ya. Dia menolak dan dia menghindar kan gitu ya. Menghindari percakapan. Bahkan ada ketika diajak ngomong gitu ya, masih ngomong, tinggal pergi kan gitu. Itu juga salah satunya gitu ya. Walaupun tidak ditinggal pergi, tapi diajak ngomong juga diem aja, sama aja kan gitu ya. Kayak misalnya pasangan gitu ya, marahan begitu diajak ngomong, ya udah nggak, dia nggak memperhatikan, nggak membalas kan begitu ya. Nah terus apa sih bedanya dengan time out gitu ya? Kalau time out itu lebih kepada begini. Saya marah gitu ya, terus saya butuh waktu untuk beberapa menit untuk saya diem, untuk meredamkan marah saya. Nah setelah itu baru mungkin saya menyelesaikannya gitu ya, saya mulai berbicara kembali. Itu time out. Jadi tindakan diam itu untuk meredam emosi, meredakan emosi. Dan kita mencoba setelah reda, ini kita mencoba untuk berkomunikasi kembali untuk menyelesaikan permasalahan. Nah kalau silent treatment enggak gitu ya. Dia memang sengaja untuk tidak mau ngomong gitu ya. Biasanya tujuannya ini adalah untuk menghukum. Jadi kesannya adalah pen rasa nota nengge.
0: Okay.
1: Jadi kesannya kan seperti itu ya. Iya, iya. Enak banget gitu loh, tak ajak ngomong kan gitu ya. Wes lah tak umbar.
0: Tapi itu
1: kan,
0: ada gitu. Masanya nggak sih mas dalam arti? Silent treatment itu berlaku berapa kali 24 jam misalnya. Kalau time out kan mungkin karena untuk meredam emosi saja, bisa saja sesaat begitu ya.
1: Yeah.
0: Just untuk kontrol kepentingan kita sendiri
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul,
0: nah, kalau untuk silent treatment sendiri kan untuk orang lain gitu ya. Memberikan punishment ke orang lain.
1: Yeah.
0: Tapi itu ada tenggang waktunya enggak sih definisi? Berapa harus berapa lama disebut
1: silent treatment? Enggak ada sih ya. Jadi
0: keniat, lebih keniat.
1: Jadi mungkin ini tanpa batas waktu. Jadi kalau misalnya dia mulai ngomong, itu mungkin berarti perasaan hatinya sudah mulai enak kan gitu ya. Misalnya sudahlah nggak usah marah lagi lah. Nah kayak gitu ya. Jadi sudah nggak merasa tersinggung atau mungkin sudah mulai reda dan lain sebagainya. Cuman nggak ada batas waktunya kan gitu ya. Ya sak plongnya hati kan gitu ya, sak legonya dia bisa terima keadaan itu kan gitu ya. Terus akhirnya kita ngajak ngomong gitu ya. Bisa jadi seumur hidup gitu loh. Tapi bisa jadi ya itu mungkin akan berlaku mungkin beberapa waktu. Lah kita gak bisa menentukan ini berapa waktu itu berapa lama. Bisa jadi memang sebentar gitu ya. Bisa jadi memang itu cukup lama gitu ya. Bahkan mungkin seumur hidup dia akan mendiamkan kan begitu ya.
0: Tapi itu faktornya apa sih mas? Maksudnya sakit hati kah?
1: Bisa.
0: Atau kenapa?
1: Ya tadi ya mungkin ada konflik di situ yang jelas. Yang pertama ada konflik. Terus kemudian dari konflik itu mungkin seseorang merasa terhina lah gitu ya. Atau mungkin tersinggung lah gitu ya. Yang akhirnya membuat seseorang itu terus mengabaikan gitu ya. Nah mengabaikan itu selain tadi ya tujuannya adalah untuk menghukum, itu bisa saja itu kita memanipulasi atau mungkin membuat orang lain itu merasa bersalah. Jadi mungkin bisa jadi kan begini ya, dengan mendiamkan dia kan mungkin kita berharapnya adalah dia merasa bersalah dan dia nggak enak hati dengan kita gitu ya. Terus kemudian mereka mendapat hukuman lain, misalnya dikucilkan oleh teman-teman yang lain dan lain sebagainya. Jadi ada perasaan bersalah yang muncul dari si orang tersebut. Harapannya adalah seperti itu gitu ya. Tetapi kan pada kenyataannya mungkin nggak terjadi seperti itu kan begitu ya. Bahkan mungkin bisa saja permasalahan itu muncul jauh lebih apa namanya, lebih panjang lagi gitu ya, masalah nggak akan terselesaikan. Katakanlah begini, orang memberikan silent treatment pada rekan satu kantor gitu ya, otomatis kan mereka nggak bisa kerja tim itu nggak bisa,
0: nyaman,
1: gitu ya.
0: Dan nggak nyaman juga.
1: Betul, saya pernah ada cerita teman gitu ya, ada cerita teman dalam satu ruangan gitu ya, nggak saling tegur sapa, ketika ngomong juga nggak pernah dijawab, ketika ada keperluan bertanyanya adalah dengan orang satu kantor yang lain gitu ya. Jadi kayak seolah-olah, jadi gini, contoh-contoh nih, saya nggak sebel sama Mbak Kania gitu ya, saya mendiamkan gitu ya. Saya ada keperluan sama Mbak Kania, tapi saya ngomongnya sama Mas Bagas gitu ya. Supaya nanti Mas
0: Bagas
1: ngomong.
0: Jadi pihak ketiga, bulat lah.
1: Supaya Mas Bagas yang ngomong ke Mbak Kania misalnya kayak gitu. Atau saya ngeramesi sendiri kan gitu ya. Daripada saya ngomong, sudahlah saya seperti ini aja deh gitu ya. Atau misalnya daripada saya harus koordinasi, sudahlah saya putuskan sendiri. Nah misalnya seperti itu. Jadi banyak sih terjadi yang seperti itu kan gitu ya. Sehingga dampaknya adalah ke banyak hal kan gitu ya. Bisa saja akhirnya tadi gitu ya, yang semula permasalahannya ini adalah personal, akhirnya menjadi permasalahan, kalau misalnya ini adalah organisasi ya, akhirnya menjadi permasalahan organisasi gitu ya. Okay. Kalau misalnya dalam rumah tangga gitu ya, terus kita diamin pasangan gitu ya, ya akhirnya yang terdampak ya adalah orang-orang di dalam rumah itu kan gitu ya, misalnya anaknya gitu ya, atau mungkin siapa yang ada di situ gitu ya. Sehingga ya itu balik lagi, dampaknya bisa saja melebar. Meskipun sebenarnya permasalahannya adalah dengan perorangan, misalnya nih gitu ya, seorang suami diamin istrinya, atau istrinya yang mendiamkan suaminya gitu ya, terus akhirnya kan dampaknya adalah ke yang lain gitu ya, misalnya anaknya, orang tuanya dan lain sebagainya. Jadi akhirnya berdampak gitu ya. Kalau misalnya ditanya lebih baik gimana nih gitu ya, kalau misalnya saya sebel nih gitu ya, saya diemin aja atau kita harus menyelesaikan masalah gitu ya, ya lebih baik kita sampaikan unek-unek kita gitu ya, dan kita tetap kita menyelesaikan masalah. Mendiamkan itu sebenarnya bukan menyelesaikan masalah, mendiamkan itu adalah menambah masalah.
0: Tapi
1: gitu ya.
0: ada peribahasa, diam adalah emas. Sekarang lebih baik kita diam aja untuk biar tidak berlarut-larut. Itu gimana?
1: Oh,
0: ya. Itu berlaku ke silent treatment atau bukan?
1: Kalau saya pikir saya ini bukan sesuatu yang dikatakan silent treatment ya, Mbak ya.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya dalam situasi tertentu, misalnya begini nih, kita berdebat gitu ya. Terus daripada ini perdebatan ini cukup panjang, ya sudah kita sudahi gitu ya. Sudahi itu kan berarti bukan mendiamkan kan gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Kita cukup gak ngeladenin aja gitu loh. Gak usah diladenin gitu loh. Jadi ya okay, kamu bener deh gitu. Ya sudah selesai gitu.
0: Tapi
1: loh.
0: Tapi bukan berarti kita memutus komunikasi.
1: Betul,
0: untuk hal yang
1: betul,
0: lain.
1: Betul. Kalau silent treatment kan ini mungkin beda konsep ya. Kalau silent treatment kan mungkin lebih pada kita mau mendiamkan orang kan gitu ya. Mendiamkan orang, gak mau ngajak ngomong gitu dalam situasi apapun gitu ya.
0: Tapi kalau diam yang satunya, memutus komunikasi untuk hal itu.
1: Paling tidak ini tidak berlarut-larut ketika kita debat kusir kan gitu ya. Misalnya saya bawakannya ada pro kontra nih gitu ya. Nah ini daripada mungkin ini gak selesai gitu ya. Ya sudah gitu ya. Mungkin saya mungkin milihnya adalah sudahlah gak apa-apa, biarin aja lah dia ngomong apa kan gitu ya. Sudah kan gitu selesai. Saya kalau kasus yang seperti itu ada teman itu dia pernah ngomong begitu ya. Kalau misalnya ada orang yang menentang argumentasimu gitu ya, ya sudah iyakan saja gitu loh. Mau apa kan gitu loh. Kalau misalnya kita dengan mempertahankan, apa yang kita dapat kan gitu ya. Kalau misalnya itu bukan sesuatu hal yang memang perlu dipertanggungjawabkan, ya sudah dibiarkan aja gitu loh. Diiyain dia juga akan diem kok gitu loh. Ya kamu bener gitu. Ya sudah selesai gitu.
0: Tapi,
1: daripada terus kita akhirnya ngeyel dan lain sebagainya,
0: juga gak akan ada titik temu. Tapi begini ya. Mas akhirnya mungkin gak sih silent treatment itu nggak cuma niatannya untuk menghukum, katakanlah seperti itu ya, dan juga memutus komunikasi, tapi untuk lebih ke menghindari konflik, nggak atau well.
1: Nggak sih Mbak. Kalau untuk menghindari konflik
0: tidak
1: itu
0: menyelesaikan
1: bukan,
0: masalah juga.
1: Karena terus kalau misalnya kita menghindari konflik itu, kita nggak usah bahas mengenai masalah-masalah yang mungkin menjadi topik itu kan gitu ya. Kalau silent treatment kan benar-benar yang istilahnya kalau orang Jawa bilang nyatru gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh, jadi, well.
1: jadi kita enggak mau diajak ngomong gitu loh.
0: Iya, iya.
1: Kalau kita mendiamkan dengan tujuan adalah supaya tidak berkonflik, ya sudah kita mungkin begini. Iya, iya wes toh. Kue bener kan gitu, oh, ya itu, sudah itu, selesai itu kan dulu. Tapi kan habis itu kita masih ngobrol kan gitu ya. Sudah nggak usah berdebat, kita wes kita ngobrol yang lainnya kan gitu ya. Nah itu kan, itu kan beda kan gitu ya. Daripada terus misalnya kita ber apa namanya bersikekeh gitu ya, mempertahankan argumen yang sana juga sama gitu ya, mempertahankan argumen dan kita nggak akan selesai, malah bisa jadi kan konflik kan begitu ya. Ya sudah gitu ya, kalau misalnya yang terjadi seperti itu bukan silent treatment yang dilakukan, tapi bagaimana kita oke okay, ngalah aja gitu ya. Ya wis lah, kalau misalnya maumu kayak gitu ya nggak apa-apa, wis terserah, nggak apa-apa, wis itu aja yang dipakai, sudah selesai kan gitu ya. Tapi kalau silent treatment kan ya wis terserah kamu. Terus habis itu terus menang nggak? Nggak mau ngajak okay. ngomong ini,
0: putus komunikasi.
1: Putus komunikasi, iya benar. Kalau misalnya kita ngomong silent treatment, kita putus komunikasi okay. gitu ya. Sampai benar-benar mungkin hati kita merasa lega gitu. Oh ya wes lah ini. Nyapa tuh tidak terpikirkan gitu ya. Dulu pernah ada gitu ya. Zaman SMA ini, Pak, gitu ya. Saya deketin cewek gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus kemudian ditolak gitu ya. Kan seharusnya yang diemin kan saya ya, tapi saya yang didiemin.
0: Iya ya.
1: Loh, saya pikir loh ngapain didiemin aku gitu gitu loh. Oh, lega gelem ya sudah kan gitu loh. Enggak usah di enggak usah diperpanjang gitu ya. Mungkin, tapi itu bertahan lama gitu ya. Bertahan hampir 1 tahun.
0: Dan ternyata kenapa?
1: Enggak tahu. Saya enggak mau tanya gitu ya. Karena nanti akan membuat apa permasalahan muncul lagi okay. gitu ya. Setelah 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Itu terus ketemu itu kita sudah mulai untuk menyapa kembali kan begitu ya. Karena sudah bertahannya cukup lama gitu.
0: Oke,
1: ya.
0: Itu yang nyapa duluan siapa?
1: Saya.
0: Oh, dan dia mau jawab.
1: Untuk mau jawab. Wah. Itu selang 1 tahun loh ya itu.
0: Selang 1 tahun. Dalam hatinya Mas Andi. Wes mari cah iki ya.
1: Wes mari iki. Enggak so, karena salah waktu itu kalau enggak salah sempat saya tinggal itu kan lulus SMA kalau enggak okay. salah ya. Saya sempat ke luar kota berapa bulan begitu, terus saya lupa sih berapa bulan begitu ya. Pokoknya 1 tahun uang sempat sebelum saya pergi ke luar kota itu gitu ya. Saya kalau misalnya ketemu misalnya dia dari depan gitu ya, kita mau papasan gitu ya. Dia cari jalan lain gitu.
0: Oh, sampai sebegitunya sampai ya. Sampai sebegitunya. Nah, itu enggak cuma silent treatment sih, wes mau banget.
1: Sudah muak melihat wajah saya gitu. Nah setelah setelah itu kan gitu ya, setelah 1 tahun saya lupa sih 1 tahunan lah kurang lebih ya, entah kurang atau lebih, kita ketemu sudah ngobrol ya, memang nggak bisa ngobrol seperti biasa, tapi kita sudah mulai ngobrol okay. dan semakin kesini ketika temu ya sudah ngobrol biasa okay. kan begitu ya. Nah artinya berarti mungkin rasa saya enggak tahu sih rasa apa yang muncul sehingga kok terus akhirnya memunculkan bahwa saya mendiamkan kan gitu okay. ya, atau mungkin takut kalau wah jangan-jangan saya kalau dekat lagi saya ditembak lagi nih gitu ya. Mungkin ya
0: bisa ya
1: mungkin iya, gitu ya. Iya. Tapi ya sudah gitu ya, saya enggak pernah menanyakan kembali kenapa kok terjadi seperti itu, tapi yang jelas dia sudah mulai komunikasi ya sudah gitu ya, selesai kan gitu ya. Artinya balik lagi silent treatment adalah bagaimana dia mencoba untuk memutuskan komunikasi kan gitu ya. Seseorang mau mencoba untuk memutuskan komunikasi atau menolak berkomunikasi
0: okay.
1: sehingga yang terjadi ya tadi yang saya katakan, kalau orang Jawa bilang nyatru, nyatru. Gitu ya. Jadi gak gelem okay. dijak ngomong gak gelem kan gitu ya.
0: Mas nah, tadi itu. Dampaknya kalau secara umum ya bisa akhirnya susah untuk kerjasama dan lain sebagainya ya. Tapi kalau dampak dari apa masing-masing sisi ya dari yang melakukan dan juga korbannya tuh kayak gimana?
1: Oke okay. Mungkin yang jelas gitu ya, bagi pelakunya itu akan mereka akan merasa menang ya, merasanya menang gitu ya. Aku harus menang mendiamkan gitu ya.
0: Tapi udah berhasil ngasih pelajaran ya, gitu ya.
1: Tapi sebenarnya dalam konteks seperti ini, selama itu perilaku itu masih ada, berarti masih ada dendam yang sebenarnya dia simpen kan gitu ya. Okay. Dan itu yang mungkin merasa tidak enak. Bahkannya pernah nggak ada perasaan dendam dengan orang lain gitu ya? Pernah nggak? Atau benci deh gitu ya, benci
0: iya,
1: sama orang lain
0: mungkin
1: gitu.
0: Mungkin iya ya, berdendam ya. Ya walaupun akhirnya butuh waktu lama untuk bukan mengikhlaskan, lebih ke menerima kenyataan yang uslah
1: nah,
0: gitu.
1: Sebelum hilang itu gitu ya, rasanya gimana gitu ya? Kalau inget aja situasinya, orangnya.
0: Dan sebetulnya itu nyiksa gak sih?
1: Iya itu gitu ya, yang terjadi adalah seperti itu.
0: Tersiksa
1: ya. Kita itu kayak nyimpen bara api di tangan kan gitu ya. Jadi untuk pelaku itu walaupun dia merasa menang gitu ya, tetapi mungkin perasaannya adalah karena dia, karena perilaku itu masih ada, otomatis rasa dendam itu masih ada. Dan ketika rasa dendam itu masih ada ya, ini kita merasanya yang gak nyaman itu adalah kita. Bayangkan dalam satu kantor, misalnya saya nih ya, ya otomatis kalau saya mendiamkan kan berarti yang punya masalah saya kan gitu ya. Kita satu kantor nih Mbak gitu ya. Terus saya yang punya dendam begitu ya. Saya yang mendiamkan Mbak Kania gitu ya. Mungkin Mbak Kania datang ke kantor bisa ketawa-ketawa sama teman-teman. Saya yang ada di situ mungkin saya diem aja. Bocah iki kok gak ngerasos ya gitu ya. Kan kayak gitu ya Mbak ya. Jadi perasaan itu akan pasti ada kan gitu ya bagi pelaku gitu ya. Jadi mereka mungkin merasa menang tetapi sebenarnya enggak gitu ya. Dia yang kalah gitu ya. Karena apa? Dia yang merasa tidak nyaman dalam kondisi-kondisi seperti itu kan gitu. Nah, untuk korbannya gitu ya. Yang jelas mungkin ada beberapa orang yang mungkin cuek gitu ya. Cuek itu artinya ya wes ben lah gitu.
0: Di satru ya wes lah ya.
1: Apa no gitu ya.
0: Malah beneran tau urusan nah aku gitu.
1: Iya. Ada yang seperti itu Mbak. Tetapi ada yang enggak gitu ya. Ada yang mungkin dia cukup overthinking terhadap situasi tersebut kan begitu ya. Bisa saja gitu ya. Mungkin dia akan merasa cemas gitu ya. Mungkin merasa bersalah gitu ya. Dari efek didiamkan mungkin dia merasa bersalah. Aku ini salah apa tuh? Aku ini kena apa tuh? Kenapa kok aku didiemin? Aku tuh salah apa kan gitu ya. Jadi banyak yang terjadi yang seperti itu, yang mungkin akhirnya kita overthinking sendiri. Dan ketika overthinking sendiri mungkin bisa saja kita mengalami stres kan gitu ya. Tekanannya cukup besar gitu ya. Misalnya ketemu katakanlah nih gitu ya, satu kantor gitu ya, saya didiemin gitu ya. Terus saya masuk itu kan perasaan saya gak enak, gak nyaman gitu ya. Ada saya nggak tahu ini situasinya seperti apa, cuman ada satu apa namanya satu mahasiswa gitu yang dia itu saya nggak tahu dia didiamkan atau dia yang mendiamkan diri kan gitu ya. Tapi yang jelas akhirnya dia merasa tidak nyaman di dalam kelas gitu ya. Suatu ketika saya mencoba untuk menanyakan kenapa gitu ya, ada perubahan seperti itu dari awal masuk sampai sekarang saya melihat memperhatikannya seperti itu kan gitu ya. Dia cerita saya nggak tahu Pak gitu ya. Karena saat ini saya yang jelas motivasi saya turun gitu ya. Saya tahu besok itu ada ulangan gitu ya, ada ujian. Tapi saya kok merasa mau belajar itu berat gitu ya. Saya itu kayak malas besok aja deh gitu ya. Saya tahu itu kayaknya pelajaran susah kan gitu ya. Tapi ketika saya mau belajar itu yang muncul yang seperti itu kan gitu ya. Terus cerita-cerita terus akhirnya saya tahu bahwa ternyata dia bermasalah dengan kelas itu kan begitu ya. Oh, akhirnya saya tahu bahwa permasalahannya adalah karena kamu merasa tidak nyaman di dalam kelas. Coba deh kamu mulai untuk berbicara dengan teman-temanmu. Kamu coba untuk menyapa teman-temanmu. Kamu coba berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-temanmu.
0: Membuka omongan.
1: Karena apa gitu ya? Ketika saya merasa berada di dalam kelas itu dan saya merasa tidak nyaman di dalam kelas itu, besok kalau misalnya saya mau kuliah pasti rasanya duh nyapo kuliah, duh nyapo ketemu temanku kan kayak gitu. Kan beda kalau misalnya saya merasa di dalam kelas itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Pasti masuk kelas adalah sesuatu hal yang ditunggu kan gitu ya. Pas besok ketemu si A, besok ketemu si
0: Tapi
1: B.
0: Tapi karena begitu
1: jadi akhirnya kan mempengaruhi suasana hati Mbak. Suasana hati mempengaruhi kinerja Mbak. Yang mungkin dalam suatu perusahaan mungkin bisa saja kinerjanya yang akan turun, performanya yang akan turun kan begitu. Karena apa? Kita merasa nggak nyaman, terus akhirnya kita mau kerja itu kayaknya nggak enak ya gitu. Aduh ketemu orang ini lagi, aduh ketemu orang itu lagi kan gitu ya. Pasti seperti itu gitu ya. Jadi bagi korban itu mungkin akan menjadi perasaan yang seperti itu kan gitu ya.
0: Bisa sampai bikin apa ya? Stres, depresi gitu nggak sih?
1: Bisa jadi kalau
0: untuk tipe-tipe yang tertentu.
1: Ya untuk tipe-tipe tertentu ya Mbak ya. Yang mereka cukup pemikir gitu ya. orang-orang yang cukup pemikir itu kan terus akhirnya terjadi overthinking yang berlebihan kan gitu ya. Ya namanya over ya. Mm-hmm. Pasti berlebihan kan gitu ya. Jadi mereka terlalu overthinking gitu ya. Terus memikirkan hal-hal yang mm-hmm. apa aku ini gak pantas, apa aku ini seperti ini dan lain sebagainya gitu ya. Dan akhirnya membuat kayak semacam harga diri kita itu juga akan turun kan gitu ya. Mm-hmm. Self image kita gitu ya. Konsep diri kita itu juga mungkin akan turun juga kan gitu ya. Mm-hmm. Karena efek dari itu gitu ya, dari perlakuan itu. Dan mungkin kita juga merasa apa namanya ya, merasa bahwa sesuatu hal ada yang salah nih dari saya atau mungkin dari orang lain kan begitu ya. Jadi ya akhirnya yang terjadi adalah mungkin muncullah stres kan gitu ya, karena adanya tekanan-tekanan yang datang dari orang-orang ini kan begitu.
0: Oke, bagaimana biar enggak sampai stres nanti teman Produha? Kita baca dulu komentar para netizen ya. Dari yang pertama adalah cara yang paling efektif saat ada masalah dengan pasangan. Wah, iya sih Mas, apalagi tadi udah disebut gitu ya, apalagi kalau kita didimin sama orang, someone special atau orang terdekat ya. Kalau di kantor, di sekolah, it's okay lah ya. Walaupun itu juga gak nyaman. Bayangin kalau itu terjadi dengan orang yang tinggal serumah gitu ya. Kayak mana? Tapi itu mungkin terjadi kan? Itu mungkin terjadi gitu loh. Kalau si Agus katanya aku lebih prefer pakai cara ini, diamkan, keluar rumah, ngopi dulu. Ini bukan silent treatment ya kalau ini ya. Balik lagi kalau mood udah oke. Ini apa Mas tadi yang
1: time out.
0: Ya.
1: Kalau saya sih bilangnya ini adalah ambil jeda ya. Kalau istilah simpelnya adalah saya ngambil jeda gitu ya. Jeda waktu untuk saya berdiam diri gitu ya. Silent treatment itu lebih pada ini mendiamkan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memang niatnya adalah membuat orang ini merasa bersalah gitu ya, menghukum gitu ya, memanipulasi. Nah ini adalah tujuannya. Nah kalau yang dilakukan Mas Agus ini adalah yang terjadi adalah time out atau mungkin bahasa gampangnya adalah kita ambil jeda waktu untuk kita merefresh supaya emosi kita turun.
0: Okay.
1: Nah kalau sudah turun baru kita ngobrol gitu ya. Nah itu yang dinamakan time out gitu ya. Jadi ini bukan yang namanya silent treatment. Silent treatment itu lebih pada bentuk hukuman yang terjadi misalnya nih gitu ya. Mas Agus bermasalah dengan istrinya gitu, konflik dengan istrinya. Terus didiemin aja istrinya, ngomong, "Mas, hari ini mau makan apa?" Mau weneng ya gitu ya. Terus kemudian hari ini nanti pulang jam berapa? Diem aja gitu ya. Dan itu yang terjadi dalam beberapa hari ke depan gitu ya. Tidak ada omongan apapun. Tetapi kalau misalnya yang dilakukan Mas Agus ini adalah keluar ngopi, setelah itu refreshing, merefresh gitu ya, kembali dan menyelesaikan masalah kan gitu. Ini yang dinamakan kita ambil jeda sesaat supaya kita mengontrol emosi kita. Karena benar yang dikatakan, kalau misalnya kita tidak melakukan itu mungkin bisa saja terjadi KDRT. Ada kemungkinan gitu ya, ada kemungkinan untuk seseorang
0: karena kita melakukan lose control, KDRT. Tidak bisa mengendalikan emosi.
1: Betul. Kalau misalnya kita sudah benar-benar yang marah kan gitu ya, kita takutnya adalah gak bisa kontrol emosi. Nah ini diem ini yang seperti ini, yang time out ini yang yang mungkin bisa dilakukan.
0: Jadi
1: tujuannya tujuannya beda gitu ya, time out dengan silent treatment gitu ya. Ini yang membuat beda adalah niatnya gitu ya. Niat kenapa kok diem kan gitu ya. Kalau diemnya adalah untuk menghukum, memanipulasi, membuat dia merasa bersalah dan lain sebagainya, itu silent treatment gitu ya. Okay. Tapi kalau tujuannya adalah supaya saya lebih tenang, lebih adem, habis ini saya kita bisa ngobrol secara
0: menyelesaikan lah ibaratnya.
1: Secara baik begitu ya. Itu nah, itu kita release melakukan sedang time out gitu ya. Okay. Kita berusaha untuk meredakan emosi kita gitu.
0: Begitulah ya, Mas Agus, kalau keluar rumah sekedar ngopi, time out gitu. Tapi kalau keluar rumah, pindah rumah itu udah beda lagi. Iya kan?
1: Hey, kenapa Mbak? Kenapa? Sorry.
0: Kalau keluar rumah ngopi itu time out, tapi kalau keluar rumah pindah rumah
1: itu... Oh iya. Itu Bang Toyib. 3 kali lebaran gak pulang-pulang.
0: Berarti Bang Toyib itu adalah contoh silent treatment.
1: Iya, nanti setelin Bang Toyib.
0: Wes wengi, Mas. Oh, gak sih, turun. Dari Suka Dirlilit. Yes, itulah. Suka Dirty Latte. Wah, enak nih ya ngopi latte ya. Silent treatment itu sebenarnya tetap bisa jadi pilihan enggak ya? Ketika sudah capek dengan sikap seseorang yang udah dikasih kesempatan berkali-kali. Ya wis lah, tak aneng nih, wai lah, sak terus ya, aku wis males urusan karo dek nih gitu.
1: Kalau ini adalah si, pasangan pacaran gitu ya, kenapa harus di silent treatment? Ya sudah diputus aja kan gitu ya. Gak perlu
0: ini,
1: dong
0: ini,
1: silent
0: ini, treatment. Ini mungkin gak ini kali mas, pertemanan kali ya, mungkin bisa jadi gak sih? Ih, cengkelin banget sih mas Andi kayaknya, wah lah ya gitu.
1: Ya sudah gini sih, kalau saya sih ya, daripada kita melakukan silent treatment kan itu kalau saya bilang kan memutus silaturahmi ya, karena kita nggak mau ngajak ngomong kan gitu ya, daripada kita yang dosa kan gitu ya. Ya sudah, mendingan gini, orang ini memang nggak bisa diajak ngomong kan gitu ya, ya sudah gitu ya, kita mengurangi waktu interaksi dengan orang tersebut gitu ya, tetapi kita jangan sampai kita punya masalah dengan orang tersebut. Artinya kalau misalnya diajak ngomong ya sudah kita jawab apa adanya kan gitu ya. Misalnya ditanya, "Mas, sudah sarapan belum?" "Sudah tadi di rumah." Ya sudah gitu loh. Kan kita enggak perlu sampai terus, "Mas, sudah sarapan?" tinggal pergi kan, gitu ya.
0: Oke. Berarti gini, mengurangi berurusan tapi bukan berarti tidak berhubungan.
1: Betul. Jadi lebih baik kita mengurangi intensitas interaksi gitu ya, dibandingkan terus kita memutus sama sekali kan gitu ya. Nah kalau silent treatment kan terus kita memutus komunikasi kan gitu ya. Lah bayangkan yang tadi yang saya katakan, ini teman sekerja nih gitu ya, memang masalahnya pribadi gitu ya.
0: Tapi kadang gini loh mas, kalau cuma sekedar memutus interaksi tuh dianya yang kayak nggak sadar toh, ini mancing terus gitu.
1: Iya, terus mancing terus. Ya kita perlu kasih tahu, bisa kita perlu kasih tahu kenapa sih, apa yang membuat kita jengkel atau apa begitu ya. Kalau misalnya beberapa orang yang sikap itu menetap gitu ya, dan itu terjadi pada banyak orang, ya orang lain pasti akan mengasih tahu secara terus-terusan kan gitu ya. Misalnya Mbak Kania ngomong ke orang tersebut, saya ngomong ke orang tersebut gitu ya. Ya orang pasti juga akan berkaca kan gitu ya. Okay. Oh ya terjadi ternyata ada masalah dengan saya.
0: Okay. Tapi kalau dia masih ngeyel berarti memang bermasalah banget orang ya.
1: Ya sudahlah, yang saya katakan tadi ya, biarin aja gitu. Sudah biarin aja gitu ya. Selama kita enggak selama tidak mengganggu urusan kita, ya sudah dibiarkan aja gitu ya. Saya ada gitu ya. Istilahnya orang ini cukup apa jenenge ya? Jelehi gini gitu ya. Cukup jelehi gini gitu ya. Daripada saya terus mendiamkan atau terus ngurusi dia supaya ayolah kamu berubah gitu. Ya sudah, mendingan berinteraksi sesuai dengan kapasitasnya gitu ya. Saya akan menemui dia kalau memang ada keperluan tertentu gitu ya. Kan kalau misalnya enggak ada keperluan apapun ya sudah gitu loh. Kita nggak usah terus menghampiri atau apa. Intinya kan kita nggak punya masalah gitu loh. Tapi kita cuma membatasi interaksi yang terjadi. Kalau misalnya ada hubungan profesional yang memang harus dilakukan, ya kita lakukan kan gitu ya. Tetapi kan beda Mbak, kalau misalnya tadi yang saya katakan itu teman saya gitu ya, urusan profesional pun juga nggak mau ngomong gitu.
0: Nah, ini itu kan yang berarti tidak bisa membedakan atau tidak bisa membatasi.
1: Betul.
0: Urusan ini yang kemudian jadi bahaya begitu.
1: Nah, ya, cuman kalau ini permasalahan ini nggak bisa diterapkan kalau misalnya itu pada suami istri kan gitu.
0: Oke, nah itu gimana kalau ada
1: pasangan? Diselesaikan lah gitu loh. Ngapain silent treatment? Kan sama-sama menyiksa kan gitu loh. Selesaikan masalahnya atau selesaikan hubungannya kan gitu.
0: Ya Allah.
1: Pilihannya dua kan gitu ya. Pilihannya dua gitu ya. Selesaikan masalahnya atau selesaikan hubungannya.
0: Itu juga yang memungkinkan terjadi dalam hubungan sebuah keluarga ya.
1: Betul.
0: Maksudnya
1: betul.
0: Dalam keluarga itu ada adik kakak dan lain sebagainya.
1: Iya, bisa jadi
0: kan
1: seperti
0: ada
1: itu.
0: Ada
1: keluarga yang seperti itu ada. Cuman memang tidak banyak, tetapi ada gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu kan kita memang enggak bisa menyelesaikan kita enggak bisa melakukan itu. Kita yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyelesaikan masalahnya kan begitu ya. Kayak tadi yang mungkin kita kembali lagi ke dalam pasangan suami istri gitu ya. Kalau kita mau silent treatment seperti itu, ini kok korbannya banyak banget gitu loh. Anaknya kan begitu ya. kita sendiri, orang lain, itu kan juga akan kena kan gitu loh. Daripada seperti itu ya sudah, ini mau diselesaikan nggak masalahnya. Kalau misalnya mau dikomunikasikan, diselesaikan, ya sudah, ayo kita bareng-bareng kita ngomong. Tapi kalau misalnya enggak gitu ya, ya sudah, selesaikan aja hubungannya kan gitu loh. Sama-sama nggak menderita kan gitu ya. Memang sebenarnya ini bukan jalan pilihan, iya. Bukan jalan pilihan untuk menyelesaikan hubungan. Yang seharusnya dilakukan menyelesaikan masalah.
0: Iya.
1: Tapi kan ada ya orang yang terus sama-sama punya ego yang gede, iya, kan gitu ya.
0: Nah, ini ada yang nyambung nih Mas. Sorry sampai di sini.
1: Okay.
0: Bisa enggak karena kedua-duanya tuh gengsian ego gede gitu maksudnya mungkin,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, bisa jadi sih ya. Karena memang masing-masing orang punya ego yang cukup besar, enggak ada yang mau ngalah gitu ya. Yang terjadi adalah sopo sih ngarengecak ngomong aku dhisik kan gitu. Yeah. Tapi ada juga ketika diajak ngomong juga enggak mau jawab kan gitu ya.
0: Iya. Terus gimana?
1: Terus gimana hubungannya kalau gitu kan gitu ya. Padahal pernikahan kan seumur hidup kan gitu ya. Kalau misalnya kita berlaku seperti itu terus gitu ya, silent treatment terus, ini enggak akan nyelesain masalah. Tapi kalau beda, kalau misalnya yang dikatakan silent treatmentnya Mas Agus tadi kan gitu ya, beda kan gitu ya. Tapi kan itu bukan silent treatment, itu
0: kan time out gitu ya. Terus tapi bisa jadi ya silent treatment itu karena gengsian, orangnya gengsian.
1: Bisa. Egonya cukup tinggi, okay, sih kalau saya bilang begitu. Ada beberapa orang yang mungkin memiliki ego yang cukup tinggi dan mereka nggak mau ngalah gitu ya. Mereka melakukan itu kan gitu ya. Ada yang memang mereka suka apa namanya ya? Ketika bermasalah gitu orang akan datang terus meminta maaf, itu kan ada yang seperti itu. Nah kalau misalnya dua-duanya sama gitu ya, nggak ada yang mau minta maaf, nah ya sudah, pasti kan itu sama-sama diem banget gitu, okay, ya. Ini kalau misalnya apa namanya, dalam perang itu gencatan senjata.
0: Ada. Ya, itu tuh ada iklan lucu karena diem-dieman gitu ya, entah apa dia ngobrolnya pakai kertas mah, tulisan itu. Yaudah nyambung wong buka wong turu kok pakai kertas gitu. Ada itu, nggak tahu iklan zaman baula lah ya. Mas lanjut, menurutku wajar sih kalau dalam sebuah hubungan itu akan diem-dieman dalam suatu masalah lebih baik daripada cekcok berakhir kekerasan, yeah, dari eliminasi. Balik ini lagi, ini bukan silent treatment ya, mungkin bukan, ke time out ya.
1: Ya ini tadi ya, kita lebih baik untuk, kalau Mbak Kania tadi bilang diam adalah emas ya.
0: Iya.
1: Dalam sebuah perdebatan kalau misalnya memang lebih baiknya ini katakanlah gini deh. Masalah ini akan selesai kalau misalnya salah satu diem kan gitu ya. Diem itu bukan terus kita memutus kontak, memutus komunikasi, tetapi untuk ya wes lah, enggak apa-apa wes, ikut idemu aja wes. Nah, yang seperti itu kan bukan silent treatment gitu ya. Jadi kita memang ya sudahlah, kita mengiyakan apa yang mungkin disampaikan orang tersebut kan, begitu treatment gitu ya. Tapi lebih kepada kita mengalah untuk supaya tidak terjadi pertengkaran kan begitu ya. Ya tadi yang mungkin bahkan yang bilang lebih baik ya diem gitu ya, daripada ketika kita ngomong menang argumen terus membuat seseorang menjadi merasa jengkel, merasa terhina gitu ya, terus merasa marah gitu ya. Daripada seperti itu ya sudah, kita yang ngalah kan gitu ya. Kita diam aja ya sudahlah, enggak apa-apa wes.
0: Dari Aura Aira katanya, diam sebenarnya bukan marah Mas, tapi jujur mikir gimana caranya ngelarin masalah. Nah, ini gimana? Masuk kategori yang mana nih, silent treatment atau enggak?
1: Ini bukan silent treatment sih, okay, ya. Lebih kepada ya tadi sih, kalau saya bentuk sih dalam bentuk refleksi ya,
0: okay,
1: evaluasi diri kan gitu ya. Apa nih yang harus saya lakukan kan,
0: ya memang ya. Aksinya tidak ngomong.
1: Aksinya memang belum ngomong gitu ya. Kalau silent treatment kan rasa noai, aku tak menang kan gitu. Aku gak bakal ngajak ngomong kowe kan gitu ya. Bahasa Jawanya kan gitu ya. Saya gak mau ngajak ngomong kamu, sudah terserah kamu. Nah, itu silent
0: ini
1: treatment.
0: Ini belum, gitu, bukan.
1: Nah,
0: tidak.
1: Nah, ini lebih kepada
0: tidak sama sekali.
1: Dia lebih mungkin menarik diri untuk dia bisa berpikir kira-kira bagaimana nih nyelesain masalah gitu ya. Apa nih yang harus saya lakukan gitu ya supaya masalah ini kelar kan gitu ya. Kita menarik diri aja untuk untuk kita menyiapkan apa namanya ya, strategi untuk menyelesaikan masalah kan begitu ya. Saya rasa ini hampir sama kalau misalnya konsepnya adalah sama kayak punyanya Mas Agus tadi ya. Saya masalah keluar ngopi, ya. Kalau mood sudah baik kita kembali lagi, nah, kita selesaikan masalah kan gitu ya.
0: Well, ya jadi sekali lagi kalau ini diamnya ini bukan silent treatment begitu ya. Jadi intinya gini, tidak semua diam itu termasuk silent treatment.
1: Betul.
0: Apa bedanya silent treatment dengan diam karena untuk menahan diri dan emosi? Udah dijelasin ya. Udah, tadi yang time out itu ya. Tadi ya. Jadi lebih kenyataannya Bu. Ya, soalnya ini dari Ibu Unda. Begitu Ibu. Jadi niatannya kalau untuk menahan diri dari emosi, kemudian masih ada keinginan untuk komunikasi lagi, itu namanya time out ya, atau apa Mas tadi istilahnya,
1: jeda. Ambil jeda gitu.
0: Namanya juga jeda gitu. Tapi kalau silent treatment itu benar-benar tujuannya untuk ngasih pelajaran, menghukum dan memutus tali silaturahmi gitu ya, tali komunikasi.
1: Intinya adalah orang lain menolak untuk berkomunikasi gitu ya. Diajak ngomong ya di menengke gitu.
0: Menolak dan menjeda itu beda.
1: Pernah ya, mungkin ada orang tua pun juga melakukan hal yang sama dengan anaknya gitu ya. Ketika anaknya punya masalah gitu ya, diajak ngomong, ya Bu atau Ma, Pa, ini gimana? Didiemin aja. Nah itu silent treatment kan gitu ya.
0: Oke.
1: Jadi bentuknya adalah menghukum supaya anak anak tahu bahwa saya marah kan gitu ya. Itu silent treatment.
0: Oke. Dan dampaknya itu pasti akan berdampak ya.
1: Betul, betul.
0: Apalagi
1: betul.
0: Kalau anaknya itu tipe-tipe yang pemikir itu tadi, Bapak Ibu ya. Terus aura airang nyambung lagi Mas, silent treatment itu juga bisa buat ngelatih kesabaran sih. Gimana?
1: Oh, melatih kesabaran. Enggak juga sih Mbak. Orang melakukan silent treatment itu orang yang gak sabar sih sebenarnya. Iya dong gitu loh.
0: Mungkin kalau melatih kesabaran yang didiemin, tapi gak gitu juga ngapain gitu ya.
1: Melatih kesabaran itu ketika misalnya ada orang ngomong, kita ngajak ngomong ngeyel.
0: Malah ngeyel itu melatih kesabaran.
1: Iya, iya. Tapi seperti itu kan itu. Tapi kalau misalnya kita silent treatment sebenarnya kita itu sedang tidak sabar gitu ya. Lah apa gitu ya? Misalnya gini nih, saya komunikasi sama Mbak Kania gitu ya. Terus kemudian saking cuengkelnya saya, saking marahnya saya, tak diemin kan gitu ya. Tapi kan saya terus akhirnya saya nggak bisa ngelola emosi saya kan gitu ya. Karena apa gitu ya? Akhirnya yang terjadi adalah saya diamkan gitu ya. Diamkan karena saya marah gitu loh. Lah kalau misalnya saya melatih kesabaran, saya kan nggak mungkin marah kan gitu loh. Saya nggak akan mengeluarkan silent treatment itu.
0: Dan
1: itu
0: buat korbannya juga tidak nggak akan melatih kesabaran juga.
1: Betul.
0: Frustrasi ya bisa jadi ya.
1: Betul, terus betul.
0: Atau bisa jadi cuek, apa ya, mati rasa atau embuya gitu lah ya. Dari satu lagi dari Salsa Feby katanya, aku kurang setuju sih dengan silent treatment. Kan lebih baik komunikasi.
1: Betul.
0: Kalau ada yang kurang pas, gelut-gelut pisan lah. Tapi gimana Mas, cara menghadapi silent treatment ini biar kita nggak yang sampai mikir overthinking, ya nggak sampai depresi, nggak sampai ya oke lah, mungkin kita ada porsi salahnya karena itu kita didiemin. Tapi bagaimana biar ya nggak ya yowes lah, akhirnya kalau memang disatru yowes gitu. Tapi kan nggak enak juga gitu ya. Gimana cara menghadapi kalau kita apa ya menjadi korban silent treatment?
1: Kita korbannya ya.
0: Iya.
1: Yang mungkin bisa kita lakukan adalah tetap mencoba untuk berkomunikasi sih ya. Kita mencoba untuk berkomunikasi, walaupun mungkin kalau misalnya oh ternyata aku masih didiamin, ya sudah. Maksudnya kalau saya sih begini sih menerapkannya, kalau misalnya ada yang masih marah dengan saya akan mencoba menunjukkan bahwa saya itu gak ada masalah dengan kamu, saya gak marah sama kamu, saya akan ngajak ngomong kamu. Tapi kalau misalnya kamu belum mau ngomong, ya sudah, saya juga diem. Diemnya bukan karena marah, tetapi ya daripada saya nggak ditanggepin kan gitu loh. Jadi kita lebih baik ya sudah gitu ya, kita mencoba untuk berkomunikasi gitu ya.

0: si psikolog loh. Saya berhadapan dengan psikolog yang yang gak bisa kontrol emosi.
1: Manusia.
0: Iya, psikolog juga manusia gitu. Nah, jadi satu kelas begitu. Ya memang mungkin mungkin usianya waktu itu baru lulus. Lah sedangkan saya
1: sudah lama lulus.
0: Karena saya enggak langsung.
1: Sapu lo ya. Sapu lagi. Sudah lama
0: terima kasih.
1: Lulus.
0: Terima kasih ya sudah disapu. Nah, nah karena saya enggak tahu permasalahannya apa, tiba-tiba saya itu kalau ngajak ngomong itu enggak pernah dijawab gitu ya. Ketika saya WA enggak pernah dibalas. Ini kenapa kan itu? Sering kali kalau misalnya saya ketemu
1: sekarang enggak tahu kenapa.
0: Enggak tahu. Cuman terakhir-terakhir ketika mau lulus itu saya sudah mencoba untuk ngajak ngobrol lagi dan dia sudah mau ngomong gitu ya. Lah, cuman waktu itu saya cuman gini, oh ya sudahlah gitu ya. Saya coba ngajak ngobrol gitu ya, enggak disaurin. Tapi ya sudah, artinya saya enggak mencoba untuk memusuhi dia, cuman saya diem gitu ya. Diem tidak mencoba ya saya akhirnya ngobrol dengan yang lain begitu ya. Cuman terus teman-temannya sih ada yang menyampaikan, wah kayaknya dia enggak suka kalau misalnya saya terlalu mendominasi di kelas. Biasanya soalnya dia yang mendominasi di kelas itu.
1: Oh,
0: kalau lah saya kan enggak tahu, Mbak. Saya enggak tahu. Saya enggak tahu tiba-tiba kan dosen ngasih apa namanya informasinya ke saya. Saya nge-share ke teman-teman di grup dan lain sebagainya. Lah kok ternyata kok itu menjadi satu masalah gitu ya.
1: Dianggap melangkai.
0: Saya dianggap melangkai gitu ya. Ya sudahlah kalau misalnya kamu yang mau melakukan itu kan ya terserah kamu. Saya
1: ngobrol
0: juga.
1: Dong.
0: Saya juga nggak mau gitu kalau misalnya ya. Dimintai bantuan kayak gitu kan gitu ya. Tapi ya itulah artinya dia memberikan apa namanya silent treatment itu kan gitu ya, karena ya memang nggak mau ngomong sama saya kan gitu ya. Nah ini sama kan ya, artinya ketika kita ngomong silent treatment ini adalah sebuah perilaku di mana kita menolak diajak berkomunikasi dan nggak ada kaitannya untuk saya mau menunda dulu lah nanti kan nanti ngomong kalau sudah lega, enggak. Ya tujuannya adalah yo wes gitu loh. Saya enggak mau gitu. Saya pegel sama kamu, saya jengkel sama kamu, saya marah sama kamu, ya sudah enggak usah ngomong kan gitu ya. Cuma itu aja gitu loh. Itu silent treatment gitu ya dan enggak ada solusinya gitu loh. Malah sebenarnya dengan silent treatment ini akan menambah masalah panjang gitu ya.
1: Oke.
0: Sampai akhirnya teman-teman yang lain gini, wes lah Mas, diumbar wae gitu. Dibiarin aja gitu.
1: Oh, tadinya ya, aku sudah mau nanya gitu ya. Terus apa yang akhirnya bisa membuat kita agar terhindar dari silent treatment sudah dijawab bahwa itu tidak akan menjadi solusi gitu ya.
0: Iya. Dan mungkin gini, waktu yang akan menjawab sih kalau saya bilang, Mbak. Dua kasus yang tadi yang saya ceritakan gitu ya. Itu waktu semua yang menjawab gitu ya. Saya cuman hanya okay, kalau misalnya ada apa-apa saya cuma ngasih tahu kan gitu ya. Ngasih informasi, saya ngajak ngomong, sudah gitu ya. Saya enggak ada masalah gitu ya. Dan selang waktu saya juga enggak komunikasi, enggak kontak dan lain sebagainya. Saya lupa waktu apa begitu. Ketika saya ngajak ngomong sudah dijawab lagi, oh ya sudah gitu ya. Jadi waktu yang akan menjawab kalau yang seperti ini. Jadi bukan karena saya diam dulu lah cari cari apa namanya inspirasi, cari cara supaya untuk menyelesaikan masalah, nggak ada yang seperti itu. Karena itu bukan silent treatment kalau sudah niatnya adalah seperti itu.
1: Jadi
0: itu sih mungkin,
1: intinya
0: Mbak.
1: Dan kita juga nggak usah perlu overthinking ya apabila kita menjadi korban dari silent treatment.
0: Betul.
1: Kalau merasa ada yang salah minta maaf. Terus apa, mencoba untuk berkomunikasi. Kalau masih didimin ya udah aja begitu ya. Biar
0: betul.
1: Waktu yang menjawab.
0: Betul, biar waktu yang menjawab.
1: Bayangin kalau saat ini Mas Andi dan aku sedang silent treatment.
0: Iya, ini sepi loh radio. Mbak Kania ngomong radio ini. Apa sih?
1: Produser gue sering ini. Tambah stres loh dia nanti ya. Iya deh, Mas Andi makasih banget buat obrolannya malam hari ini. Apapun itu, walaupun kadang juga bikin kita jengkel harus dikomunikasikan.
0: Iya.
1: Ya, intinya gimana?
0: Kuncinya adalah silent treatment itu bukan solusi gitu ya. Itu adalah sumber masalah baru gitu ya ketika kita melakukan itu. Itu aja sih.
1: Komunikasikan gitu ya. Dan memang kita yang harus bisa apa ya, bisa menata emosi. Enak itu kalau ada masalah gitu ya, ambil jeda, kita obrolin, kita selesaikan, you wish.
0: Okay,
1: kita sudah. Sepakati mau kayak gimana gitu ya.
0: Betul.
1: Nggak sering ngobrol juga nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Oke, makasih banget buat para netizen dan juga para pendengar begitu ya, teman Produa yang udah simak kita. Next time kita akan ngobrolin tentang tema lain ya, teman Produa di Curhat Dong edisi spesial live YouTube.

setiap hari Kamis. Kamu juga boleh begitu ya untuk ngasih ide-ide mau bahas apa, atau bisa jadi itu pengalaman pribadi kamu atau pengalaman kejadian yang menimpa orang-orang yang ada di sekitar kamu, teman Pro 2. Sampai jumpa di Curhat Dong Live edisi berikutnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022 Budi Setiadi yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan.
3: Jack.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ngeslot, bikin duit, merosot.
2: Tono merupakan seorang siswa SMA di pinggiran kota. Keuangan keluarga Tono memang tidak bisa dibilang cukup baik, karena untuk membayar SPP sekolah pun, orang tua Tono masih kesulitan. Sebenarnya Tono orang baik, tetapi karena kondisi dan kebetulan Tono bertemu dengan anak kelas sebelah yang bernama Brian, hingga akhirnya mereka berteman. Pertemanan Tono dan Brian semakin dekat, sehingga mereka mulai bercerita tentang kehidupannya. Brian mulai mengajak Tono untuk melakukan judi online. Tono mulai tergiur dengan ajakan Brian. Bagaimanakah nasib Tono selanjutnya? Saudara ikuti kisahnya dalam Sandiwara Radio dengan judul Ngeslot, Bikin Duit Merosot.

0: gimana ya, SPP udah nungkat 3 bulan. Alamat dipanggil dah gua. Ayalah, pusing banget mikirin duit.
1: Eh, Ton, kamu butuh uang buat bayar SPP kan? Aku ada ide nih.
0: Apaan, Yan?
1: Udah, kamu ikut aja. Ntar, kamu pasti tahu. Main kayak gini, Ton.
0: Tapi gua kan gak punya uang, Yan.
1: Duh, gak usah dipikirin masalah itu. Kan kamu bisa pakai uang aku dulu, Ton.
0: Ya udah, Yan.
1: Nah, gini, Ton, caranya.
0: Oke, udah nih gua.
1: Wah, lihat, Ton, kamu menang pasti.
0: Ya, gua tandain ya, awas aja sampai kalah. Yah, gua kalah ya.
1: Enggak apa-apa, Ton. Coba lagi aja. Hari ini belum beruntung.
0: Wah, besok gua mau main lagi lah. Semoga besok gua menang. Tapi gua bayar SPP dari mana ya?
1: Tenang, Ton. Nih, uang bisa kamu pakai dulu buat bayar SPP.
0: Ya udah, gua bawa dulu ya. Besok gua balikin.
1: Iya, Ton. Santai saja.
0: Lihat nih, gua pasti menang.
1: Aku juga menang sih. Pasti. Lihat aja, Ton.
0: Lah, lah. Kok gua kalah, Yan? Gimana nih?
1: Wah, lagi gak hoki kamu.
0: Waduh, gimana nih? Habis deh duit gua.
1: Si Tono sampai pasang berkali-kali tetap kamu bikin kalah. Nggak kasihan apa kamu?
2: Enggak. Yang penting kan kita untung banyak.
1: Kejam amat kamu. Sesekali bikin dia menang lah.
2: Ya udah kalau emang begitu mau lu mah.
1: Aku pinjemin duit lagi aja gimana? Firasat aku, kamu bakal menang kalau coba lagi.
0: Gue nggak yakin.
1: Belum dicoba mana tahu, Ton.
0: Ya udah, pinjem dulu 100.
1: Yah, 100 doang mana cukup. Ntar dapat dikit kamu. Minimal pasang 500.000.
0: Gak berani gue, Yan. Ntar gue kalah rugi dong.
1: Yah, cemen amat sih kamu jadi laki. Dasar penakut.
0: Eh. Enak aja lo kalau ngomong. Gue ini laki banget, tau nggak?
1: Ya kalau gitu buktiin.
0: Oke, gue bakal buktiin. Kalau gitu pinjemin gue dulu 500.000.
1: Sip. Tapi aku masukin list utang kamu ya.
0: Iya, ntar kalau gue menang dan balik modal langsung gue lunasin.
1: Wow, lihat Ton, kamu menang.
0: Wah, serius? Gue nggak lagi mimpi kan?
1: Selamat bro. Kayaknya ini hari keberuntungan kamu, bro.
0: Makasih, Ian. Udah ngeyakinin gua tadi. Lu emang teman terbest gua.
1: Bisa aja kamu. Kerja bagus. Dengan kita menangkan dia sekali, dia pasti bakal ketagihan dan taruhannya bakal lebih besar.
2: Bener kata lu. Tapi lu harus terus keyakinin dia supaya dia terus main.
1: Gampang itu mah. Lagian dia juga gampang banget diakalin.

0: Din, kenapa cemberut aja nih mukanya?
1: Gue tadi udah lunasin SPP dan duit gue langsung ludes, padahal pengen beli HP baru. Terus ngapain dah lu panggil gue Mas Win?
0: Mas Winner kan? Abis menang kemarin.
2: Bisa itu?
0: Gampang. Kan bisa pasang depo lagi.
1: Boleh juga ide lu.

0: Gak menang please. Yah, kok kalah sih? Mampus dah, bukannya untung, malah buntung. Tapi gue masih pengen cobain lagi. Ah, sial banget sih nasib gue.
1: Yuhu, selamat pagi Mas Win. Kenapa mukanya makin kusut ya?
0: Heh, jangan panggil gue Mas Win lagi. Panggil Mas Loser aja.
1: Lah, kok gitu?
0: Gue kalah judian, hangus duit gue 2 juta kemarin.
1: Lu, gak bahaya ta? Lah kok bisa?
0: Kayaknya gue bakal berhenti nge-slot dulu.
1: Yah, sayang banget. Padahal kalau kamu kalah berkali-kali, peluang buat menang itu pasti gede.
0: Ih, bisa gitu ya? Kalau gitu pinjam dulu dong 100. Duit gue udah habis banget nih.
1: Waduh, sorry bro. Kali ini aku gak bisa pinjemin kamu. Bukannya gak mau, tapi duitku habis soalnya buat aku beli HP baru sama headset baru nih.
0: Wah, itu pasti mahal banget. Gimana caranya gue dapet duit buat masang depo? Ah, gue baru ingat, gue kan belum ngomong sama orang tua gue kalau udah ngelunasin SPP. Apa gue bohongin aja ya kalau SPP-nya belum lunas dan gue minta uang sama mereka?

Is, ya kok gue kalah sih? Apa coba lagi aja ya? Coba lagi aja deh, gue ntar pinjem bank aja dulu kali ya. Ah, tapi kan kalau bank gue belum punya KTP. Gue pinjem pinjol aja deh.

0: aduh, ampun.
1: Loh. Ada apa ini? Astagfirullah. Ada apa ini? Stop. Jangan main hakim sendiri. Sudah. Kamu enggak apa-apa, Nak? Kenapa bisa sampai dikeroyok begini? Ya Allah. Bubar.
2: Loh, Le, dari mana? Sepertinya kamu sedang susah. Bilanglah kalau ada apa-apa, siapa tahu ibu bisa bantu.
3: Maafkan Tono, Bu.
2: Maafkan kenapa maksudmu?
3: Tono sudah melakukan kesalahan.
2: Loh, kesalahan apa?
3: Waktu itu Tono coba-coba main judi online, ternyata kalah terus. Lalu karena Tono penasaran ingin menang, Tono pinjam uang ke tetangga. Lalu ke pinjol, ternyata tidak menang-menang. Dan Tono terjerat hutang ke tetangga dan pinjol. Tono diteror, diancam, Tono takut. Akhirnya Tono nekat mencuri. Tapi Tono ketahuan warga. Tono hampir dipukuli warga. Untung ada Pak Ustadz yang menolong.
2: Hah? Oh Tuhan, Tono. Kenapa kamu jadi begitu? Padahal kamu ini anak baik loh, Nak.
3: Maafkan Tono, Bu. Tono melakukan itu karena untuk bayar uang sekolah. Gak tega kalau minta terus sama ibu. Lagian, tadinya kalau Tono menang mau bantu ekonomi keluarga supaya hidup kita tidak susah terus.
2: Tono, itu pelajaran buat kamu ya, Nak. Dan ambil hikmahnya. Kalau kita terlalu mengejar duniawi, ya begitu akibatnya. Lebih baik kita syukuri saja apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Tidak usah rakus dengan kekayaan itu. Itu semua tidak akan dibawa mati, Nak. Apa kamu tidak tahu? Di berita itu loh, orang-orang kaya yang hidupnya tidak tenang, bahkan masa umurnya habis di penjara. Mereka tidak bisa menikmati harta kekayaannya yang telah diraihnya dengan kerja keras, tapi salah jalan. Ton, ingat ya, segala perbuatan itu pasti ada balasannya dan akan kembali ke diri kita lagi. Jadi, mulai sekarang kamu berbuat baiklah, Nak, supaya mendapat balasan yang baik juga. Ya sudah, sekarang kamu istirahat sana.
3: Iya, Bu.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

Pernah gak sih kamu bercanda sama teman kamu dengan cara menarik kursi yang mau didudukin? Nah, menarik kursi saat orang lain akan duduk karena iseng atau sekedar bercanda itu bisa membahayakan keselamatan. Walau terlihat lucu, kejahilan ini bisa berakibat fatal, bahkan menyebabkan kelumpuhan. Seperti salah satu kejadian yang dialami seorang pengguna media sosial yang membagikan ceritanya, dia harus mengalami kelumpuhan sementara begitu ya, setelah bercanda menarik kursi dengan teman-temannya saat masih SMP. Dokter spesialis syaraf Hasnim Fadli mengatakan, bercanda dengan cara menarik kursi seseorang yang hendak duduk itu akan membahayakan keselamatan. Jadi orang yang jatuh saat akan duduk itu karena kursinya ditarik bisa mengalami nyeri pada lokasi benturan hingga cedera berat di bagian tulang belakang. Dan ini bisa menyebabkan kelumpuhan. Kelumpuhan ini bisa terjadi karena kerusakan akibat benturan ekstrim pada jaringan syaraf sumsum tulang belakang atau juga bisa disertai dengan kerusakan tulang belakangnya. Jadi kalau mau bercanda nih, cari cara yang aman, yang menyenangkan aja deh, nggak usah pakai tarik-tarik kursi segala.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Sering mengkretekkan jari, kebiasaan mengkretekkan jari kerap dianggap sepele ya, dan bahkan memberi rasa lega sesaat. Tapi di balik bunyi krek yang memuaskan itu, ada sejumlah resiko terhadap kesehatan sendi yang perlu diperhatikan, terutama jika dilakukan terlalu sering dengan teknik yang keliru. Mengutip dari Real Simple, bunyi kretek pada jari terjadi akibat pelepasan gas nitrogen dari cairan sinovial di sekitar sendi. Saat sendi ditarik atau ditekan, tekanan di dalam cairan menurun sehingga terbentuk gelembung gas yang kemudian pecah dan menimbulkan suara khas. Meski proses ini tidak secara langsung menyebabkan radang sendi, para ahli mengingatkan bahwa kebiasaan ini bukan tanpa konsekuensi, khususnya jika dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang. Salah satu resiko utama terbesar berasal dari cara mengkretekkan jari yang salah. Menarik atau menekan jari dengan tenaga berlebihan dapat melukai ligamen, memicu nyeri hingga menyebabkan pembengkakan. Dalam beberapa kasus, jari bahkan bisa mengalami dislokasi ringan jika dilakukan secara paksa dan berulang. Nyeri, sensasi tertarik atau rasa tidak stabil pada sendi bisa menandakan adanya cedera ringan yang kalau dibiarkan berpotensi berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Meski hasil penelitian belum sepenuhnya konsisten, para dokter sepakat bahwa rasa sakit setelah mengkretekkan jari merupakan tanda peringatan yang tidak boleh diabaikan.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Day. Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pada suatu waktu ada seorang santri datang kepada sang kiai dan mengatakan, "Saya belajar ikhlas kok sulit ya kiai?" Maka sang kiai menjawab, "Tinggalkan ikhlas, nanti bisa ikhlas." Santri itu puyeng. Dalam benaknya dia berkata, "Mau belajar ikhlas malah suruh tinggalin ikhlas," katanya dalam hati. Sang kiai menambahkan, "Selama kamu masih merasa ikhlas, mampu ikhlas, sudah ikhlas, kamu tidak bakal ikhlas. Tinggalkan semua itu."

Teman-teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi teman Pro 2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, apa kabar semuanya? Senang banget Mona bisa kembali hadir menemani kamu semuanya di hari spesialnya kita, di hari lahirnya Radio Republik Indonesia nih teman Pro 2, di 11 September 2026. 81 kita sudah mengudara, dimulai dari bagaimana kita ini mengudara untuk Indonesia, menyuarakan kemerdekaan ya teman Pro 2. Sampai dengan hari ini kita menyuarakan hiburan, terus informasi, berbagai acara-acara yang pastinya juga bisa menemani kamu dari pagi sampai malam hari. Semoga RRI Madiun tetap bisa memberikan yang terbaik dan pastinya juga bisa menemani kalian semuanya di saat-saat yang mungkin kalian pengen butuh hiburan gitu ya teman Pro 2. Dan di ulang tahun yang ke-81 ini, semoga RRI Madiun juga bisa terus memberikan wadah buat kalian semuanya untuk bisa bergabung bersama kami di sini gitu ya teman Pro 2. Dan pastinya juga kita berharap kita sekali mengudara tetap mengudara ya, sekali merdeka tetap merdeka. Oke deh teman Pro 2, di hari ulang tahun dan di hari spesial ini tentu saja Pro 2 RRI Madiun akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Mona dan juga Maitoru juga bakal temani di sesi yang pertama. Di awal perjumpaan kita nih teman Pro 2, udah di-list sama musik director aku, ada jazz music. Stay tune di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Barang aku, Nia Mona dan juga Maitoru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sahabat dengan keberanian yang luar biasa, Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan adalah sosok dalam sahabat Nabi yang menunjukkan keberanian besar dan cinta yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dikenal karena keberaniannya yang luar biasa, terutama di masa-masa yang sangat genting. Suatu kali, Ukasyah menuntut agar Rasulullah mengizinkannya membalas suatu tindakan yang tidak sengaja dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa Ukasyah ingin memastikan hubungan mereka bebas dari segala ganjalan. Namun, saat diizinkan, Ukasyah justru memeluk Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kecintaan yang mendalam. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa cinta kepada Nabi bisa diwujudkan melalui rasa hormat dan kesetiaan. Tindakan Ukasyah mengajarkan bahwa seorang Muslim harus selalu memastikan dirinya bebas dari dendam atau ganjalan kepada saudara seiman. Kisah ini adalah pelajaran penting tentang menjaga hubungan yang sehat antar sesama Muslim. Keikhlasan Ukasyah ini diakui oleh Nabi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dalam kisah ini kita juga belajar bahwa cinta yang tulus tidak memerlukan pamrih. Ukasyah menjadi simbol sahabat sejati yang siap melindungi Rasulullah hingga akhir hayatnya. Kisah ini memperlihatkan bahwa sahabat Nabi rela berkorban demi agama dan persahabatan yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan Pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan Pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Saatnya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, Ruang Kerja Dewan Harian Nasional Angkatan 45 menjadi tempat politikus Fadli John mendengar banyak cerita tentang sejarah. Pria yang kini dikenal sebagai Menteri Kebudayaan RI mengaku beberapa kali berbincang dengan pendiri RRI Yusuf Ronodipuro. Perjuangan tersebut berlangsung ketika dirinya bekerja di DHN Angkatan 45 tahun 92 hingga dengan 95. Saat itu dia juga disibukkan mengasuh salah satu majalah sebagai seorang redaktur. Dia menceritakan bahwa Yusuf Ronodipuro cukup sering mampir ke DHN. Terkadang sekali hingga dua kali dalam sepekan, sekedar berbincang dengan anak-anak muda termasuk dirinya. Dari percakapan yang berlangsung sederhana, dia justru mendapat banyak cerita, terutama tentang perjalanan Yusuf selama bekerja di RRI ini, teman Pro 2. Dalam kedengannya, Yusuf Ronodipuro kerap bercerita mengenai berbagai peristiwa yang pernah dilaluinya, termasuk pengalaman yang memperlihatkan bagaimana radio menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. Salah satu momentum yang paling indah adalah saat Yusuf Ronodipuro membujuk Presiden pertama RI Sukarno untuk merekam ulang proklamasi. Dia menyampaikan bahwa Indonesia saat itu tidak memiliki rekaman asli Sukarno ketika proklamasi. Baginya kenangan tersebut bukan sekedar pertemuan antara seorang anak muda dengan tokoh senior, melainkan kesempatan belajar langsung dari pelaku sejarah. Dia mengenang Yusuf Ronodipuro sebagai sosok yang luar biasa dan sangat inspiratif dalam perjalanan sejarah Indonesia. Perjuangannya dilakukan melalui radio penyiaran hingga diplomasi yang turut memberi warna bagi bangsa. Tahun Pro 2, informasi lainnya nih, Toho and the Kids merilis trailer terbaru dari film Godzilla Minus Zero sekaligus mengumumkan sejumlah tambahan pemeran. Film tersebut merupakan sequel dari Godzilla Minus One karya Takashi Yamazaki yang ini meraih penghargaan Oscar. Melansir dari Variety, di hari Rabu 9 September 2026, trailer terbaru mengkonfirmasi bahwa Godzilla ini ternyata belum sepenuhnya dihancurkan. Trailer tersebut memperlihatkan operasi baru untuk memusnahkan Kaiju serta menampilkan perpaduan karakter baru dan karakter dari film sebelumnya. Nagasawa Masami tergabung dalam Makoto Aoyama, seorang prakirawan cuaca yang ditugaskan di Biro Respon Bencana nih, teman Pro 2 ya. Dan tentu saja film ini akan melakukan pemutaran perdana dunia sebagai pilihan spotlight gala dalam Festival Film New York ke-64 pada 26 September. Dan film tersebut kemudian akan dirilis di bioskop Jepang pada 3 November, film utama dalam gala Tokyo International Film Festival. Kamu boleh update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

Madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama kita di sini nih Pro 2 dan Mona dan juga Maitoru di ajang Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di pagi hari ini spesial banget di hari radio ya ke-81 nih teman Pro 2 ya. Nah, kamu tahu enggak sih teman Pro 2 kalau RRI nih teman Pro 2 ini juga punya momentum penanda perjalanan Radio Republik Indonesia sejak 1945. Oh, jauh ya. Jadi 81 tahun ya. Jadi peringatan Hari Radio Nasional ini punya keterkaitan erat dengan sejarah berdirinya RRI sebagai Radio Nasional Indonesia. Jadi kehadiran dari RRI ini menjadi bagian dari perjalanan penyiaran radio yang berkembang bersama sejarah bangsa Indonesia. Jadi RRI ini berdiri setelah para tokoh radio ini menyepakati pembentukan satu radio nasional pada masa awal kemerdekaan Indonesia, dan kesepakatan tersebut kemudian melahirkan Radio Republik Indonesia yang diperingati di tanggal 11 September setiap tahunnya. Dalam perjalanannya nih teman Pro 2, RRI itu memiliki lagu yaitu Mars RRI yang menjadi salah satu identitas institusi dalam berbagai momentum resmi. Mars tersebut menggambarkan semangat RRI dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik nasional. Mars RRI menjadi bagian dari identitas yang melekat dalam perjalanan lembaga penyiaran publik, termasuk nih kita ya di RRI Madiun, bahkan selama puluhan tahun nih teman Pro 2. Keberadaan lagu Mars RRI ini turut memperkuat nuansa kebangsaan dalam berbagai kegiatan terkait dengan RRI ya. Jadi kalau kamu nih ke RRI ada acara, selain lagu kebangsaan Indonesia Raya, kita pasti akan menyanyikan lirik dari Mars RRI ya, yang luar biasa banget. Kalau Mona bisa sebutkan liriknya ya, nyanyi dulu. Jadi setiap pagi kita siaran, mengawali siaran itu kita juga menyanyikan yang namanya lah Mars RRI. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Triprasetya landasan kerjanya, ampera tujuan utama, penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi, sekali di udara tetap di udara. Ayo, angkat tangan sendiri-sendiri, siapa yang udah apal? Jadi bagaimana menggambarkan semangat dan pengabdian para angkasawan-angkasawati yaitu dengan Mars RRI ini ya, tahun Pro 2 ya. Wow, selamat ulang tahun RRI-ku.

0: poro pendere saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Yuk, segera download RRI Digital.